0: bihun ada lebih ataupun baik barada dari beken mun yang masak bisina tinggal bah manisan man pakai tangan mun mun batu chopstick ataupun sudok dah kita nang ne pakai tu ni ni tunda sidi pakai tangan
1: betul
0: sidi pakai tangan tangan nanti ya pakai tangan tak ataupun tangan baik bisa ke pakai biasa aku man pakai tangan tauh lah.
2: Betul sebenarnya bengat, tangan baik dan tangan tauh lagi beza ke?
0: Mating beza tak di ni nyamba kinang dah kena atika mitos ati na mitos. Ada nang tangan baik idah kena. Aku betul lah, ini reason behind. Ini anak pasar dengan baik. Tak kita ni dah kena sini nang. Mana mah pakai dengan baik? Kaya kena. Gue pakai man dengan tahu kaya. Dengan tahu. Tuh ni pantang nyamba pakai dengan tahu.
1: Okay.
0: So ini conclusion. Conclusion ku. Tangan.
2: Memang pilih tangan ya.
0: Roti canai. Mak roti canai. Dia tak pakai tangan ke. Walaupun lagi serapang ke ni kita tak babu ke. Pakai tangan. Ada sih. Tak bisa ke pakai tangan. Tak baga bisa ke pakai tangan. Golong bisa ke pakai tangan. One go nah, sudah pakai tangan bisa ke.
2: Ya betul. Sebab pakai tangan memang raju di mana.
0: Raju. Raju. Ini kami tunda lah. Sidik dia pakai tangan. Tasty dia. Pengumuman tasty dia rasa. Dia kira pengumuman daging lah. Kuda dalam tarut lah, sambal lah, ni pakai tu ni sidik dia.
2: Okey yo. Okey, terima kasih untuk ketua awal. Kursi.
0: So aku admit now, selamat pagi yo dengan di dua mun di Jeris dan di Gelinda. Abara di beket lah. Dan sudah ingat selamat pagi. Harap barang di dalam senang kak damai.
1: Okay, terima kasih. Okay, saya mati Mr. Mida Zem dah berkongsi kita menang ada lebih suka minan tangan sebab ada rasa kawan. Betul. Apa kadang pak masa itu ni ya ada peramaan tangan minan tangan tapi agak nak kes tangan abah susah asing kita ada kemudahan plastik sarung tangan. Betul.
2: Jarang kerja pakai na Linda.
1: Tapi
2: kecuali atau petapau teban
1: eh. Boleh. Tapi ada kedai yang menyediakan perkhidmatan seanjes. Sebab aku pernah makan dah ini kedai tip masa en aku makan nasi keprek kagana nasi san Indonesia ini.
2: Sebab apa? Menu tu mesti banyak perkataan.
1: Betul. Sebab samal nak ada ulam, nak ada siok nak besar lagi. Jadi, nak sediakan plastik sekali. Jadi secara automatik menantanganlah makan walaupun dak kedai bisina. Sebab ada plastik, senanglah kan.
2: Ya, jadi kena dia nang berdesem tu ke logik ke? Ya nang man mi kalau tu patut.
1: Betul. Secara logik kalau ada makan mi memang ada minan sudut lah, coftika, fork kah kawan kita ya. Tapi kalau ada makan sungkoi, mungkin ada dua pilihan lah.
2: Tapi sebenarnya Linda aku pernah kita fikir lah. Mun contohnya nang nyana eksperimen lah. Adik kena kopi man mi kalau pakai tangan. Ningat reaksinya mungkin buat gaya.
1: Aku rasa macam pelik.
2: Mungkin lagi yang ningat-ningat ni.
1: Betul. Sebab biasa kalau miti secara automatik memang ada minan sudut kan.
2: Ataupun subjek dia.
1: Betul.
2: Okey. Jadi sebab itu kakak lagi lebih teruk pasal topik meja ngopi tu pagi ti atau berhibur tu orang ngopi berhibur tu seterus pagi ti cintaku di bumi kenyalang.

0: yang nanti ragam kita dari Pogan. Okey, jadi dari Pogan, sahabat teman pakai tongan ke ataupun pakai sudu.
1: Iya. Yeah. Okey, lebih kepada tak ada sama-sama orang komen dan pagi ti boleh terus telefon dengan kami dengan nombor 2565-2564-PRI ataupun ada Facebook live dan pagi ti ya. Sama ada bila kita suka minan tangan ataupun minan sudu, kira bila kita nyep berpagi kah, makanan dengan luka, makan bingara kah,
0: makan di restoran kah, di hotel kah,
1: betul,
0: mandang tolun ke dia
1: betul. Kadang-kadang ada dengan kita menang yang mandang kadai kita mesti minan sudu. Pak ti terpulang dengan menu the order kita ataupun pilihan pimaan kita. Kan kita makan mi takkanlah kita minan tangan. Betul kan Jess ya?
0: Tapi kalau mau makan mi tapi toke nanti yang ingin sudu, apa boleh buat pakai ke sudu.
1: Kan toke saya menang mubok suduku. Pasalah kita minan tangan. Saya sekira lah berlaku ya rasanya.
0: Mungkin dapat dia kurang lega so.
1: Tapi kalau kita makan contoh nama makan kiuh ataupun ketam sekiranya. Takkanlah kita minan sudu secara logik, Jess.
0: Lagi-lagi takkan pakai chopstick.
1: Betul.
0: Aduh, kaning bak nak kira.
1: Lagipun di sini menyedia kita ini balang mok nak kita cuci tangan. Maksudnya minan tangan lah kita man kiuh.
0: Oi, biasa makan kiuh lagi special so. Mungkin biasa lagi kedai-kedai nak tukul.
1: Tukul. Betul, betul, betul. Berkena tangan, berkena suduk lagi.
0: Tapi tukul bukan tujuan untuk nasuap tiga bebak.
1: Untuk dep ketok.
0: Asyik nanti mit pakai tukar suap ke bahan muka muda ke bahan.
1: Jadi saya nak mati nak beza menu. Adakah kita minum tangan, ada kita minum sudu. Kalau kita kadang-kadang kita makan kerang pun dah kadeh, kita perlu lagi minum tangan. Sebab untuk kita muka. Kecuali lah kerang saya meh udah buka kabang nak.
0: Kecuali nanti action-action pakai sudu, pakai chopstick.
1: Aku teruk mati, Jess. Mati contohnya ya, anang kanika planting, Jess.
0: Ini ni teruk dia. Ya mana ni kerangnya mit masa ni minit.
1: Sebab aku pernah berlaku, Jess. Pernah berlaku bukan aku lah, bukan aku. Ya bukan. Nah, ni kalau kita mati nah biasanya kan kalau kita order anang, mesti nak goreng dengan kabangnya sekali, kulitnya sekali. Jadi biasalah makan di restoran. Mestilah ada minum sudu. Minum sudu. Dinner okay. Kan.
0: Kontrol salah.
1: Okay, buka. Last, anang and planting. Ya kan, macam tu. Sebab kan ada muka mentik. Kan ada muka kabang dan minum sudu. Mungkin tersalah planting kah.
0: Tersalah teknik lah.
1: Tersalah teknik kah. Jadi anang ti mati na jatuh. Kan ke bertambah minyak lah depti. Pagu minum tangan. Betul.
0: Jadi masa nak jatuh mungkin mana reaksi lah.
1: Buat anyap perkara yang terjadi. Tiba-tiba nak diam lah. Mena-mena saja. Sebab nak rasa macam yalah inya tubuk ni kan. Jadi nak buat macam buat kepoan lah. Amin lah.
0: Ataupun action ingat belakang. Asyik dah lambuk inang tadi.
1: Macam pernah je.
0: Teknik mengelak.
1: Okey, kita macam komen dengan kita ataupun telefon banyak meja ya.
0: Okey, jadi supaya atur kajian di kantor telefon atau bahasa dia komen di lagi dengan tau pahit bagi ti yang nasok Henry Bali. Ya orang bagi aku suka man pakai tongan amot teh wat atau muram sambal dua man kali. Boleh main lagu main lagu lagi. Okey, yo mesti lagu. Tapi ti pun yo pilih suka man pakai tongan. Ya betul, lo boleh mana sama sorai ya. Mana sama sorai memang kait tangan deh. Lagi puas.
1: Okey, dengan Mas LG Durin Gubes ya nak menang. Bagi adep na ningat pingoman ku na bak ngulam pakai tongan. Man ikan pidek ku pakai tongan tapi man ogi sup pakai sudu. Betul juga.
0: Ya, betul.
1: Takkanlah sudu ramai. Takkanlah sup ramaan minan tangan. Renyep minan tangan. Betul kah, Jess? Betul kah ayat aku, Jess?
0: Ataupun dega logik pakai straw.
1: Betul. Tapi ada nyebut rasa straw kalau ada ani ku mati na sup gearbox kah ni kau, Jess? Sapi.
0: Yang mit tulang sum-sum mana?
1: Nekai menyediakan sudu, nekai menyediakan anyani, menyediakan straw. Itu satu keunikan sebenarnya.
0: Kadang tinang teteh nak menu ke?
1: Betul, saya mati nak menu. Tapi yang paling ada selalu tinang kita adalah tangan ataupun sudu. Saya nak mati nak.
0: Okey, jadi seterusnya Ben Pitt yang bagi aku lah suka Ma'an Minan Sudu. Okey, ni Na'an suka Okey Sudu.
1: Ya. Yeah. Okey. Asyik Martin, Ben Pitt.
0: Ben Pitt.
1: Okey, ada dengan kita lagi DJ F. DJ F menang ada benda lebih suka Minan Sudu sebab dia pandai Minan Tengah. Ne menang muka anit anang. Kulit anang pun Minan Sudu. Ani ni saja semua Sudu. Walaupun namaan kue pun namaan Sudu. Nak kalah Minan Tengah kuan. Jadi ada kelainan cek lah.
0: Aduh.
1: DJF.
0: Mula DJF lagi ngaji tak pagi ti. Mungkin lagi masa tu guru sama atau kadi sudu. Mungkin gaya bahan pakai tangan.
1: Betul-betul. Aku pun ratu buat lagi Minan Tengah. Tapi aku rasa kak boleh lah Minan Tengah. Tapi aku rasa perlukan sediakan tisu gain.
0: Tapi
1: sebab nak kena kau tisu wahyahi.
0: Tapi teringat Galina. Macam dia mau kekok-kekok man pakai tangan.
1: Masih lagi tu bang.
0: Masih tangan lah suduk.
1: Bina kaya seber. Bina kaya biso.
0: Taruh tiap. Imam mau pirai tiap. Bukan teman tiap. Kau tangan tiap. Susah tiap. Ya taruh tiap. Ya kau tangan. Tangan menam dah dapat tekan button di konsol tiap.
1: Okay, Zain Matik lah. Okay, dengan topik kita bagi ti. Nikota Matik lah, Minan Tengah ataupun Minan Sudu. Tapi kita rasa selesa. Ataupun kita rasa ngajar tempat lagi kandera. Min, aku Minan Tengah. Kandera kadek, aku Minan Sudu. Ada lagi ada mengsein lagi. Ataupun kan aku maan sekadep, aku Minan Tengah. Kan maan dengan balak kawan-kawan, kudingan, kuihonginya. Cover lah cik Minan Sudu. Ada lagi yang mengsein.
0: Ya, jadi ngajar tadi lagi dengan telefon.
1: Kita dengar apa?
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, BJ.
0: Yo, selamat pagi.
2: Yo, selamat pagi, Dengan.
0: Yo, Senok Denny.
2: Nujan, BJ. Yo, Nujan.
0: Yo, Senok Denny lagi ngaji topik terbagi ti.
2: Oke, aku di kota telefon lain main pakai tangan. Tunggu lagi, tangan ku.
0: Saya pakai sudut lah.
2: Yo, suruh ni main pakai sudut. Jok, kayak uram je pakai tangan ni. Tunggu tu pakai tangan ni. Yo, alah, buk setongan tu.
0: Oke.
2: Aku minat teman pakai tangan, tapi baku minat tak mau paku, prabu bersayak nak opot, sayak nak harus tubi.
0: Benar-benar.
2: Aku ngaji topik yang tiap. Aku memang minat ku, umur ku mau nauhe, taruh pulau bida pot geman ketongan. Adin itu mana mang ketongan? Nanti nak ikan guru mengharu.
0: Asyik muda.
2: Sayang setongan.
0: Yo, asyik muda muda ingat adik ke umur ke daki ke toyak ke bahasanya belanja. Memang itu mesti disuduk doh.
2: Yo, obah kal edo. Ini mana mat no? Berdua. Nen pakai tongan do, yo sidi.
1: Betul.
2: Macam jame. Sebab pernah tongan kau titiin kau nangi. Kan ku endap yang ada di sini lah. Kadang-kadangnya ada emang ketongan di. Kok ini yang ngutup nih. Mau obah kan. Dan aku yang nyonya.
0: Mau dengan ada di sini itu. Ingin tuh pakai chopstick
2: kan? Iya nih. Aku lalu di sini. Aku nak lagi kuman pakai sudut leh. Enak piin tong tuh ya enak piin poras no to enak pakai ni no ge enak piin madu di mana enak ini entau lunang obok denggi ke oni no uh do mai asa no uh bi
0: asa muna ngan no uh ngan nduk de sakir ke ataupun ngan pakai makup pisok no
2: do nok sakir sakir di ayah bostah ba bostah makup no ti yang marai betogano panyang
0: oh yo
2: panyang.
0: Puan ku nyenang seng ni nyenang yo sakit seng no.
2: Yo. No le kan nyano no uhe jaman ngan sama eno uhe. No le mak tinggian pakan no ge mulai tutuk lo.
0: Yo mana.
2: Oh tenno he kisah umma no uhe tok bona bo ti he.
0: Oke, jadi ingat minat pakai tangan deh.
2: Yo pakai adin mode dapat pakai tangan ya malu tangan ya.
1: Paksa pakai sudut e mo.
2: Iyo, apa boleh buat? Cuduk pakainya ke, tongan pakainya ke, teman. Dua-dua pun dikutuk. Dia pernah pilih, ne.
0: Ino tong pi mandi, nge?
2: Iyo, re. Benar, bu. No pi mandi, adobnya, ke, no. Terima kasih dengan gue, yo.
1: Iyo,
2: sama. Ada di JJ.
1: Iyo, oke.
2: Udah, bu. Nggak kuda ingin main lagu. Pagu-pagu, nge. Lagu. Sedang-sedang, nge, nge.
0: Iyo, sedang-sedang, iyo.
2: Cuma nggak dapet, re. Mending nggak dapet, apa boleh buat.
0: Oke, iyo. Terima kasih.
2: Terima kasih, yo.
1: Iyo, Sinok Denny menang ada benda lebih suka Minan Sudu ya sebab menang kalau maan Minan Tangan Minan Tuh ataupun Sungkois yang pandai jatuh-jatuh kuan ya. Betul Jess, sebab kadang-kadang aku ditubuk lagi macam ini ada selalu Minan Sudu ya. Minan Sudu maan kalau mengacak maan Minan Tangan ada satu kuan orang senak kira yang kejanggalan kau kita. Beken masa dah beken inya dah biasa minan tangan maan. Sebab kadang-kadang ya aku kata mana? Depannya tangan ada berancah kau nami. Ini kau kira jazz depannya macam ada rubang-rubang.
0: Ya, tangan itu dah tenggot nih tinju atau inya
1: kan jadi. Kita ambil sungkoi menti ya. Nah ada macam rubang-rubang jatuh-jatuh sungkoi. Jadi sungkoi nak belum numit akhir sampai nebabak na macam makin icek sebab neken jatuh dah lantai.
0: Ya betul pun ya, yang ada kena buat titik tu dosa ni paksa daya man pakai tangan lah
1: bina kaisu
0: bukan ini tau lu tik jaket tolan lah pinggir nanti ya pakat lu bu
1: bina kom jazz bina komplain mati jazz mari nama suramin adep jazz menang pirai ku ku anak
0: jenang inoh leh dia boleh sanuh ti
1: agak ku maandar bori jazz lagi pirai ku mana ikut.
0: Okey, jadi lagi dengan telefon lagi terus jatuh sama Ngajit.
1: Hello.
0: Halo, selamat pagi.
3: Halo.
0: Selamat berapa pagi?
3: Yang boy ti.
1: Oh iya. Yeah.
0: Yang boy.
3: Kenu ni Linda si.
1: Iya.
3: Lah, ada dot topik ti.
1: Iya. Jadi mengenai yang boy.
3: Munak lah kita ti asal kita sami bukan the people dia. Namanya tengon the people.
1: Iya.
3: Cuba mungkin belakang ya maan abla makit. Kan dep nyica belah sambal sen ulam kan minum tengon dep mumit kayu sih kan.
0: Betul.
3: Bagiku lah ngan minum tengon ku jep lina kamin pun anyap sidi namanya sidu pun sidu semurut nyam si.
1: Iya betul dia. Nyap inyam dia.
3: Menini kada tutung ku biso maang minon situ. Wang dep kami na tengon cuci kan de bali mon di pepet. Nah de ku cuci ku goma lah. Ngan na tengon ku ka ku minon situ.
1: Pak na wang dep kada paksa dep minon sudu minon sudu ya yang.
3: Kalau ku na kada

0: Mana betul.
1: Mestilah tu minum chopstick. Gak aku minum agak aku si mau zaman aku minum chopstick ni mesu gipot mu panai lah dok mu mentanang enggak mesu gipot minum chopstick walaupun belah kayu sebohong-bohong aku mau meninya lah mu panai dok minum chopstick lah. Kami situ si sangat nujak-nujak sen kade kuira kabisina gak aku nanti ku amin a chopstick main aku awang tentang maan belah kau siput lah kawan mu mati wang kerang tu ya. Muni wamukan kalau minat itu pasti lah tak minat tengon ya.
0: Iya betul.
1: Kalau kerang siat mu muka bela bersina siput. Kadang-kadang tu pergi bersina si muka setengah kan. Boleh lah. Dek mumit minat itu. Mungkin si pa molina ku minat tengon ku mak dapat.
0: Iya.
1: Mumit isi nasi. Tiki dek tengon ngamen tengon ku makan kesi. Lagi ku nonton di propos adu. Situ nasi bukan dia sama situ singan mengpiso sekan. Sihi-sihi. Ku minon boboy ce panoi lah tapi ku minon situ tengon di boy si maan ke. Kata ni heran lah. Ni apa se kait no tanang si bodi lah ku no kait puan lah dek ngane pasen kampung se. Kata puan lah ku kata. Bagi ku semua kira tempat lah memang sedap lah minat dengan cidi kau sih nak ini cuci suwe ku tengah kan ini cidi ku cuci pinggan boy nak ini tapi dengan situ boy tika ku mah ikon ni pom ya ikon
0: jam
1: menang
0: peluminan tangan
1: selalu nalah minat situ tapi menang kung kaya yang ku cuma ane sidi kali ulah kuon ku minat tengon kali ya kuon kadang-kadang lah de menglauk ikan minat tengon tahu kan dek musim tuang saya mesti kami minat tengon ya dia
0: pia aye oke terima kasih
1: beria kenu ya sama pepagi makasih
0: oke
1: kung kirup gini salap nol gini Mr. Konik nganun
0: nanti
1: kita nak sesua nggak topik makasih nana kenu lah sama pepagi jet
2: dina mati
1: kio makin kio berat ingat belah keluarga ada pahamin lah kio untuk itu lah
0: bye oke bye bye
1: bye bye sih nabeni ya belah dia jadi sini sibuk rena tuh. Bye bye.
0: Okay, terima kasih sayang boy. Okay, selamat tinggal. Mengapa kita nak menang? Ada benda lebih suka minan tangan, tapi dah kade. Ada benda lebih suka minan sudut lah kuan.
2: Ya, nanti ya. Nona kada aneh. Nona
0: ya betul.
2: Nona menu.
0: Betul. Okay, kurasa kita berhibur tadi, Jess.
2: Ya, tapi hibur dia. Sebenarnya itu ingin pulang untuk beringan. Tapi kira dia ini ke? Mungkin yang nak lagi cara dibukon kiri ni, cari mana? Mungkin ada dua soal topik
0: tadi. Ya betul. Kada minan mungkin ada cara debau antara Jess. Okay, kita berhibur tadi, Jess.
2: Okay, ragu berhibur terus Dayak Rock Metal.

0: Ya, Dato' Rangga menghibur pimpin nagmo sa bulan Wawai Pang. Kalau supaya 20 minit lagi ya to dang segmen makat kremas.
1: Ya, betul. Dengan nama lagi pasal kita tadi topik kita pagi tadi tadi segmen Micha Ngupi kita Azence sambil-sambil kita ngupi sambil-sambil kita nyepur pagi tadi ya. Walaupun ada berpagi tadi ada konti mi anyap kupi, bayu lagi ngupi. Bak mani pa kita nguntun ataupun bersama dengan balap keping kita sambil-sambil balap ngupi. Kita kongsi topik kita Azence adakah bala kita lebih suka minan tangan ataupun minan sudut timpuh kita maan. Kenggiralah kita ada masa itik lah tengah nyepur pagi. Mungkin masa itik tengah maan nasi lemak antena. Adakah kita maan nasi lemak saya minan sudut ataupun minan tangan? Ataupun masa itik tengah maan mie. Adakah kita minan tangan ataupun minan sudut ataupun minan coftik kah?
0: Ataupun pagi itik man mie eksen-eksen. Kalian nukal cara man pakai tangan gini.
1: Boleh cuba. Boleh cuba menganika reaksi ataupun menganika ini adalah kadai tubuh kita. Ya. Ada kepala ataupun biasa saja.
0: Ya, sebab baik tanda-tanda syarah sama ada man pakai tongan ke man pakai sudu, chopstick ke man pakai straw ke itu pulang.
1: Ya, betul. Sebab kadang-kadang ya ada bala kita ada memang suka minan tangan maan. Kira ada pidapih balan ada balan memang akan lebih suka maan tangan sampai balan bibakal dengan plastik ataupun sarung tangan lakuan kita. Ya, supaya kita perlu nyuci tangan, kita perlu gago hanya sudu sebab ada ni kata patina sarung tangan.
0: Tapi bagi aku lah Linda lah, sebab aku memang biasa lebih suka man pakai tangan lah. Tapi ini bagi aku lah yogi kelebihan lah sebab mun sekira aku kita memang bekal lah kita banyak. Mun sekira tiba-tiba kau mau teban sudu.
1: Betul.
0: Jadi yang nak ambil pilihan kedua lah man pakai tangan.
1: Betul. Tapi kalau ada man ada restoran contoh takkan ada minan tangan. Betul Jess. Kira contoh ada man stick. Mestilah ada minan sudu. Ada pisau.
0: Sini,
1: so, takkanlah minan tangan betul kan?
0: Sungguh pun yang buang pernah pakai sinar action.
1: Betul betul. Tetap lagi ada minan. Ni mati nah. Ni mati nak pisau sen. Pisau dengan fork. Ala-ala inya putih lah kawan kita.
0: Tapi nakir-nakir dia jangan teruk kena muka selinda tu.
1: Mati astik sen patir tempat dia beken. Maya ada pia pasal lah ada tip buat-buat tidak kenal, buat-buat tidak tahu kawan inya.
0: Lebih pagu buat tak tahu daripada nya tutup dengan itu.
1: Okay, saya nak cerita kalau ada makan dari restoran ataupun mungkin dah kedai-kedai dah kita macam mewah lah, kedai mahal. Terpaksa lah ada minan sudu sebab takkanlah minan tangan.
0: Pak Dihamun boleh nak dah kisah. Dia mana pakai tangan.
1: Betul. Okay, ada dengan kita di komen tapi mati nak jazz. Nur Azira Azira mu macam bayi ya.
0: Bayu.
1: Okey, Nur Azira menang bagi adep lah adep tangan paguh lagi tapi kalau ma anda sapa minan sudu lah kuan seinjak komen adep ne kuan.
0: Okey, jadi seterusnya so Brenda Zah ya nang bagi aku nak mun keadaan leh yang asal menu nak perlu man pakai tongan memang pakai tongan. Contoh nguram man kasum di muno walaupun ogi puat yang lekat di tongan pakai dehal ini. Yang puas otin man pakai tongan adopnya sebab dari kongsi duanya pakai sekira mun menu di perlu sonduk terpaksa leh. Man pakai sonduk contoh man kuah lauk yang nang di doi lokat ya di tubi jadi yang nang okay, betul lah yang nang keadaan lah
1: betul kadang-kadang walaupun dia menang ya ada ti lebih selesa maan deramin minan tangan ya tapi kalau contoh ada maan bersama dengan inya ataupun kawan amik serian nyara ni kau kini Jess maan bersama dengan inya ada beken ada lagi inya maan sama dengan ada ni kau kini bikumpul bikuruk
0: maan bikuruk ke
1: amik menang nyara takkan
0: maan bipajak
1: bi pajak ya okey memanglah ada maan bi tangan aminan tangan tapi kalau masa ada umbit panek saya entakalah ada umbit tapat tangan minan panek kan perlulah minan sudu sebab ada maan bi sama dengan enya beken keadaan situasi dah berbeza lah sebenarnya
0: ya benar sebab tahu ni lagi mun lagi nyandi di mokot ke tetap pakai sudu ataupun tangan
1: yang sama buat kita
0: perlu tak mau jaket ke ni contoh
1: contoh
0: okey jadi seterusnya komen so Pak Talia Ya nang bagi aku di bori pakai tangan. Kalau mantu bi bubul kedep sina baru pakai suntuk re.
1: Betul. Okey, Avrena kaset menangati nah bagi adep na pakai tangan sebab lebih menyelerakan kena. Lebih lagi manasi sejuk nga ikan masing long. Aduh. Memang menyelerakan, tapi mana-mana pergi mesti ada penaminan tangan lah kan. Sudu anak bagi asan saja.
0: Hiasan saja. Okey.
1: Hiasan saja kan.
0: Ya, jadi seterusnya so Lanestina yang nang aku minang tangan dengan sudu. Okey, jadi itu dua pilihan lah. Yang kan ada pada ramin memang minang tangan, wang ada pemaan. Apa wang ada pada kede maan biasa minang sudu lah. Tapi yang nang kan kede kiring aku lebih
1: maan minang tangan.
0: Minang tangan.
1: Betul. Sebab kalau ada maan ada dokumen kita dulu mati najis. Terpulang dengan keadaan suasana kawan kita kan. Kalau ada maan dekat di sini takkan ada peraminan tangan ya.
0: Jadi lebih senang mun kada kiriang lah kan lagi contoh ayam goreng teh sapul dua sambal teh. Memang li senang. Mit pakai tangan tu cicah tu sambal memang cukup laju, memang cukup bersidi sebab pinoh lah. Ya mun kada di dengan teh senang bila di kada kiriang dia memang man pakai tangan lah.
1: Tapi kalau duk tersentuh kada kiriang kada bitami secara otomatik ya sebab badan pun man minan tangan. Jadi ada pun terikut-ikut rasa macam macam best. Jadi kita pun maan lah minat tangan. Tapi kalau dia ada di sini, rata-rata balana memang minan sudu.
0: Sebab memang bagi sudu disediakan.
1: Lagipun menu balana kebanyakan dakwaan kita yang kait sesuai sebenarnya minat tangan. Contoh macam mie, bubur, sup-sup. Tengoklah kita ramaan minat tangan.
0: Makan pakai straw.
1: Iya. Okey, dengan nanti Deden mu macam Jess?
0: Deden Bayu.
1: Okey, dari menang pagu lagi man pakai tongan sebab asal pakai sudu atau sunuk time ya ni kau mati just time ya new walk pingoman sudu dipakai pingoman sudu dipakai man tiak meh ge pakai nyau kudos kuar kan tiak nyau mo sisik
0: nyau sisik lah ya mana duahnya jadi
1: betul lah.
0: Jadi nang asal di pasar memang leh man pakai sudu. Ya benar-benar sebab ya tiaknya baik pakai tongan tiaknya sisinya kelihatan tiaknya dari man.
1: Iya betul sebab kadang-kadang dokter kita ya adanya tak kebiasa maan minan tangan akan rasa macam kayak selesa sebenarnya. kayak selesa tu kita maan minan tangan.
0: Okey jadi tok ngajak tu dek Linda lagi dengan tok telefon ke konti ya bagi ti. Halo selamat pagi. Foto terlain telefon dengan roti.
1: Patut ya.
0: Mau berusaha ke yo. Sebab kakak saya topik pagi. Okey jadi saya terus tinggal lagi sekali lagi dengar lagi kusi komen pagi ti.
1: Ian Stena JS.
0: Ian Stena memboh dia. Okey jadi ati yang paku yang nang aku mau kuman mi memang aku pakai sendok sarapan ini. Sudu kau ye sebut kuali kai goreng tapi moh man ngurang mesti man pakai tongan ya betul lah. Yang ngurang memang pakai tongan.
1: Betul. Brenda Zamu macam mana?
0: Brenda Zamu pun moh.
1: Okey.
0: Okey jadi Andre Mutiara moh kembali tempat saat ya.
1: Andre.
0: Okey Bayu jenang.
1: Bayu.
0: Okey jenang. Mun bagi aku lah yang man pakai tongan geh di base itna yang nang lebih-lebih sama sangurang dua man kau kan eh ogi kick ke itna.
1: Iya betul.
0: Yalah walaupun puat kau noh rokat di tongan doh nang sape nog nyebos pun tongannya masih rokat puat kau nah. Sikel.
1: Okey Jackson Ritan bah jena Bayu mah.
0: Bayu.
1: Okey Jackson Ritan menang kalau adep na memang man guna tangan tapi kalau man man sudu kan tapi kalau man sambal belacan atau man di pedas memang guna tangan memang sidik betul. Maan minan kalau maan minan sudu tengah adep ngulam atau punya amal kan ami ya memang anyap feel anyap rasa nak beker rasana sebab kalau mu maan dengan tangan amu nyamal memang rasana sidik Jess.
0: Yo memang sebab memang mu wajib kau nak duit tina hore ku rasa lah.
1: Lebih bagi kalau ada maan da umah kau kita ya bekal umah. Kalau minang sudu rasa pelik sebab ada da umah ngaban sudu pelik rasanya Jess.
0: Kon yo nyanang kon suasana di umah.
1: Sebab tu suasana
0: Sudut kan ni boleh saja.
1: Oh, perlu minat tangan. Lagipun sungkoi kan, sungkoi balut dengan dawa, suka tungkus kau nami, memang minat tangan memang best sidi.
0: Nah, yang penting tangan nak ambil lah, cukup tangan lagi yang bihis lah.
1: Ya, ya, betul, betul. Sebab biasalah ada di rumah tangan memang ada daka-daka saja. Yeah. Tapi sen antara anak kau penting keunikan dengan cak pimuan sen makin sidik sudah. Nah.
0: Okay. Jadi ikan ini atau kau rasa mau buat lah komen yeah. Dia
1: buat bahasa Inda. Ya. Paul Skin
0: ba? Paul Skin. Paul Skin, okay, so
1: aku rasa bayuh kan? Ya.
0: Okay, jadi basah.
1: Okay, Paul Skin menang. Bagi Adam pernah ada minang sudu sebab... nombor je ni ya. Minang sudu sebab Adam kek pandai minang tangan. Sebab ada hadap pernah mantek sudu. Terpaksa minang tangan tapi tergigit buat tangan.
0: Ah.
1: mengdokong macam betul. Sebab nak pandai minang tangan, nak cuba minang tangan sebab sudut remagan. Jadi bekas sungkoi dan ana tapi nak tergigit tangan.
0: Maan tangan ada pernah.
1: Memang... pertama kali ku kaping sebenarnya.
0: Okey. Okey, yalah jadi Galina, terima kasih untuk seberingan lagi semua berkongsi kakak pasal topik apa gitu. Jadi topik bibul dah orang ku bibul tak satu sepagi tiba bigorot.

0: Okay, jadi nanti lagu menghibur bak begorot Tekin Das Band. Di nyaman untuk menuk ke nyuang segmen Mekat Kelimasto sana pagi nu apa titi?
1: Iya, dengan susah seng abah begorot-gorot bak abah beringku bak mikir sama ada kita raminan tengah ataupun minan suruh tahu maan saja ngajak kesesuaian ada betul jas.
0: Iya betul. Dan yang nangan sarah, dan yang nangan betul. Iya. Untuk pulang kepada dopnya. Okay, jadi rupa titi atau dapat ngajet berita pokor BI ya bahwa peruah so pusat berita Kuala Lumpur. Lepas itu dia ingin bersama lagi dua pengaruh ke IDIP Tegas sedang segmen
1: yang ganti Aaron. Okey, dengan dansen aku Linda Jagem.
0: Aku DJ Jess atau pendapat di segmen 2 Hendo di Bekon. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengerusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil mencari skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, ragu pipu ragu ada apa tu ada Emma DJ Gan Band sama ragu ada dan cinta nomor D Arab nang ya wifi dia siaran dia dah nuiti jagin cinta nomor D ingat ya lagi sejangan lagi aku juga selamat pagi selamat ngojit wifi dia siaran dia dah segmen dengan tiaran dan pagi onu pat dan onu iti taruh puru onu beranju dan sawat 2026 okay supian ni onu ragi ya nuti as pagi tetamu muranju di tu lagi terbuat kamburan moi dua pokok masa pikara tiak ada berberaku ya kutu-kutu buran lagi supiah dan sawat 2026 ni atau lagi rimah buran ada jadi tak ada dari rimah buran ni jah atau sama-sama ya ngajah oni de patut dua siap kerja te dan sawat 2026 pak semua dan pagi anu pat de kota iti antara program dogi bosi dia yehno tak bau dua dan pukul semengni pagi ti atri sama dua ni kan orang tetamu khas te de dia bisama dua te de dia krakar pasar hard bikai dua TVET ataupun latihan TVET iti de suka penang biguna dan joman adin dan masa iti boga pekerja-pekerja mahir pekerja-pekerja de dogi kemahiran dan TVET iti de bigunanya dan dan industri ya jadi ubah you know ada tobanu dingan tetamu khas dan pukul semengni pagi iti dia dari akar-akar pasar denangnya latihan TVET dan cuma Nadin tersukup biguna jadi nganter ya Puan Rabi Sarus lagi harap nang suada pingan de sopania tersetia bisama ngirus afam di kosong nun poin ni de bandar raya kucing de afam ni kosong ni poin ju de serian dua tinuka da pengoji pakai aplikasi RTM Click ataupun website RTM Click rtm.gov.my dua dan pagi de ingat de ogi media sosial Facebook ingat buka sejak Facebook ingat odi karik page wifam dia maku mau follow like page di so apa lagi boga masam informasi de koi biku tunggu di ingat dua tinuka dan pagi di ingat dapat linga secara live the Facebook ngojit secara live the Facebook ya makomu share posting live terdang anu iti nuduk dingan-dingan ataupun the wall the pingan masing-masing ataupun the group ingan ya jadi apnang tersetia negraf group semua dua tengah anu

Okay, ragu people, ragu deh. Apa tu ada? Loni Timala, Temaragu dan Steady Babe. Ha, selamat pagi. Nanti ingat dia jura bersama di kuai daki-daki sejak dengan Ogi dalam pagi. Nupat dia kau daiti. Dikira ada tempat keroja ingat ke? Ada motor ingat ke? Ataupun denominara nama mata. Ada gago tansan pagi jai. Ya, mungkin Ogi dia gitu orang murah nak riak guru. Ada kerusi. Ropas ni pagi-pagi. Bisa nang suam pagi jaga pisian aran ponyap aran kruti kawan kau iti inu ha boleh lagi pikar ada pelunya naya nya anang nya de bori re si jak guru si jak pas bon nare nare de bori makin lagi boge keroja sponar ya abi baneng duanya ada keroja de opis teriti keroja de opis sina pari-pari memang renai keroja de sama bidang kau nu guru de dokpan PC ataupun komputer. Ya, memang ke antara pikarada suka menang kawak so apa otak kawak dari segi pemikir otak kata ponu dua tinu ke pak sebonar eh semua terguruk tui-tui pun dari ke sihatnya nang ya walaupun nak tema naik roja tan sepuku moi pagi jai ke adin mesti nak pukul semua pagi pagi roti relax dia ngojit lagu ke ataupun ponu dia matungoh ke muntungoh ke pakai kita exercise pun tu ya sat doyak dan gonan tu hari tu aktif ponu ya waktu tu ke supaya otak tu sentiasa aktif waktu tu ke perangganan tu sentiasa sehat waktu tu ke nanti ingat dia ok ngaji koi dia kau dia man ataupun dia koben tu ya koben ingat harap nang asyik pemurah ingat habis boger lagi ada penjual the market ingat dia bijual the market tadin harap nang suami dia jual ingat buat jua ya dah kau nuiti yang lupa dekat hati jadi rami-rami sejarah bisa apa dekat hati dan WFM dia so apa tu ngajit lagu grup nyubur mati nunggu dalam pukul 10 pagi titi yang tersama ngajit program tak bau aduh antara dia nanti dia lagi bisa apa dekat dalam pagi titi the ruangan komen Facebook WFM dia atau lagi Polskin atau lagi Bunda Babewai Henry Bali Sokupa Bumo dua tinuga atau lagi James Pengiran Lawrence Jason Desus Panas Rachel Marika Clifton Cliff Nurul Atika Rosin Gunyau Jackson Ritan Nur Azira Azira Roy Kuang terima kasih dengan ya ada bersama dalam pagi onupat de kodai ti jadi onuiti tarpuru on beranju dalam sawat 2020 tarpuru on beranju mungkin lagi ingat de nyamut onu pinggir beranai kan dan onu iti kodam wifi dia dek tungang dek ingin present tu ingat hadiah kau ni kah pak dek tungang kau ya itu ingin lagu tudu barengan dogi nyamut onu pinggir beranak ingat ke ataupun anniversary kau yang ingat kau ni sejarah de nangnya dapat ngin kenangan nateng parik kenangan de oma ya okay jadi pas ngono abdan ngono iti tia hari Oktoberan Robis Boger lagi pimaguh tuah nudu suat pingan pak dan penyidip IT ya tenang materi yang berubah pas sebenarnya berubah IT ke arah masa depan de pagu ke arah pimagu inu de makinnya gora jadi tenangnya berubah ke nuna joman ataupun nuna adin ataupun nang suku pinang moden nuna pimakai su digital ke jadi sama-sama berubah ke arah de kodai IT ya. Ya sama kerja lagi kesan challenger. Cuma lagi dia dan berubah. Apa materi berubah otin. Ataupun berubah denangnya siaran ni kan. Terus bersama dekat dati dan WFM media saya kebanyakan dengan DRN.

0: Daraon kasarike yang sama-samah nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg pre Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak. Klik harito, anu bedingan antara bangsa. Dok Sita ngataruh pru anu beranjulai berangsoak ka imersion pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu PBB yang ngen pengaten tunuh atur bedingan. Penyita atik deh inah yang ngatat pinyi bemai di o. Yang tegap dengan atur nikaban ngangin stabil berada tunuh berang masa mbatan asar. Drem Sita anu bedingan antara bangsa. Kat longgen yang kagah ka kedaan pasar atur merti paham bukan sok yang plan kan ngatur aktiviti adi teban ka pinyi bemai. Pemujur teknologi adi membedak berang masa merakah dok pakai menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atas sama-sama Sita anu bedingan antara bangsa ka kagah pasar anuati. Seramat Sita anu bedingan antarabangsa.
1: Hai, selamat berpagi. Selamat berpagi kita ada berpagi Siti. Amang dah biasa ya. Setiap berpagi 4 pukul 9 berpagi kita habis sama ada habis program Tak Up Bau kita. Jadi dah berpagi Siti ya, kita bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita mengda biasa kong kita. Jadi dah kali ti kita bersama dengan taruh orang dayung-dayung timbangan kita. Dah cukup timbangan kawan kita ya, ataupun dayung skora kena senap daya. Berarti senci antara pemenang-pemenang ataupun finalis dah pernah suwe dah abi pertandingan dayung timbangan. Jadi tinan kita puan cerita abi kait dengan balati. Kali ini kita bersama dengan penemu ramah kita SNC DJ Josh Martin dan mewakili aku ya, bersama dengan dayung timbangan-timbangan ti dan skora dan nyiken ahi macam perkara berkait dengan balana mengani balati tagih nakuan kita ya suap bertanding anikah kriteria manih balati minat ada bertanding siti. Jadi kita lebih puan lagi cerita ada lebih lanjut ke kita. Jadi kita sama-sama keping interview ataupun temu ramah DJ Josh Martin bersama dengan taruh orang dayung Sikora Siti.
2: Ya, selamat pagi duo, selamat berdapat lagi atau dan ni lagi segmen di YFM Bidoyo. Duo dan pagi ti cukup nang rami sebab patok gi taban tetamu taruh naan tetamu tadang studio pakang dia otak berkenalan dua para taruh itu aku ingin terima kasih nudu sengan demo ingin sukung nudu program podcast itu demo ada program itu kira andi so program dan ingin bogo informasi nudu masyarakat atau budaya patinoga ngantuk kusi ga kejayaan-kejayaan pimujul para profesional para ikon atau budaya. Aduh, terima kasih ke bogo-bogo nudu sengan demo studi lah jadi tetamu selama itu. Okey, jadi ingat dapat dan ingat koi di Facebook YFM Bidoyo. Mati noga ngojit koi di radio YFM Bidoyo di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz. Ingat to dapat ge ngojit koi di secara online di RTM Clicks, dua di portal radio rtm.gov.my.

0: Okay, jadi ngata di saat masa ngan cukup nang gaon notin kudang pagi ti sebab taruh naan dayung di cukup nang sangon. Bade sangon day jadi dayu skora. Okay, berkenalan dia dua taruh naan dayung itu dapat ngan tanun dia adon kan?
1: So adon ku Daphne Faye. Aku berasal sekupu jagoi bokap bau. Do aku berumur 96 sawa.
2: Aku Magdalene Michelle. Umur aku 94 soa, aku suaku po daun ngari singgai.
3: Aku Michelle Babinikis Risha, semua soa, suaku po selampit tunduk.
0: Okay, ini noh, kita mau perkenalan dengan dua taruh naan dayung-dayung muda. Ada lagi okay, suak dan di bertanding lagi mengatur di pusat RIDIM bawah-bawah itu. You know, dayung sekolah RIDIM 2022. Okay, jadi nyamkinnya masuk dengan taruh nembuh buah kira magah lah, Bung Hakim. Jadi taruh naan dayung da monang dan kategori RIDIM, dayung sekolah itu.
1: Jadi aku dege expect nang aku dapat mau top 5 masa no. Tapi syukur puji Tuhan aku dapat mau top 5 no. And aku rasa sangat-sangat gembira le masa no.
0: Timo?
2: Aku rasa bangga redo dop ku sebab selama aku join beauty pageant aku dek pernah masuk top 5 re.
3: And aku pula sama gaya kedak Daphne, aku tak expect aku boleh masuk top 5. And aku rasa proud sebab after beberapa tahun aku join pageant, so aku form 3 aku pernah soon the tongang ke sana mutaro ge, and tipun aku sana mutaro dek singai, so aku rasa happy.
0: Okay, jadi experience dengan pernah ke dah dengan Morat dan bertanding dayung sangon kala itu dia itu sebelum dayung sekolah?
1: Pernah. Masa 2024, aku pernah suak di Gawai Bazar MJC untuk state level. Tapi aku dapat nombor taru. Untuk suak ni, aku pergi suak untuk Miss Teen Icon, dapat nombor 2. So, itu suak di RIDIM, dapat jadi winner.
2: Untuk aku pernah join RIDIM gaku pada tahun 2024. Aku menang subsidiary title Miss Natural Beauty, Jokai.
3: Dan aku masa tahun 2020 taruh, around 2022 kata leh, aku seon nombor taruh masa dah gawai bazar, but second gawai bazar dengan Daphne, kau pernah tadi sama lah, okay? Aku dah seon nombor, but you seon nombor taruh, right?
1: Yeah.
3: Jadi aku awal bulan 5 masa no, aku seon Miss Tourism je untuk dayung gawai tematuk, but aku dah seon nombor, yeah. And then this kali ini baru aku soon. Dengan masa do setenggang, aku soon mau taruh. Masa aku form 3. Ya, itu saja.
0: Memang cukup bogo pengalaman ya ada taruh itu dan ngabi tanding dayung sangon tentu cabaran saat re jadi peserta dan ngabi tanding itu ini di paling ayu.
1: Masa untuk training terus no duit tak puanya kan kos-kos tak boju, so ni sesuai leh mana, yo.
2: Tapi kok sama kena Daphne ke? Masa untuk training no sangat sempit lah.
3: And aku masa untuk aku belajar memang pack leh sebab aku form 6 sajin, and then duit memang banyak keluar, especially on makeup dengan pakaian. Jadi banyak kos yang kau keluarkan untuk dayung sangon teh.
0: Jadi memang kos memang cukup nak bogok lah sebab boleh jadi dayung sangon itu saja sangon sebenarnya dia mesti pakaian dia cukup dia ada soon sapul-sapul gaul dia ataupun asarogi sebab nula in dengan ku lah pernah jadi juri saat program dayung sangon yo mesti pakaian mesti lah cukup dia soon lagi dia kurang sekira yo sapul gaul pogok potong markah lah. Okay, jadi cukup nang punuk lah dengan informasi dari cerita tu ya.

0: kata psikian pasal osi dengan jaringan ponu beraja ponu ane ken waktu mana waktu ingat muju agi nyanyi dengan jaringan.
1: Okay. So aku obang ajar dengan sama kupu aku atau ne leringin. Yo ge aku sewa kostum so yo ge. So ini macam me yo jadi manager aku le untuk setiap pertandingan.
2: Jadi aku belajar adopku.
0: Adopku belajar
2: sebab aku banyak join beauty pageant before and then ambil pengalaman untuk inilah.
3: Dan aku aku pergi ni supporter ya cikgu aku sendiri, cikgu Sadegohin. So tematu dia pun lagi nak masa no, jadi sebelum aku bertanding no, dia mau lagi ajar aku tiap umur ponu wati mit, pengajaran sok tematu masa no wati ni ponu. And then aku pun dengan lagi belajar adopt ku, and then dengan ku sendiri masa aku bertanding belagu pun dia sempat ajar ku sekejap. Walaupun perjumpaan ku sekejap tapi pengajaran no tetap bermakna bagi aku.
0: Okey, jadi dan bogo-bogo ingin ditaruh itu lah. Aku rasa Magdalene dia paling muda dan bertanding itu. Okey, jadi waktu ingin kada mau alas sekolah, yes, ingin taruh di alas sekolah, membagi masa ingin saat praktis dua sekolah. Nah, persiapan lah saat ada yang sekolah tu.
1: Jadi bagi aku pas pagi namun sekolah baca kada biasa mumi pari naik dari sekolah terus pas no kalau nengalom boleh le training sekejap apa-apa KNA dan susuk munah ne.
2: Untuk aku sekolah sesi petang. So aku pari sekolah apa semua terus training mamu man apa semua and then de pagi aku akan naik kerja rumah, study apa semua eh.
3: Kalau aku pagi no sebab kau ikan kadang cikgu dari muat kelas, so kau aku memang akan dengan kau tolong ingat question lah, betul ke tahu ni jawab aku macam tu. And then kalau petang aku akan training vokal ku sendiri dengan catwalk untuk naik sekolah.
0: Oh, jadi kira masa noh jadual memang betul-betul penuh lah. Jadi bang ni aku ingat ada masa ingat praktis ingat mesti pakai kasut tumit tinggi noh. Mungkin aku ada dari mungkin de puan lah. Ini sebenarnya guna ingat pakai kasut bergantung.
1: Bagi aku it's like for nampak elegan lah. Untuk jadi seorang pageant lah.
2: Jawapan aku sama kata dia.
3: Aku pun sama
2: elegance lah.
0: Jadi tu nyada dia biasa dia konyat pakai kasut dah bergantung lah. Kudu minggu dengan ataupun kudu undu dengan praktis penuh sebab ia dia biasa. Okey, kudu tu weh. Ataupun memang ingat mukanya pakai high heel.
1: Aku start belajar guna high heel masa aku form 2. So, heel depan aku Adin, memang first heel ku. And aku mini he untuk pertandingan di aku sok pasal lepas.
2: Tadi aku mah konyat. Pernah le aku belajar pakai heels tapi aku pakai heels yang tumit pendek sikit lah dalam 2.5
0: cm. Tapi first time
2: aku ada okay, sebab aku banyak join beauty pageant. And then memang mah diajar leh oleh coach.
0: Tengok.
3: Aku sebab aku selalu naik show berlagu, so aku mau biasa pakai heels.
0: Pakai heels, pakai kasut platform. Okay, jadi beneran le kayak ke tongraan ge le puan le pahit manis le dan tipu hingan monot dan dunia beauty pageant de.
1: Asal aku memang masa training le, training about the was, about the no macam betul-betul saatnya lebih paguhnya masa tandingan. And then masa ni kali kali tanya buat untuknya untuk best favorite na.
0: Mm-hmm.
1: Ya enak perlu nye ya share ana.
0: Mm-hmm.
1: Ya nasih cak.
2: Kenangan pahit manis aku pernah rasa yuk pisan dekat backstage and then
0: Bonilla so, nervous kan
2: ya? Ya aku macam idol di nervous cuma aku macam kowok ono desume kan rehearsal contoh ono desume rehearsal and then ono tiba-tiba otak perlu all out so aku macam kowok and then rasa yuk pisan okay lah.
0: Hmm, mungkin kurang mansa itu.
2: Yo.
0: Oh, Michelle?
3: So aku pahit manis sebab kan aku kan memang jenis yang badanku before is chubby.
0: Mm-hmm.
3: So aku diet. Jadi aku jaga makananku and aku rasa mana susah sebab aku jenis yang suka man.
0: Stres ke dokah? Stres ke dokah? Mulai paksa ngurang man tuh.
3: Stres. And then masa aku untuk training sebab aku kan adin mau start join tanding beragu. Jadi mm-hmm. aku pergi dua benda yang bercanggah leh mm-hmm. untuk aku join. Macam last week tete aku join dari Skorate, but mm-hmm. berapa hari sebelum no aku join ke pertandingan Showtime. Bak aku mulut final, jadi anum-anum tete aku bertanding untuk final Showtime kes.
0: Oh, nanti memang anina penuh dengan dunia pentas lah mu.
3: Yo, jadi benda sangat pek le dengan study ku, pertandingan ku mm-hmm. duo. But bagi aku, benda no sangat best.
0: Mm-hmm.
3: Sebab one day bila aku mau in the future, aku dah besar, aku nak fikir aku
0: dah mau. Dia mau besar apa mau?
3: I mean, aku mau nyomal ni. So, aku boleh fikir, aku boleh be proud, aku rasa mm-hmm. happy sebab masa muda aku penuhkan dengan kejayaan yang macam tu.
0: Oh, ini pencapaian lah.
3: Yes.
0: Hmm. Okay, jadi supporter ingat dari parent atau pengembangan ataupun mungkin secegu kah masih support the paling dolas
1: supporter paling dolas ku memang family aku leh
0: mm-hmm.
1: emangnya mono macam support aku so even nya selalu down kan aku tapi nya sentiasa macam mak peduli hanya ale mak peduli hal sinanya warna
2: tadi ku semestinya mami ku lah sebab aku pernah obo kecam dah ex supporter ku. Uh-huh. So aku mami aku macam nang oh mak fiduri deh sebab maybe ya dek pernah join watiti and then dek pun wat kicara iti wat kicara ino.
0: Uh-huh.
2: So mami ku and then mami ku macam support aku dari sebelum aku join beauty pageant and then if aku orang nang aku orang join itu ya memang dah aku morot ya and then ya beli aku semua barang macam preparation you know make me proud lah maksudnya
3: yeah, jadi aku pun family ku and second is of course my friend and cikgu ku sekali but for my family yang mana emang support aku dari atas sampai bawah leh. Apa-apa yang ku macam dari heels ku, dari makeup ku, dari pakaian ku, semuanya muno yang bayar. Nyamuk tak harapkan puno ku untuk aku bayar balik. So aku sangat hargai nyamuno sebabnya muno aku boleh jadi watih sekarang. Hmm. Ya.
0: Jadi kiranya Mahdin ingin ada taruh dia boleh tenang popular di sekolah doh. Okay, jadi support sebara mungkin nosso dari nuak ke family ya. Mungkin dari pihak beradingan kan sekolah bagi ingin support.
1: Best friend ku memang support aku leh.
0: Hmm.
1: Yang mau nak sentiasa macam in semangat masa training pun semangat leh sesuai temanku. Mm-hmm. And memang ku sangat hargai leh memang aku support nane.
2: Untuk aku sangat hargai ani yang dengan aku support sebab ya support aku dari sebelum aku masuk Dayung Sikora Redeems 2026. Ya dah ngejak aku dak okay. morot.
0: Ada penyebut adan? Iya.
2: Adana Vilna dua Angel.
0: Ah.
2: Ya. Ini siapa ni?
0: Ya pihak sekolah tu mau support.
3: Paling support aku is dengan aku yang rapat dengan aku ini dua naan. Soalnya muno yang selalu dengar aku macam hafal soalan di kelas kan aku selalu macam boleh sih kita tolong naga jawapan kami menasi ah tu. Soalnya muno kan ingat and the whole class akan listen ke. But paling support aku is yang muno dua.
0: Hmm. Okey, jadi Inoh tu cerita pasal dayung sekolah. Sebenarnya dan kerakal yang pagi tu aku sebenarnya anggal lepuan pasal yur taruh itu kira berkenalan sih lah ya. Jadi dapat mau cerita personality mu. Tips personality. Mungkin punya ada na definite. Mungkin mau perangai ya.
1: aku memang sok kecil, sok pas awak ni, family ku memang dedahkan aku duduk bidang lagu and sesuatu. Aku pernah suak choir dua suam gereja aku and aku memang macam nampak sangat yang aku berani untuk cuba sesuatu benda. And then kalau aku jenisnya adik Terasman. Memang selera aku memang dolas.
0: Jadi, oh, sama ada modo Michelle. Yo.
1: kalau macam kalau di pertandingan, memang yang belakang tak aku diet leh. Tapi biasa leh selera manti.
0: Ya. Makin stres, makin Terasman.
1: Yo.
0: Personality mu mungkin.
2: Aku seorang yang sedikit fun untuk dikenali actually. Aku suka Sina do nyaa, tapi selagi nyaa ino dek Sina do aku, aku dek akan Sina do ya dia. Yo, aku sedikit, aku suka malu-malu waktu itu.
0: Oh, and then malu-malu kucing lah.
2: Yo. Okay, ini sih jadi.
0: Mu?
3: Aku pun sama aku dah ya Magdalene. Aku jenis yang senang untuk bergaul dengan orang, tapi nyaa nak dah Sina takut dulu, baru aku akan cinta dengan dia.
0: Kira-kira iya Sina ni bang, jangan di bangal dia.
3: Buat bila mau kenal benar-benar, baru dia puan perangai aku senar waki. And aku jenis yang waki anang. Kan aku dari ko isok. Dari ko isok memang ku terdedah ge dengan lagu, dengan pentas. So aku dah biasa and aku memang gi confidence ku when on stage.
0: Oh.

0: Ok, silenzio, bragura, kada kaya tipun bragu mo
1: beauty pageant.
0: Beauty pageant, iti bragu ka. Okay, iti kira hobby nga ka, Onikas?
1: Ini bang hobby re.
0: Hobby ya.
1: Yeah.
0: Hobby, silenzio na ni.
1: Hobby kalau yang lain, aku macam kalau lagi aktiviti sekolah, macam tarian, aku suka gaya tarian.
0: Mm-hmm.
1: Ya, soalnya kalau aktiviti sekolah macam lagi menyanyi di sekolah pun aku suka.
0: Mm-hmm.
1: Suka.
0: Ya. Kira ada yang nanya kakak self confidence ah?
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Timo, hobi mu nih? Tapi nyalempuan gak nih hobi?
2: Hobi aku mogok, tapi yang paling favorite adalah aku suka beragu.
0: Suka beragu gak?
2: Yo.
0: Tiada apa pada itu. Dia suka beauty pageant. Lagi gak beragu, saya ingat taruh
2: beragu. Beragu, ya.
0: Beragu. Beragu ni.
2: Any songs dapat gak?
0: Lagi tambah beragu di sana gak? Panko dekati penyanyi di sana gak tu? Panko. Mula so lagu sebunga semua. Anak manja-mancal.
2: Yo.
0: Okay, jadi perancangan gak lah. Ingin jaya dengan amat sikian soalnya pakai aku tetap sikian gak lah. Sebab tentu lagi perancangan dengan saat lebih maju lagi baik dan sekolah dengan dan pertanding kada itu. Mungkin selepas itu ya, selepas dayung sekolah itu lagi.

0: Untuk aku mungkin dan sobat ih do sobat u akan fokus study lah sebab sobat u SPM jadi after SPM mungkin aku akan start lagi bau untuk planningan dari seterusnya.
1: Untuk aku aku fokus on study muka maybe aku umur semua ih deh aku memula ada untuk join dayung sangon dan mutik leh.
2: Semua mai sawak lah.
1: Ya, untuk umur aku menyoka ke semua mai sawak aku maybe akan naikkan self confidence aku lah.
3: So aku perancangan aku lepas ni memang aku akan teruskan dengan beauty pageant and dengan berlagu aku sekali. But aku memang akan fokus ke dengan study aku sebab ujung sawak kita aku musim ni. And then perancangan ku selepas ni pun aku maybe akan buat lagu bau. Lagu memang moge, music moge, cuma modal no harus cukup. Bayangkan gipuan modal boleh ke macam kontak-kontak.
2: Okey, ini nanti ya teman kelakar dua tahunan dayung sekolah dan pagi tidak program podcast yang upi macam-macam lah sekian kutih ya pasal dayung sekolah lepas ini pasal personality berada muti dua perancangan dan dinyanangan dan idip lah dan seni honlut ya. Jadi tu haraplah bara onak-onak kota itu boleh kena onak dapat mujur dan onion ni seje kerja dan naik ya. Do harap bara demuti berjaya lah dan onion ni seje koyo dan naik. Do piabu ah ti piabu lah. Harapan ingin lah mungkin ada ni nanya lebih maju lagi ke dan seni honlut.
0: Mungkin yo harapanku untuk aku aku rasa aku patut lebih self confident le untuk sok pertandingan demunti sebab ya le kalau ni ada sok pertandingan demunti mesti nyagi self confident supaya ya nampaknya attract le untuk ni and harapanku demokon ya ini saja ne.
2: Harapanmu?
1: Harapan aku banggakan pengomba aku leh. Ini paling yang aku ran achieve dalam hidup aku. Aku ran dak pengomba aku bangga doh aku. And then aku ran dak naikkan adan pengomba aku leh.
3: So harapan aku is aku harap aku terus kuat dan aku tak putus asa sebab aku puan in the future masih bogok lagi benda yang aku kena achieve. And masih banyak lagi mimpi aku yang belum aku capai. And the most important thing is aku ya banggakan diri aku and banggakan family aku sekali.
2: Dua harap lebih bogok lagi bertanding dia yang sangat dah mengatur lah.
3: Ya.
2: Okey, jadi nasi saya dapat kongsi dengan Daga segmen podcast Jagupi dan pagi ti teringat pakaian yang mesti memang cukup sangon dan pagi ti dua harap ke suak bala dayung disepakkan ni dapat meet inspirasi sebala demuti mungkin boleh suak dan bertanding-tanding lagi mengatur dah saja dayung sangon pakai lagi lagi bertanding di Bokol, bertanding berdonan ke bercerita ke, bertanding berpantun ke, ataupun bertanding beragu ke sekiranya lagi bakat dengan dan dunia meragu. Okey, jadi lagi itu sejak lah dan podcast Jagupi dah pagi itu dan segmen di Lendog lagi lagi nyari Bokol le, berkusi info pada lagi orang di Bokol dah dapat ingin utung duduk suat atau
4: okey, saya nak mati nak kita habis sama dengan DJ Josh Martin kita dan menemu ramah, menginterview, menyikin akhir perkara bersama dengan dayung-dayung skora Siti dayung-dayung timbangan de ko kita ya kan kita tubuh berarti ya memang cukup timbangan sebab berarti bertanding minan pikaian batan asal ataupun traditional kaum budaya kita walaupun ada tengah-tengah na de udah selit dengan contemporary pakaian apa kena masih lagi mengekalkan identiti kaum budaya kawan kita. Jadi saya mati nak. Terima kasih kita ngucap nak ke tarurang dayung skora kita ada sudi. Habis sekarang kita ada program tak bau kita ada berupa kiti. Jadi abah kemet ke kita ya. Habis dapat lagi kita minggu bau dengan tetamu jemputan kita Asika darah bersama kita. Asika ada era kongsi cerita dengan kita ada program tak bau. Sama-sama kita ngampan anu empat ngebau pukul semeheng berpagi dengan saya aku selaku penerbit program tak bau ngucap selamat berpagi selamat berdepan lagi dengan

aman adapta kutung penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan nek pukor semendua yunando YFM Bidaya kerak bisama.

Daraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinum. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Ju negeri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak. Klik harito anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataruh pulu anu beranjulai beransoak ka imersen pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu PBB yang ngen pengaten tunuh atur bedingan. Penyita atik geh inah yang ngatat penyi bemai di om. Yang negap dengan atur nikaban ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drum sita anu bedingan antara bangsa. Kad dongen yang kagah ka keadaan pasar atur merti paham bukan sok yang plan kan ngatur aktiviti adi teban ka penyi bemai. Pemujur teknologi adi membedak berang masam rakah dok pakai. Menegah bedak penyita atik rebis temegah. Jami atak sama-sama sita anu bedingan antara bangsa. Kak kagah pasar anuati. Seramat sita anu bedingan antara bangsa.

People lagu ada Hassan Nudu sudah dengan lagi bersama di kuih dan WFM di siara dada segmen dengan diara dan pagi on upad dan niti taruh puru on beranjut dan soa 2026 sinar pukul semua ni pagi dua dogi ku tanah nudu barangan dogi bersama dan pagi di pukul semua ni pagi iti dia teria bersama dua nikan orang tetamu khas yenu daki teria krakar pasar antara pikara demikai dua Tech JTM Campus Kota Semerahan barengan dari Puan OC tetamu khas Titi kajen pukul semeng ni Titi ada kita bersama dua ya norang pasar har-har demi kait dua attack JTM Campus Kota Semerahan Titi ya ingat dapat ngojit secara live dua tinuga ningat pun tonton secara live the Facebook Wi-Fi beli ropa si Titi ada pibur dia dua ragu pibur tetam pagi di lagu de sedino temaragu dan dari Pogan.

0: Raman Adepta kutuk penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isanisan neng pukor semangtua yunandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okey, ya, terima kasih lagi bersama dengan segmen ini dengan Diaran dan Pagi. Ini pagi yang upat. Kada ada Sobat Kujaya atau lagi tetamu khas, kada ada mengingat dengan ada live Facebook terdam pagi ini. Teria bersama dua teknologis Nicholas Anabali, yang Timbalan Pengarah Operasi Attack Jabatan Tenaga Manusia Kampus Kota Semerahan dan pagi ini. Ya. Selamat pagi, Nudinyan.
2: Pagi, DJ.
1: Ya, okey. Ini apa pagi ini?
2: Bagus.
1: Okey. Terima kasih ya, Nudu Ingan. Sopa sudi bersama dua amamata berapa ngoji di sopa ni. Ya. Dari terkrakar, ya, pasar latihan TVET ataupun denanya Attack JTM Kampus Kota Semerahan ini dogi sidia boga masam latihan kemahiran ya.
2: Betul.
1: Nudu amamata ingat de minat ataupun ingat de minat dia samung belajar dan Attack itu. Jadi tuan ada dia krakar ngasih ya pasal Attack. Jadi atau sobat-sobat Attack itu mungkin boganya sopan ni ya. Kurang puan pasal Attack dapat ingat tanda ngasih pasal Attack JTM Kampus Kota Semerahan. Tuan Nicholas.
2: Okay, thank you DJ sebab mau invite aku sebagai wakil Attack JTM Kampus Kota Semerahan lah. Sebenarnya Attack ti ia stand for Advanced Technology College. Okay, ia salah satu petaruh buah kampus di bawah Jabatan Tenaga Manusia Kementerian Sumber Manusia ni. Attack JTM watnya biasa ngojit sebayuh ti nya family do ILP Institut Latihan Perindustrian. Sebenarnya Attack ti adalah ILP sebab ILP ti adalah Adon Omai. Dan adin ILP mau rebrand kepada Attack start so last year di Sarawak ti ogi 4 campus Attack iaitu kampus Kota Semerahan, kampus Miri, kampus Bintulu, doh yang terbaru adin lagi di Serian, kampus Serian eh.
1: Oh, baru lagi.
2: Baru buka lah sia. Dan buat operasi lah.
1: Okey. Jadi mungkin bogetnya ada dia puan pasar Attack nangnya JTM Campus ini ada ogi buka dan negeri Sarawak ini atau puan nang Sarawak ini ayu. So you biguna dan denangnya kemahiran dua tinuko anak-anak muda dari suat terlibat dan industri kuada IT. Dia tu dia puan, ini sebenarnya fungsi Attack ti tuan.
2: Okey, Attack ti dibuka sebenarnya untuk ngin latihan kemahiran mudu onak-onak belia reh, onak-onak belia Sarawak, belia Malaysia untuk ambil latihan kemahiran itu. Okey, sebab tepuan adin industri memang ia perlu karik bogok tenaga mahir untuk bekerja di company-company industri mesti lah. Sebab ino koi di Attack ti memang menyediakan latihan-latihan di sesuai dua oni di raan industri mesti lah. Okay, sebab latihan di naik di Attack ti ia adalah kombinasi so latihan teori dua amali. So latihan teori dua amali ti pelajar di ogi joint ti atau akan nyedia nyemuti dua selain kemahiran atau akan nyediakan ia dua pengetahuan, okay, pengetahuan asas berkenaan dengan oni kerja dan bidang ino. Nomor taruh adalah untuk menyediakan nyemuti dua satu attitude yang sesuai untuk baring muti ready apabila ia kerja muti lah. Sebab ino latihan kemahiran itu ataupun TVT atau nyedia pelajar atau muti apabila iruah tia yogi skill, yogi knowledge, yogi attitude. Okey, dia taruh ti memang penting untuk para student dan muti lah. Okey.
1: Okey, jadi tu ada tadi puan. Ini ke antara program ataupun kursus dogi bosi dia ada Attack di kota kampus Kota Semerahan ini.
2: Okey, di kampus Kota Semerahan ogi ditawarkan JU program. Okey, JU program utama yang nomor ni teknologi pemasangan paip minyak dan gas. Okay. Yang kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. lebih kepada industri minyak dan gas lah, sebab tepuan di Sarawak ti memang tertumpu doh bidang minyak dan gas, okay, oil and gas. Nomor taruh adalah teknologi elektrik, okay. Nomor 4 teknologi pembuatan pemesinan ataupun CNC. Nomor 5 teknologi kimpalan welding leh, okay. Nomor 6 teknologi otomotif. Dan yang ketujuh adalah teknologi mekatronik. Selain itu, para student di MIT program di JUT ti, ia akan apabila ia mau tamat, ia mau ruah sebagai graduan, ia akan dipersijilkan dengan dua sijil lah, okay, dua sijil ataupun double certification ialah sijil teknologi perindustrian. Itu so Jabatan Tenaga Manusia. Ini lagi adalah sijil kemahiran Malaysia tahap 3, so Jabatan Pembangunan Kemahiran. So gi dua sijil akan diberikan nudu student di mau betul-betul obuak dan latihan ni mutik leh. Ogi ini lagi kursus yang ogi koi offer di kampus Kota Samarahan ialah program Chargeman L1, okey, ataupun program penjaga jentera elektrik. Ti memang suku bogok nya raan program ti, that's why koi offer program ti especially nudu lepasan student attack di MIT program elektrik, supaya apabila you buat program SKMT you akan continue MIT program Chargeman, dia akan mendapat persijilan so EIU, iaitu kompetensi lah, so EIU, sebab di Sarawak ti untuk bekerja dalam bidang elektrikal di Sarawak, sebab benda ti di bawah kawalan EIU. Then sebab itu attack pun offer program ti sa lepasan student akan dapat kompetensi no untuk bekerja dalam bidang elektrik di Sarawak.
1: Jadi enaknya sijil itu cukup penting lah, ruasan dua sijil dogi ya tapo tino. Jadi jadi terdapat tuan, bukan saja anak-anak muda de nangnya meet dalam bidang kemahiran ju iti dia, ju bidang iti dogi sebut dengan nanti ya. Mungkin etek kampus Kota Semerahan iti dogi gesidia ataupun menawarkan kursusnya ada minat. Mungkin nya ada kerja ke ataupun nya pisadi ke.
2: Ya. Okey, saat ju kursus di TIA, TIA adalah kursus sepenuh masa full time course yang dia to target lepasan sekolah. Tapi this mesti lepasan sekolah lah. Mungkin di semua umur semua ini nak terpulih masa layak join kursus sepenuh masa saat ju program ti. Okey. Selain di ju program ti, ETEC Campus Kota Samarahan pun ogi tawarkan program-program kursus jangka pendek ataupun kursus short course leh. Ti nudu osi-osi individu ataupun nyadi sedang kerja diraan upgrade skill leh, upskilling duo le naik reskilling ataupun le tambah skill atau apa, boleh join program short course ti. Okey, sebenarnya bogok kursus ti sebab ti memang atau kau offer saat individu pekerja industri ataupun mana-mana pekerja so agensi leh di berminat ya. Antara kursus juga kau offer pemasangan aircon, okay, aircon installation, service maintenance, basic structure pipe fitter, okay, program Chargeman disebut ke didiok ya, Chargeman L1. Okey, okay, program Chargeman L3.
1: Okey. Ini beza antara L1 dan L3.
2: Nanti kira macam your upskill level lah, from L1 to L3 lah.
1: Adakah okay? Sijil nanti ia berbeza do L1 to L3 nanti?
2: Yes, sebab ti kompetensi kompetensi sijil so EIU ti. Okey. Okey, lagi khusus welding 6G, 2-3G, basic fight fitter, Autodesk inventor, dia lebih kepada nak naik design saat design lah, okay. Dan pokok lagi sebenarnya, okay. Ni lagi kau ini boleh offer khusus only diraan yang sebenarnya. Maksudnya ia customize, ia boleh tapa dek kau ini, then ia bincang dek kau ini only bentuk khusus di yang minat le raan ataupun di yang berminat saat pekerja-pekerja yang bersesuaian tu industri dan atau boleh customize nunak oni tidak aneh.
1: Oh, nunak pemitia
2: kaya. Yes, nunak pemitia kaya. Ya,
1: yeah, betul. Oh, okey. Jadi, Tuan Tia, okay, sobat pasar, juk bidang kursus dog yang bosi dia duduk lepasan belia SPM, umur antara semua moin dia kena tahu prima sawa, ya, Tuan Tia. Juk bidang itu, ia mit masa kudu Tian, meka ia obok kursus.
2: Okey, maksimum latihan ia dedang dua sawa. Termasuk latihan praktikal. Sebab dang latihan ti akan lagi ke latihan praktikal itu dang taruh bulan deh. So all in all more or less dang dua sawak muno lah.
1: Okay. Jadi nanya terima kasih ya sopa bikutung dua te pasal bidang-bidang dia ge bosi dia ada EdTech JTM Campus Kota Semerhan ini dua te dia point sopa pasal EdTech itu teran ada tuan orang pasal oni sebenarnya keistimewaan dogi the campus nanti.
2: Okey, sebenarnya di EdTech Campus Kota Semarang ataupun di mana-mana campus di Bokon, keistimewaan di ogi di offer campus itu sebab ti adalah campus di bawah Kementerian Sumber Manusia, di bawah kerajaan. So namun facility latihan di suku paguh, okey, di suku canggih ini nang lah. Nuna oni keperluan di industri adin. Katakan industri oil and gas, only lagi industri benar-benar dia akan kau ngajar, okay, nunda kepala industri, facility dari segi keperluan asrama, auditorium, bilik latihan, bengkel dan sebagainya. Selain ini, atau ingin elon 100 percuma nuduk student ni buran. So adin asosiasian just nak belajar ogi elon percuma, okey, 100 then latihan tipun memang percuma, dai perlu bayar on ni just nak belajar ogi elon belajar percuma, manuak percuma, penginapan asrama percuma, suara percuma, yeah. Cuma adin memang keperluan ti memang masuk ke pergi. Cuma adin ane denangnya tiak belia ti mau tak mau je lek odi belajar sebab peluang ti memang mau cukup terbuka untuk nyambung belajar especially dalam bidang TVET lah.
1: Oh, juk okay. Bidang no tiara.
2: Juk bidang no. Actually bogo bidang selain di campus Semarahan, di campus lain tu memang lagi bidang-bidang tak di bokong lah, tapi di Semarahan memang auto-concentrate saat juk bidang titik lah.
1: Okey, sebab pasal sosok percuma itu, adakah register pun percuma ke?
2: Register just, ya, okey, bayar minimum just untuk bayar keperluan macam bojuh, jaket, kasut, then bayar masa pendaftaran saja. Selepas no suak percuma.
1: Okey.
2: Okey, kadar lah.
1: Okey, kadar ada masing-masing lah. Sen bidang ataupun kursus-kursus
2: de. Mula kursus ya.
1: Okey. Jadi bagaimana dera ni aku pikir nang dogi ngajit siaran tentang pagi ti de terkaka pasar latihan ataupun latihan TVET dogi bosi dia dan EdTech JTM Campus Kota Semerhan itu ya. Mungkin dogi de berminat berbelia de sopani ataupun ona-ona ingan tetap ona ingan ke Campus Kota Semerhan itu. Jadi tuan, mungkin yang menurut fikir, asal aku tet anak aku kanu, ogi ide ia dapat. Lepas itu ia dapat peluang kerja.
2: Okey, mengatakan cinta bukan dengan peluang kerja itu memang peluang kerja itu ogi di mana-mana. Industri memang ogi offer peluang pekerjaan. Cuma ini dari segi mungkin pelajar atau tidak bersaing dua di sopak itu. Duanya ada bahkan di sama kali kerja. Jadi peranan kau di EdTech Semarahan ti memang namun dia akan nyedia bagi student ti dua kemahiran yang bersesuaian. Dua ini bidang dah mitlah kemahiran yang bersesuaian pada masa yang sama ataupun latih bagi student muti dua disiplin dan juga attitude yang betul untuk mempersiapkan bara de muti bekerja di sopak Sunni Ondo lah. Dan kau noh ogi gato akan ngajar bara muti dan kurikulum, okay, ogi elemen-elemen tambahan kurikulum termasuk elemen-elemen keusahawanan. Sebab apabila yo mau kuat study, mau kuat belajar, sama ada yo boleh pilih untuk kerja ataupun yo boleh naik bisnes. Sebab apabila muti ruah, graduan muti, yo memang akan well equipped inya nang, yo cukup kemahiran memang cukup. Cuma mungkin mon ada pertobahan kemahiran di industri ataupun semadal dan naik bisnes lah. Sebab Waktu ingat industri ini memang Bogor memerlukan pekerja mahir lah. Ni lagi DJ ya. Sebab dang data Samarahan ti, waktu ini ingat kadar ku boleh pasaran graduan. Maksudnya, kiang-kiang dapat demo kerja, okay? Last year, sewaktu 2025, 92.6% graduan etek Samarahan di ruah soal kerja. Okay, maksudnya daripada semong naan, perinaan ti memang mau kerja.
1: Confirm lah.
2: Confirm kerja, okay? Then daripada semong naan ti teh dan perinaan ti memang akan bekerja dalam bidang da stadia da etek lah. Okay, ti dalam tidang data kau hilah. Waktu ini ada data so 2019 taruh dok 2024 pun data pun mau oleh sama 90%. Di ruah memang ia akan kerja. Okay, sebab itu di etek memang kau akan pastikan sudah muti akan mendapat latihan yang cukup dua ini knowledge ataupun pengetahuan yang sesuai dua bidang di mite dua sesuai ke dua industri di sopak no. Sebab industri ti akan memilih dekat pilih student muki di raat nimi kerja.
1: Kira etik ti ogi yang atur kaya sama dua industri-industri dia ogi mau pilih ra.
2: Betul. Waktu sinda pasal kerjasama ti etik memang berang sobat memang kaya ogi naik program-program ataupun kerjasama strategik dua agensi-agensi luar, dua company-company di sopak mana lah. Antara company di ogi naik collaboration dua etek antaranya ialah Sarawak Metro, okay, okay naik collaboration Sarawak Metro, Daikin, Daikin ti company Ekon, okay, Daikin ti ogi okay, buka academy di etek academy Daikin lah untuk saat technician-technician yang technician Ekon dia pasang Ekon, maintenance Ekon untuk Daikin lah sebab Etek adalah salah satu how to say company ataupun academy yang diappointed oleh Daikin dibuka di Etek the only di Sarawak lah, okay. Selain itu Otogi kena kolaborasi dua TWI dua Herima. Herima ti company multinational yang based di Holland, okay, di Holland. Then Brang Sawak Otogi tahun student tak kerja dua Herima ti di overseas lah
1: graduan
2: graduan yes graduan atau ti dan waktu yang ingat gaji muti memang puluh ribu lah ayu segaji aku ayu segaji kau okay yang penting iuran venture atau di kerja ada overseas kerja ada muti sebab company ti memang ia perlukan pekerja especially dalam dalam bidang oil and gas ti okay ogi lagi company dah berkon seperti TMR Technologies Linde dua debokon lah. And selain itu, etek pun lagi kena kolaborasi dua agensi-agensi kerajaan kerajaan negeri dua federal lah. Agensi yang memang bogok bekerjasama dua etek MITD, okay, Kementerian Pendidikan Inovasi dua Talent Development Sarawak, okay, JPK sebab JPK yang mengeluarkan CGL SKM Jabatan Pembangunan Kemahiran. Perkeso, Berang Sawak atau gentai program-program kerjaya, okay, Open Day Kanibar Kerjaya, dua Perkeso, HRD Corp, Kementerian Belia dan Sukan pun lagi, Unimas dan Bogor lagi sebenarnya. Kalau list down ti memang suku Bogor lah. Okay, ti antara agensi-agensi di memang untuk sentiasa naik kolaborasi untuk memastikan student ti yo ogi tempat untuk bekerja ataupun yo naik latihan industri.
1: Oh, okey. Jadi tuan sebut pasal graduan demuti desen etek bukan saja desen kampus Kota Samarahan, sen kampus-kampus Boken bukan saja ia kerja dua company-company dogi sebut tuan tu ya. Adakah graduan demuti nuna desen statistik sen nanya etek ingat tira. Ia naik kerja depa ataupun buka bisnes depa. Okey dah.
2: Betul, memang memang ogi sebab korak dinangkuti selain yo kerja, yo boleh buka bisnes. Sebab okey korak contoh bidang otomotif. Ogi ada pada memang pakar dalam bidang otomotif, yo daripada yo kerja, dia buka company. Mungkin kerja dia untuk kumpul modal. Dia masuk lagi modal, dia buka workshop ataupun untuk workshop ini tak workshop otomotif. Dimit bidang elektrik contoh. Dia boleh naik buka bisnes naik wiring. Meet project-project, meet contract, meet tender dan sopak naik wiring ataupun okey gak dapat kerja tapi naik part time naik wiring tak boleh. Dah kupu-kupu memang okey dalam bisnes atau apa sebab dah masa mesti belajar pun kau yogi ngin latihan dalam bidang keusahawanan okey di bawah subjek digital entrepreneurship lah sebab mesti memang diajar mungkin ia ada buka company mungkin ia ada karik modal mungkin ia ada jualkan mungkin karik market mungkin ia ada jualkan skill ataupun produk atau mesti memang mesti mau dilatih untuk indenangnya bersedia apabila yo mau ruah bersedia ti maksudnya ya kerja ataupun dek naik bisnes.
1: Naik bisnes dah pernah.
2: Tapi kau ikan guide lah, kau ikan guide.
1: Okey, kerana the attack itu ya all in one lah. Suak-suak mau bos dia nudu.
2: Suak mau bos dia.
1: Okey, atau kerana menarik gak kakak pasal attack dan pagi itu attack JTM Campus Kota Semerahan so teknologis Nicholas Anak Bali yang timbalan pengarah operasi attack JTM Campus Kota Semerahan atau kakak lebih harus lagi pasal attack itu hasil nudu beraingan ama-ama ta berbelia sopan ni ada minat dan latihan TVET itu ada dapat kerja bukan sahaja negara itu buat dan luar negara kau tak boleh sebut dan teknologis Nicholas ya so pasti ada dia kakak lagi Robi harus lagi atau ngajit lagu People Suara Memang Bihut Sambal Sorai Sindok.

0: Okey, ada balik lagi bersama dengan segmen dengan Diaran Siaran Tengah Pagi. Ini ada kerakar pasar latihan TVET ada nanya kursus ataupun bidang-bidang dari Bosidia dan ETEC JTM Campus Kota Semerahan. Ya, ingat ada berminat ingat dapat nanya sambung belajar dengan meet latihan kemahiran dari Bosidia dati. So, apa lagi boga kampus dari dengan seluruh Malaysia ini taruh kampus. Betul dia tuan?
1: Betul.
0: Okay. Jadi ada sama gerakan dua teknologis Nicholas Anabali yang Timbalan Pengarah Operasi ETEC JTM Campus Kota Semerahan berkait dua kampus ini. Jadi dia tarik puan the campus ingat antara pemudah dan geobosi dia ada kampus ini duduk pelajar-pelajar.
1: Okay. Di kampus kali memang lagi kemudahan di yang memang cukup konak cukup bagus saat anak-anak diraan berminat le nyambung program-program TVET ataupun program kemahiran le. Nunda ju program dia lagi offer ke ti. Setiap program ti memang lagi bengkel latihan le untuk latihan amali, okay, yang hands on, makmal, lagi ke library, okay, auditorium, ya tapod accommodate dan up to 300. Okey, gak asrama. Okey, kalau nak kata asrama, tu memang free saat student di berminat rejoin. Nok saja belajar dan asrama akan disediakan secara percuma. Le. So, kapasiti asrama maksimum atau boleh kata dalam 720 naan. Okey, at one time.
0: Dan asrama ini, adakah kemudahan-kemudahan dan mobility ini obosi dia ada kampus ataupun ada pelajar muti dia?
1: Memang lagi si dia. Memang lagi si dia. Tilam, bantal, kotak yang seribu tak mungkin boleh, ya boleh toban lah. Memang cukup pergi, soal memang cukup. Okey, ke cafeteria, dewan makan, makanan pun percuma doh. Limo sedoman dia ondo.
0: Wow.
1: Okey, limo sedoman, mau tak mau aja. Okey, then kemudahan sukan, okey atau gi padang atau gi court, badminton court, pickleball court pun lagi. Okey, dua akses internet sebab tempuan. Internet memang cukup penting dan menghidup adilnya. That's why kau punya dia capaian internet di sesuatu kawasan kampus. Memang lagi sehinggalah di kawasan asrama. Memang lagi capaian internet lah.
0: Jadi tuan atau puan ya mungkin ni ada sopan ni ya sopan atau puan dan tempat ataupun pusat senya belajar latihan kemahiran ini boga dah ke Sarawak bukan saya Sarawak dah Malaysia hati ya mungkin lagi nya fikir nang oh ETEC itu ialah pilihan kedua jadi ni buat fikir pasal itu tuan.
1: Ok pandangan pilihan kedua itu sebenarnya motui lebih-lebih pandangannya terhadap latihan kemahiran ataupun TVET Adin buat training enggak kebanyakan industri memang yuraan lepasan graduan di memang boleh bekerja ogi skill ruah belajar terus segi skill sebab ino wata Adin kaya akan cuba tukar pandangan ino sebab persepsi Adin mau berubah ge sebab even di peringkat federal pun berangkono atau ngojit disebut TVET TVET yeah. IT TVET ino majlis TVET program TVET hari TVET bogo. Sebab ino program TVET pun atau boleh anggap kira macam bukan anggap tiap memang betul-betul sebagai bukan pilihan kedua

0: pilihan alternatif ataupun pilihan profesional. Ia boleh pilih sama ada akademik ataupun TVET. Okey, dua laluan sebenarnya. Jadi TVET ini bukan pilihan kedua. Apabila anak-anak dia tak pun akademik, ia akan pilih TVET sebagai pilihan kedua. Sebenarnya salah, you know. Apabila ia pilih TVET, itu adalah pilihan profesional anak-anak. Okey, pilihan why pilihan profesional? Sebab apabila ia pilih TVET, bogok bidang bidang kemahiran anak-anak tu boleh belajar sebenarnya. Ni ia boleh pilih oni diminati. Kadang-kadang parents ti, pengumat ti, ia akan paksa anak ambil program ti, program itu, program itu. Tapi sebenarnya untuk perlu ngojit oni diraan anak tu sebenarnya. What I minat TVET program itu untuk sokong oni diraan ne. Okay, sebab apabila ia pilih TVET, latihan training di akan ia meet dan campus dia memang cukup paguh, sebab pengajar-pengajar di akan ngajar pada muti pun memang profesional, memang ia mau ogi skill yang cukup bergantung, sebab pengajar itu pun atau akan sentiasa upgrade and update pada pengajar itu muti untuk nunda ini perkembangan terkini di industri leh.
1: Ya. Yeah.
0: Okay.
1: Jadi tuan dan puan pasar si de layak murid ataupun naik pemitia sen pengajian dogi dan etek ti mungkin dang sawa iti ogi bar pinguma dari atet ona aropas ye meet SPM mungkin de minat dang bidang akademika ye murid ye pilih boga pusat kemahiran antara etek. Jadi oni nanya antara syarat nya ada layak murid dang etek ti.
0: Okay, etek ti memang untuk buka saan sesiapa sahaja. Oso si dia berminat. Lebih-lebih lagi lepasan SPM. Okay. Sebab waktu nuna-nuna syarat untuk meet program kemahiran di mana-mana program latihan kemahiran yang ditawarkan oleh GPK, syarat paling minimum adalah 3M. Boleh membaca, menulis, mengira.
1: Yeah.
0: Tetapi nunda ke program yang di offer di ETEC otakan mid lepasan SPM di lulus nunda subjek di ogi mitai di sekolah.
1: Okay.
0: Sebab ogi guys bidang di atau ada kita tempat limit 3M no. Contoh kota program elektrik. Of course ia mesti lulus ke dalam bidang math, sebab ia malu ia akan ogi ke pengiraan melibatkan current voltage yang agak dinanya critical lah. Sebab itu in the first place memang auto open saat susuanya, tapi tetap kita tinggal result SPM itu nunda bidang no. Okay, kita temit syarat yang memang very minimum yang sekadar lulus pun boleh monot da attack, sebab bidang kemahiran ti ia perlukannya adi betul-betul berminat untuk naik kerja hands-on. Sebab latihan pun 70% practical, 30% is teori lah. Okay, TVET memang terbuka saat ini lapisan masyarakat belia ke pekerja industri, nyari kerja ataupun individu di memang berminat le upgrade skill eh melalui program short course dia lah. Sebab skill ti memang diperlukan. Yeah. Memang perlu dalam sesuatu bidang. Waktu ni ingat bidang memasak. Okay, chef, jadi chef yogi skill memasak. Bidang welding, yang mesti puan muki cara like welding. Oh ni jenis-jenis welding yogi. Bidang makeup, yogi ke cara-cara like makeup dia jadikan urah yang lebih sangon. Okay, skill deh. Okay, sebenarnya bogok cabang-cabang TVET itu.
1: Okay, jadi wakil dia naik pemitia dua mungkin ya. Senior kadang-kadang dang sawa IT ke, sawa bau ke, ogi pimorat sen etek.
0: Okay, untuk etek, intake, ogi abang naik dua sidon di sawa. Okay. Ia oleh bulan Januari, dua bulan Julai. Okay. Pengambilan bulan Januari, tapi iklan untuk pengambilan Januari obah buka dalam bulan Oktober. Okay, iklan buka bulan Oktober, intake student monot bulan Januari.

0: Sendirilah berandi. Dan untuk pengambilan bulan Julai, iklan akan bernaik dalam bulan bulan Mac. Dan bulan tarikh iklan membuka dan pengambilan naik dalam bulan Julai.
1: Oh, menaik dah dan sewaktu itu berada.
0: Sewaktu itu, sebab baru dalam bulan bulan Julai itu mau intake bulan Julai mau buah nalah.
1: Okey. Jadi terang nak sikit mungkin sambutan dan intake dan kali itu tuan.
0: Cukup paguh. Cukup bogoknya apply. Contoh di program no. Atau mungkin boleh meet dalam 25 ke 50 naan saat di program. Tapi dah apply, dah mohon dan beratus. Jadi danu atau boleh dengar ni permintaannya terhadap etek ni memang bogok. Bogok student akan join tapi atau dia dapat meet sesuai student di apply muti. Sebab ini selain dari murad dah etek semarahan, ia boleh pilih dah etek lain. Contohnya di etek kampus Rian, kampus Miri, kampus Bintulu pun boleh pilih. Selain ini, boleh dia pilih penyedia latihan dan bokon selain etek lah. Contoh di bawah Tibet Mara, boleh melalui kolej vocational. Selain itu, lagi ke kampus ini tak swasta ada bokon. Tapi Adin boleh nang permintaan dari murid tentang etek keperserahan memang bogok. Memang setiap kali intake memang bogoknya akan minta. Sebab itu kadang kita pasal buka saat second batch. Sekiranya ada yang dari nog register dan atau buka second batch.
1: Dah hari kacang berasmung ya.
0: Yeah.
1: Okey tuan, wakilannya cara pemitia murid kan etek ni?
0: Adin, permohonan remunerasi dari etek suap melalui online, melalui laman web UpTVET. Boleh search dan Google, type UpTVET, UPTVET, search saja Google je, dan ia akan send meredak link UpTVET lah. Dan you know, boleh mohon melalui online.
1: Okay.
0: Okay, sebab si bayu ti, atau guna channel UPU, kau tak sama gitu pengambilan program akademik. Tapi untuk akademik okay, UPU, so untuk program TVET guna UpTVET, UP TVET lah.
1: Okey. Okay. Jadi tuan ateria andangnya media pandangan tuan dah mungkin mun harapan dengan nudu para belia dan Sarawak IT dua tinuga amamut ona atau benda ya ti. Hasa sen latihan TVET dogi bosidia dan ektek sen kampus Kota Semerhan.
0: Okey, nuduk belia-belia anak-anak ogi di sapa, especially anak komuniti atau bidayah ti, memang kau imang alu-alukan untuk join program-program TVET, program-program kemahiran. Sebab adin program TVET memang mau ini anang diarus pedanakan. Okey, sebab mana-mana adalah tersebut ogi ngaji TVET, TVET ino, then sebab melalui latihan TVET, peluang kerajaan memang cukup ayu. Mau terbuka. Okay? Waktu direct kerja, ia boleh naik bisnes. Sebab ia get skill.
1: Yeah.
0: Cuma, kalau nak tanya, skill ti ia boleh tobang student to another level, another, nah, untuk improve penyidipan sebenarnya. Sebab, waktu nak ingat, kompanya ada lagi skill, duanya ada lagi skill. Then, ia boleh naik anything. Contoh dalam bidang elektrik, ia boleh naik business wiring. Ataupun boleh naik wiring atau lagi problem rusak di rumah, ia boleh naik. Ia buka business atau apa, boleh ke? Selain ia bekerja, sebab adil terlalu ingat, kerajaan negeri Sarawak pun dan ini tak? PCDS no, iaitu Post COVID Development Strategy 2030 di bawah kerajaan negeri leh, ia mensasarkan 20% belia di Sarawak join program TVET. No adalah polisi kerajaan negeri Sarawak. So sebab ini peranan kau di atas Semerhan pun menyokong program-program diogi berkenaan sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan federal leh. Okay, atau kepuan ke sasaran Malaysia Adin ia menyasarkan by 2030 ogi 35% pekerja mahir ogi di Malaysia.
1: Yeah.
0: That's why memang Kuih menggalakkan belia untuk join program-program latihan TVET ataupun latihan kemahiran itu untuk mempersiapkan otomotif dua kemahiran yang bersesuaian.
1: Okey, jadi terima kasih Nudu Tuan, you know, Technologies Nicholas Anabali. So, apa berkongsi pinorang dah cukup yang ngin input de ayu Nudu Ata sama para pengoji de sopan ni dogi bisa sama dekoy dalam segmen yang dengan tiara dan pagi ini. Tarap nang Robi semoga lagi anak-anak Sarawak mamata anak-anak berdiri pilih TVET itu dua jagin attack JTM Kampus Kota Semerahan sebagai pilihan utama ingan pakai ingan penunai bergemasam latihan TVET kursus-kursus dan juga bersedia dan TVET dan attack JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi si piayu ta kako sina tedang pagi ti aterang ngin perang nudu tuan ngin sina sebaya nudu anak-anak muda sopan ni ha de jurah piris ya lepas kurah dia ya di ke attack ke ataupun dia sama lagi sekurah ke ni sina sebaya dengan tuan nudu pardu munuk.
0: Ok, thank you DJ. Ni pesanan ku mau kuat sekolah jangan buang masa. Karik peluang untuk sambung belajar. Ingat boleh pilih laluan akademik ataupun laluan TVET. Jadi masalah laluan akademik, akademik lah yang boleh melalui mana-mana IPTA, IPTS. Laluan TVET ataupun kemahiran boleh melalui mana-mana ILK, itu latihan kemahiran awam ataupun swasta. Termasuklah etik di Kampus Kota Semerahan. Sebab di Semerahan memang untuk kau mau prepare dua okay, facility yang cukup paguh, pengajar di memang berkemahiran tinggi dengan program-program yang memang bersesuaian dengan keperluan industri.
1: Suak
0: apa cuma lagi tu. Sekarang Adin mau tak mau je. Jangan lepas peluang, jangan buang masa. No saja kira tanon ku doh anak-anak otok disopan lah. Okay. Especially anak bedoyoh tadi.
1: Ya, betul. Jadi ini menangnya atau mekarkan pasar demi kaidu attack JTM Kampus Kota Semerahan ini membina masa depan melalui latihan TVET berkualiti. Terima kasih Nudu Technologies Nicholas Anabali timbalan pengarah operasi attack JTM Kampus Kota Semerahan. So apa bikutung masa ingat dan pagi ini waktu ini juga bikusi boga masa info pasar attack Kampus Kota Semerahan bukan saja Kota Semerahan mungkin lagi ingat sopan ni ha dari peruang emorat berani ti dapat sumpah dan beras semua tuan.
0: Ya betul.
1: Beras semua lagi lagi buka.
0: Open iklan beras semua.
1: Intek dah bau sense of bau.
0: Yes.
1: Okay. Ingat deran ya puan mungkin di Facebook kah ni kah?
0: Okay. Boleh search je ILP sebab kau dah jenang kota attack ti adon oma ILP. So ingat boleh type Google saja attack Kota Semerahan ataupun ILP Kota Semerahan memang ia akan send dah link Facebook rasmi.
1: Okay.
0: Suat info lagi dah ingat.
1: So media sosial lagi lah.
0: So lagi Instagram lagi. TikTok lagi.
1: Okay, yang dapat penorang yang rusuh Facebook, TikTok, dua Instagram sen attack Kampus Kota Semerahan ini dengan dari Mipa Robi Saus lagi pasal Pikara Dogi Obosidia dan attack Kampus Kota Semerahan. Terima kasih Nika Seragi tuan. Dua ada samun dua segmen ini yang tiaran tanah pagi. Dia ada viewer dia dua lagu Eliza Sezina Temarga dan Jobeng.

Ok, lagu Mibur, lagu Desembi Thoban Teragu dan Nok Buah Asoku. Sina kena pukul semangat dua tengah nu. Jadi jaya tak mekrakar pasar bersama dua yaitu Teknologi Nicholas Anak Bali yang timbalan pengarah operasi attack JTM Campus Kota Semarang Karkar pasar latihan TVET ada Ogi Obosidia dan attack Campus Kota Semarang ini. Di samping puan ingan aran koin bikusi ni ingan yang majlis convocation Institut Latihan JTM ataupun Jabatan Tenaga Manusia de Ria Obongatur de attack Miri dan 23E Onubran Moi ititia yaitu melibat attack Kota Semerahat, attack Bintulu, dua attack Miri ya. Jadi itu ialah majlis convocation de Ria Obongatur melibat para graduan de nangnya memoko mit latihan dan attack ya. Jadi ingat de biminat Ria Suwa ataupun ingat de bimur semua ini kereta prima sawa dapat suwa mibian sebab suwa yaitu bersedia secara percuma nuduh ingat selama ingat dengan meet bidang ataupun kursus de pilihan dan attack bukan saja ada kampus Kota Semerahan tapi juga kampus-kampus Boken ingat de Serian dapat odinia yaitu attack kampus Serian ya. Jadi boga pimagu boga keistimewaannya nanga de meet latihan technical dual vocational ataupun TVET itu sopa peluang masa depan dengan sukupnya nang pagu ya, bukan saja ingat dapat kerja tapi juga ingat dapat naik bisnes de ingat ngirusu CJ kemahiran de ogi oboh ngin nudu ingat ropas ingat jagin graduan dan kiki CJ pusat latihan kemahiran dogi dalam Malaysia diam. Okey, dan pukul semangat dua tengah anu itu tidak tersama ngoji siaran Desen Miri FM. Terima kasih ayah nudu suada mingan dagi bersama dan segmen dengan diaran dan pagi tiarap nang info de toban koi nudu ingan ria nama lagi pimpuan ingan nama lagi denangnya bogak masam de dapat ingan bikutung nudu jiran-jiran ingan ke ataupun madi sayur ingan de jua-jua ke ataupun anak-anak buah ingan de mungkin ya sambung belajar lepas SPM dan so IT kanika ataupun de memoko SPM pak masih lagi juraha kari kerja ataupun de juraha pikir daki dia sambung belajar ingan dapat naik pilihan ingan kang pusat latihan teknikal ataupun TVET de kota IT ya. Boga ngin peruang de ayu nuti ingan ok lepas itu ingan dapat ngoji siaran semi FM nak di sejata bersama aku juga selamat tengah nuti suatu pingan dua berapa lagi dangdut wakan selamat man selamat ponu neka destinasi ingan dangdut itu. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nes marahan,

sengedau senglarah menitam lima lang teklang hi radio kayan Miri FM Jakani hunak lo ke barasa kena mandala YFM bidayu halang upa panitam atau menjih madi atang pukun 22 blok doni dehin kere ni te alam segmen ngelarah ngeluan dehin hapan doni 30 de bulan tusu peji deh klivan atau man pukun 22 ni atang pukun telok lebih na ya. Ya, dan dengah mengawan kalau tinan bake-bake ada ngabara dengah manakui kusi dengah manakui lang teh hakunti ngejelon live Facebook tam hak page radio kayan dan lahu dan kalau bara nya nuno tu ge lundau hangawan kalau jaka ni lahu jasa kui petira dengah halangan kalau barati menitam lim malang teh klenghi radio kayan Miri FM malangan pah mau man RTM Miri. Ya ampen tam pejoh aku ingin nak barano program tamuna tino pukul 22 junang ai tam pejoh peji te alam program ngelarah jaki klenghi dahun kelunan ayak alang mayak daleh tam pukul ji ngedau klenghi dengan ngedau lang anpah mau man amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur onan ke pukul ji 25 minit itam pejoh peji te alam program dahok dau ani dahok dau ani ok te leading Facebook tam an kalau nyinang te joh dahok petat. Ha, nun dahok petat tadi di. An kalau te kata dahok klo ngejeloh Facebook telok tinan, aku mete kata na aku basa lim kata halang an klo okati menitam lim malang te kleng hi radio kayan. Pukunji junang pejita alam dahok tangan, pukunji 45 minit aku sanga bara dengan sukan. Pukun 2 lebih na kleng hi tekna norepa parap ngejeloh segmen adatasen. Menu segmen adatasen itam pejita alam info. Pukul 2 junang kelenghi long doa ni dalam sejarah. Pukul 2.40 minit aku sangbara dengah menhawang dale norepa dengah usun tanam ni tamlim. Dahin program norepa segmen ngelarah ngeluan dahin apa nani lasi. Tek pukul telok lebih. Matoh man pukul telok peji te alam segmen tamalang kedua laan. Yati segmen PDK. Peji dahin kelok peji dahin radio kayaan Miri FM. Malang anpah mauman RTM Miri ni. Yati jarun jadara 6 jam ya. Alang umat. Matoh man pukun 22 anide. Okey, man ohani na aku sanggeri telok nyinang nuna tu gaya lundau halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia bi ampai nanan telok kelenghi jil lagu alang kanan joli jengan lagu alang guma lating tenen mentelok lim hari dakayan alang paan ngabji itam.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan, Miri FM, Ngapci Itam.

meledak-ledak. Minyak kenapa keluar?

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Okay, 20 minit lalu pukul 22 pula dau, saya pula dau. Aman kalau alang maring peji dahin Radio Kayan. Hui nak man telah alang teh alam mana telah jaga ni. Teh ala dah hanyam telah sekolah kan. Repa hak teh musang kuman jaki kah. Hangapan kalau teh hui nak man telah alang teh hak kucing. Samarahan serian lundu bau seri aman nun apa sematan. Alang dang kelengi Radio Kayan. Ngejelah frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2. Bau sayu ngedau lahu man bosikah du. Elisa Lin ada hin de belan ke baja alang tek peji de hentam ngejelo live Facebook tam lebih ani ngedawa ni. Ya, awilang kurik mana adi aku sanggeri telok tanyi nang lun kya dau alang anu sang ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Jarun darat telok dau tu ada ni hatang dau nam naa. Dau ni telah pulu dah bulan tusu dau pat ya jih ma di an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih ini na an kio sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kio sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loh ka jima dah lima telah puluh ji dah bulan tusu dau alang bayak loh tek alam bulan tusu anih jima-jima an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak ni. Lebihna bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Do nam na ji de bulan saya yo bulan saya nah do nam ti ya jihma do nam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Lebihna bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kio sengusan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Hanah lasuk dau jarun telok dau ni an kio teh hang 24 darjah Celsius satang 34 darjah Celsius. Dan lahu jarun telok dau ni an kio sang teh bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik putung-putung dau. Okey, menghadau mau kata dah hok teh jo dah hok lang antam pakalai dau ni ihati marung petat ya. An kio teh kata dah hok kelo ngejeloh leading Facebook ha page Radio Kayan. Naa pukul 15 minit ah aku basak lim kata lengan kelo okti menitam lim ha ngejeloh program dahok dau ani. Ya pukul 22 junang naa itam peja-peji tak alam program tam mihati program ngelarah jaki kelenghi dohon kelunan ayak lang mayak daleh tam. Biar pananan ke telok kelenghi je lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kuma pasar tamu asap ya. Nah nak kalau bake-bake alang paan ngendap kelenghi pasar tamu asap ni di pidawan ni nak kata ya. Lagu ni antuju mandalok bake tam alang teha pasar tamu asap jekan ni lahu. Jaka ngedaun ni kahum kelunan teha tamu kurik. Matoh menjima ya bila bike oh kanya anak kelunan. Biar leman nanti alam nunun pengumuman alang antelok belek pihana urok kan unuti ananah tegaya lang sayu paksak tegaya lang sayu mangha mih lale mangha manyih lale bi alanah jito kalang sayu men ageh batung tam jasi telo paan mageh paan maget te alam hadui alang antelok na.

0: Ngalarah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebi hak radio kayan Miri FM.
1: Tiada dalam dunia

0: Okey, nona na je lagu langkanan kumpulan tu ko kami lagu melak uma ala nga agiri telok tepa lapu kumpul dua telok pulu saya minit nga ngedau ya. Saya ngedau sayu ngelarah menitam lima lentek lenghi radio kayaan Mire FM teliding Facebook tam tini harin telok Iba Vincent ya bara selamat tengah hari DJ kena ya sama tengah hari laho mani Ika Iba nona pelaho man Asfian Mahyus ya bara men mempawah Kalimantan Barat di Jelivan sama tengah hari selamat tengah hari DJ ceria selalu salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana juga berada selamat tengah hari ceria selalu terima kasih DJ selamat bertugas kena ya saya kena pelahu Manika Asfian Mahyus harin telok Anum Aisyah ya dar Anum amne peji dahik ha okey habara saya ngedau DJ kena ya saya ngedau Anum nyon dengah man ngavam hinan Anum nunok tok jaka ni kaum orangnya nunok alam kena belasannya ataupun kerai ni ke alam santai-santai saja kau rendah Melayu ni ke ok maksud kena mengkelak limbah ke alam tep naik peji dahik ngejala live Facebook hak page Radio Kayan ya tini aku kena bara ihati marung aduh ye, norepah program malang andalok pustaka negeri Sarawak Miri anau te alam bulan ani norepah matoh donam ya donam ani naa donam dahendo migu ji dahendua do bulan saya duman 2026 pukul pitanjih ma atang pukul 5 lebih hak pustaka negeri Sarawak Miri ihati marung Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026 telah alangipun anak nyam sekolah rendah atau manpat duman ya atang puluh dua duman tenah geri dah anak telok ngeluan peji ta alam program ni avin kahum naan kategori alang dang an adalo anak tam ngio dang ngio ke ya wi dalo anak tam amnuno ngenap basak buhup tek kah ngavan dah na robot-robot tek dah na hadu usu tek nga lahu dalo na zoom ini ha ha pustaka negeri Sarawak do nam dahin do migo ni na dahin atek ngavan dah main game lahu mandal lo alang ngendap ngalung bahasa buhu pani tek lim ngavan anda sedia tek plup puluh dua kategori kan harin telok Sharon Uyang dah ready nga marung hadui nerepa aktiviti alang andalok na te ujung migo anin a ya tena geri dah nak telok ngeluan peji te alam program alang ananau ani abin mijat lan program andah na mandah nak nyam tam alam hanuti ke ujung migo ani peji dah andalok tena program hak pustaka negeri Sarawak Miri nerepa hak pustaka Miri tu te alam Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026 ni. Yarin telah anum bara aloyah tagak ni kurin natina oh tagak ke nasi dia bubuk ya saya kena menikah anum peji dah ni dia kaya Mir FM lebih ngedau ni nona happy doan dalam di mangkelah dah mata kata dah hot teh jauh dah hot alang antam pakai lain orang paha dah hot alang pilih menitam dah ni marung petat ya dahin hati ni aku ingin nak baraji dengah lah an orang paha ji info alang ni mendalok kementerian pendidikan anurepa pejabat pendidikan daerah Miri marung karnival pendidikan madani dahin hari terbuka PPD Miri Duman 2026 alang sangat ano 24 atang 25 ada bulan saya Duman 2026 ni hati daun 5 dahin daun 6 ha permai mall Miri ni lah uji tu kalang sayu an, dah buka menanak anak telok petading-petading alang anna lahu piana petading ngala petading telok minit pitching petading nula anna ni ngala mendahat nyam sekolah prasekolah dahin tek pameran STEM PIBG PIBKS dahin PIBKS daerah Miri okay, pameran alang nai mendaha sektor habeh pelahu rakan strategik PIBKS sendiri IPTS dahin lahu tak dah pernah pameran hadui usu dah nyam telo pameran STEM dahin pameran alang nai men sekolah-sekolah alang te andalok jemputan ni lahu ya aktiviti norepa keluar alang habeh man lim kelunan bangu lang tayo na pa programa ni te senam robik madani jom jalan pantas madani pocket talk remaja madani pameran pendidikan madani dahin sesi santai bersama community. Okey, peji dalam karnival pendidikan madani dan hari terbuka PPD Miri nyati 24 dahin 25 da bulan saya duman 2026 ha permaimo Miri. Tehang dua program alang ananau hak Miri atau alam bulan saya anina. Ya pejok lara tamlaan kelang hiji lagu alang kenan rasena urai lagu alang kuma nu piah amdang iwan. Te menhang telo piah amdang iwannya bi peta telo awin kedan telo piah amdang iwan. Sidhamun aku neng iwan ika apa ada panak apa amun neng iwan aku ujung-ujung ke petat. Ni te na te lagu na te daho alang apili menitam da ni kan ni bi alam manuti ke ngina hitam paan sayu ta te alam huang amin telo norepah te alam kebayan telo dehin daha panak pahrin norepah daha bakeh telo.
1: Ya kak ku ngalung surat ani Luno matak amdang akpihan petat na itu tua lampai itu piham tek salah bikra ini aku onjang

0: Dan tanya dulu doa ni ya.
1: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku o.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya senglarah kulin nak tih. Oleh sengilo hadui. Aku kepika pihak kere. Sang telok duman ni hak melok tua humani. Jan hak teh lo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ti lo hadui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata lumak ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa seke. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sempena dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
4: Ngelarah, ngelaluan, ngelapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
5: Ngelarah, ngelaluan, ngelapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
4: Ngelarah, ngelaluan, ngelapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
6: Okey, malak pita minil antam sang teh pala pukun ji ngedau. Ha, tidak pukun ji ngedau ni ay, tam peja-peji tak alam dengan ngedau. Alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Bah, ini aku ingin nabara ji dengan halang jadi tak alam dalih tam Sarawak, hati dengah man muka. Teh dua laki kelunan dalih tam antahan man nyelemak hipun dadah naan sabu. Tak alam ji hadu nabau alang anah lirin alan teh beh akun jejambat. Ha, alan selangau tepala muka jejantas dikeh hati jihma dalam di Kepala Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara tino dawak kelunan ni umun 30 dahin 37 duman antahan tehang pukun 10 junang jihma kenanji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah Mukah. Man beh hadir pelesan lang ana teji alang laki lang anda ha tahanan ni dinan ha pesuk te keret stro dikeh jahin nyepalah lah na te alam stro nan ke anyangan batok-batok kan repah kelong batok nyepalah lahu alang nyelemak dadah naan metapetamin repah sabu. Tidak bahat na dadah ni ankyo ihati 0.40 gram. Dawak kelunan ni angeri tepada APD muka jadi pejauh anak. Ya baralahu tini menbeh ujian atangit an halang anak te dawak kelunan ni. Dawak an manglan positif dadah amfetamin dahin metafetamin. Kena tinan kes ansiasat New Section 22 bakah 2 Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 Avin Hipun Dadah dahin Section 25 bakah G bakah E Avin na dadah norepah pakai dadah alang bahaya lahu. Dawak ni nyadui buruh dahin anreman 2 dau atang 30 G da bulan tusunin jatulung menbeh hadui siasat. Ya Muhammad Rizal Bara polis sang paan pejoh hadui-hadui nyekang hadui salah tejoh dadah ni nunang pelahu dah alang tek juan dadah dan kelunan bangu alang tek hipun maklumat marung hadui salah tejoh dadah ni sayu pahbong dahin IPD muka pala lubun kusung sayak pat sayak tusuk ji 222 nurepah tai leput pala balai polis alang jelang beh ngabahan tamtik. Ya nanti dengah alang jadi dalam dalih tam Sarawak hati menmuka. Eh tam pejok larah tam ampai tam peji tak alam dengar ngedau lang an pamau mana min dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur ji lagu alang kenan Pastor Thomas Anyip lagu alang kuma urip kelunan mentelok 5 hari dia kayan Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Okey, pajak-pajak tak jam tak malam kedua ngejeloh segmen ngelarah ngeluan hina pan tak jam tak malam kedua ni ban uhanin ai tam pajak-pajak tak alam dahok do ni onang ke pukunji aji unang ai tam pajak-pajak tak alam dahok tangan pukunji 45 minit ke aku sengbara tak jo dengar sukan ya anana program malang antampah mau tak jam tak malam kedua ni. Dan lahu hanga jelo program dahok do ani pe telo te nyinang te leading Facebook telo kanon ke dahok anandi dehin te nyinang kata halang andalo bakeh tamu.

Okey, ngajalah segmen dah tam dah ni, dah lah pilih mani tam man adi hati marung dah petat. Dan dah petat ni, we halam dah Melayu na hati berpisah ya. Ya, terlalu nyenang di leading Facebook hati ni, te joh dah petat talang akte te leading Facebook tu lo. Iko mak nu ni, kata halang ante talam kamu stam kayaan ke akte te gabenanan ya. Kata lang una lo kuma aku ya alang na dawa petat kena tinan ya. Kata lang kedua ke petat tu ada lo lap sikah kena tinan ya. Di dalam ketelok ke ampayan telok petat sayu telok tabi. Pihak te alam gabana ni ke ampayan telok petat sayu telok tabi aring ka kentak nanti hagan ni pa. Ba tabi ta mika itam sang petat na ni. Jaka hagan na jaka dawa ya. Nolipa jaka tam tero kah. Tehnita sang petat ti tabi lim ni ta. Dahin dah alang ngetek hau mati. Nahin alang kepat ke petat kalau melok kena tinan ya. Petat kalau melok. Okey, anan kata dahok alang ante tak alam kamu setam kayan. Tek joh dahok petat ane di. Terlalu nyenang kata dahok alang ne mendelok bakeh tam. Ngejelok Facebook page radio kayan. Alang unak loh ne menharin telok kitan uban. Ya barat ini saya belum ada DJ. No tek. Dengah laki John Didu teh hanga talan laki jelivan anan kawa petat dari dipa kena tinan ya. Ya nan kata dah alang neman harin telok kita nuban sakena manika kitan. Harin telok anum Aisyah ya bara nunih dua kata dah na tini telok kata dah nak ha koma languna loh ke. Nah nun pa kwa pahwa ni petat melok lo ke panok kwa du kena tinan hin apa. Ya, alang kedua ke ya bara aku petat dahin bakeh tawit kelunan aya amun pa bakeh dahin ni ha kena tinan. Ya petat na dawa pia lagu nyerosiana urai menadi ke awin amdag ngivan kita anunan ke aku rinanu manilahu ngusi do mun do pa bakeh ya petat na dawa titik. Teji daho anum tini nuno tuk tenangkan ni daho anum ya kuma situ is the menu dit petat dani dalo bakeh school is pahlim basung school an kalo nalung nuno nila salalan te katna tini ayah an kat Facebook kare translate kita repa num kasi ya barat ini hitukui menuna di petat dahin dalok bakeh sekolah kui pah lim basung sekolah an kalok ngalung kena tinan. Oh ya lan kanan ya pah ita sekolah nak di daulang bek loh daripada daulang ita sengat petati ke men sekolah tadi. Oh wak balik ni sain basung loh ita petai loh nak sain te basung dah beh ti masap tua basung bina nak nana ati kira ji anta kuma ket anda hak nama nuna tengkerai ni dah te sain sain basung tu dah ampayan petat ada ulang bayar loh jaga dah sekolah ti. Okay, dan segmen dahok tam do ni hati te jo dahok petat ngina hitam lim adang pakalai te jauh dahok ni wina te dah nyam telo narepa man kelok lang ampain halum narepa maring kelanghi te jauh dahok petat ni ka wina man kelok bangsa alang hak be ngina ji dah men kelok laho ja telok dang pakai na tegu telok pesuk dah bakeh telok na petan ni tu ni tabik tu ring pelihai kah kerintak nuti ya. Okey saya kena men hitam lim malang te peji dahin radio kayan Mir FM ya jeloh program dahok tam do ni oh saya kena men kita nuban anu Maisha John Ngo Miguel Magjo alang te peji dahin tam ya jeloh program dahok do ni nun dahok jima pia-pia peji dahin radio kayan Mir FM dengan pahamauman RTM Miri ji lagu alang kumak petat nah itu hinanabo lagu luta imat petgu dahok lang antalo pakalai dah ni hati dahok petat anide.

tamu nyang. Aku duan kalau anak, ani kadah men kalau nyam lim-lim mau rumah kaya anu mampu ni mengkelok selangok-selangok mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan.

0: ninang Noreno Tilho te alam nunun eh kunangan kalonyam tangan na sakula nore plao ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kalau dui kalunan bat pralau kalunan sida kasih kalau tanah ta mabuk mabuk kita na ina ora kasih ta nore kalau buk kalau lau namai sao buk kalau buk alam tenang tenang jam mangkat nyelingok mangkat am kenap kalunan ninang buk kalau nore ke kanan kanan alang cukup kanan asan no alang kanan kalunan alang nyemukan na tita ngio mangna kat alang habe habe ya reji dahuk mukelo nyam nangan kelo ngio bari kalang nyamukan kelo den konan ngomnan ada ok dahuk
1: ada aku pemancau majeno te umadaro asap sangduan lah menlim telo kelonan daleh asap murum manih jadi te jauh urip mariong hadale asap manih ajak lepak ke masalah-masalah letek jadi aneh lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadi alang jen marong jam hadi pebelek dadah aneh boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab aneh jadi korup tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ni awina ni ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ni jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini yang tak konan dan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan ipat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
2: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
3: Pakai FM G0G Petusu dahin FM G06G.

lagu Sida yang Indong ngalang kenan Fauziah Gambus yang G dan L Ka Koel U Guan palaong dalo alang lagu nyanyi ni dia dahin akhir ini ke pukul G telok puluh tusu minit ngedau sengedau senglara mengkelok bake-bake halang tek kelenghi radio kayan hari telok anum barat ini dak iklan back gak nakau na kena ya libang seng kelenghi iklan nanan okey nah, aku dak iklan na back gak nakau ne ya saya kena menikah anum dah henti ni ate ji dengar halang nai man sibu dua laung kelunan ate mate man oh kelita dalang anda wak tugung ati di te nyarah dah hen masuk ta alam parit ha bahe ha lirin alan sungai bidut lebih dalam de dalang barat te jo tukan ni hati man pusat gerakan operasi jabatan bomba dah hen penyelamat Malaysia Sarawak kuma ji pasukan anggota man balai bomba dan penyelamat Sungai Merah anak tente palang ngavananan menu dalam terima leput barate joh tusah ala nak lunan ini. Kena tinan tegu dalam tangte ngavananan dah pasukan bomba nyenang ji kelita te megaam sendiri kan ni te tabin tak lem tusah ala nalun dan te lega te nyaruh tak lem parit te tinok dua laung alang te tak lem nak an bara kalen loh kada wak tegu adahap bomba tangan ni kelita ni haringna anusang manalam parit pakai ji jangkaut ken hati ni ya dehen lahu da pasukan bomba menuhanan pakai ubung van dah buka ketaman jam musang dawak kelunan alang tekalen tak alam kelita anandi dehen dawak anserah man dah alangnya dui man Kementerian Agih Malaysia alang nai atang tekaban nan lahu dawa alang amte ani ihati aji doh umun 33 duman dan je laki umun 46 duman an manglan umatai nur papangan te ngaban nan pelalo ya men udah pihak KKM pelasa dawa operasi ni melawin saya laung anggota dan te ji kelita IFRT dahin GEMRS ampayan dah pelepek operasi tak pukul 43 minit lebih yanan dengan halang naik mansibu angina haita malang tak ujung ala nalun jaka ni leh sayu agri kelita telok mengtusan nyian-nyian ya dahin ngina hatang dan sayu pala ngawan alang-an kelok tujuh pukul G 45 minit ngedawan ni naik tam pejah-peji tak alam dengah ngedaw alang-an pahamau man radio kayan Mir FM je lagu alangku mak aku ingin pihak kenan jenan ini sampai yang telah peji tak alam dengah sukan.

lagi nuna naji lagu alang kena na dia nani ni lagu alang ku mak aku ingin na pihak ya mak usah kena main kelak lim bake halang tek nai peji ngejala live Facebook page page Radio Kayan Mir FM segedau mana Richard Lingan, Catherine Ubung, Magdalene Brauk, Anum Aisyah, Priscilla Patrick, Iba Vincent, Bosikah Du, Elisa Lin, anu napa lah udah belan ke baja lang tek peji dah hentam ngejelo Facebook page Radio Kayan. Ya anu na tu ka dengah menyavan kelotinan bake-bake. Ha bara dengah ti jasi tam piah-piah jam dengah halam dale hawang dale. Nu napa lah mengkelo lang tek ha umaru ka jaka ni ha men ha asap ha belaga ha tu bau ka ha telangusan hudika bin kerai ni oh kahumna ha kapung nu repa uma aru alang tek line telefon ya dang peji po ai pekiso ngejelo Facebook Tam HP Radio Kayan. Ya kerana ini aku sendiri tam pejoh peji tak alam program tam mi hati dengah sukan.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Bae, kat mana penyot? Nak kat tainan?
2: Aku ikan hebat, Ned. Itu boleh buka pahabong tadi ni. Nak pekat tes kah?
1: Ba, orang non ni melek nan.
2: Jangkah orang nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini im baik kanan mang melak baik kanan alam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang tuan metat nama nikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tahu apa yang aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jaknya milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai tukai ini sayu berapa harga? Kenapa?
3: Lihat ini.
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tai awin hadui jiak dang tubu usi milih jaka dahin ngaban.
4: Alam ikoket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lekaya-lekaya ni tugu dah awi jemtuk nyeladaun ok ni hapan ok ni. Jadi tena kuri-kuri dah alam nak kena bang jak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kare ni damen oanan lo maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya
5: Radio Kayan Miri FM.

Okey, kerana tepat pukul 2 lebih, selebih sanglah rahman kelak lang maring peji dahin radio kan Mir FM pi hari telok wanjau ya habarat ini ya. Selebih usan dau halung lama halaman no ne hamiria ni kena ya. Okey, lagu pehituk pano alan alun dahin hungai kena tinan. Okey, pleh sayu te halaman no ka wanjau ngina tang den sayu hamiri ni dahin pleh sayu tu ha pusan uti pleh na tu ya behi te tatah ngawan lang jelurah ti ati lang ang telok lapat paan bahi klita telok tay nalanyung ngayak ka narepa tay amdang ang telok ang dahin sayo nuti ya bi alam han nuti ke gina hitam paan lapat paan nyo aturan alang uan nantap te ujung alan alun ya menuhan ni na ati jam tam alang kedua ni itam pajah-paji ta alam program ada tasan tam kelang hi ji takna alang kena na ada lo kumpulan ngalang jalai takna ada lo kumpulan man hungai dua ni hungai dua baram ya deh men ohanan ke tanpa cita alam program info pukul 2 junang kelenghi long do ani lam sejarah pukul 2:40 minit aku sangbara dengah menhawang dale nurepah dengah usun tanah mai tamle ngake okay, anana program alang anpah mau te jam tam alang bayak lo ngejelo segmen ngelarah ngluan hen hapan ni ita malang te ha kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman Sematan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FMG 06.G dan FMG 07.2. Telok lang teh nok tuang aban telok jaka ni dang klenghi radio kayan online ya hati ha RTM klik YFM bidayuh kayan ya. Okey, peja-peji ngejelah program ada tasan taham lebih ni ji takna ni ngena ha takna alang dang mabat highly bang telo te genap kelang hi takna ke dehen laho pahlo pahpan genap tamlim alang tek kelang hi radio kayan Mir FM ngedau ani sayu ngedau man telo lim radio.

爸妈啦。

no malam more ni tak kene barani sayuti tak petina.

Kahoma an Okna Haman Namore Babaya.

Okey, lagu tamkayan ji lagu kayan mapan ugeri telok tepan lah pukul 25 minit lebih selebih sanglarah metam le malang tek kelenghi radio kayan Mir FM lebih ani dengah kelok bake-bake bara dengah man ngavan kelok tinan jesi tam pia-pia jam dengah alam dale hawang dale nunan pelho man kelok bake alang tek hak banget ya. Okey, kerana 25 minit pukul 2 lebih, kita pejoh-peji di alam program tam ihati program info. Ya, info alang ngendap agak baraman telur lebih ni, ihati marung gutun kisap, gutun kisap. Alang uhan telok buka ya. Kahum kelunan alang nasala. Mina aku sendiri pekorek alang nasala. Tak jauh gutun kisap ni. Nona pelahu sos nonan ya. Okey. Kisap dahin sos alang uhan buka. Hinok telok melok nak. Okey. Kahum menhangta malang menuh buka gutun kisap. Dahin antelok-lok tak ujung meja kuman. Telok-lok tak beh gas ngevan telok peksak penguman. Nona pelahu tak balai alang melok nak tak alam. Tahong nyengam narepa es bok tam tekahum kelunan alang kumak lahu tinok kisap dahin sos ani dang anlo ha te suhu alang mengale tua pihna telok lok beh ngaban telok paksa penguman uti tua ke halana nunok tu gaya tamlo gaya tamlo gutun kisap narepa gutun sos alang uan telok buka kisap mengale nak ti darah lo ke ha dang tahan ke awin kahum kandungan hiak te alam na dahin hiak dang anlok te ngaban alang nyingam laho te ngaban alang tegang dahin su man tahan matan daw bi tahong nyingam dang tulung ja noh darapa rasa kisah panidik kalana dahin laho jahat tahan lebih darah laho wi telok melok na te alam esbok telok ok man gutun sos sos sebeh, sos tomato, sos tiram, sos BBQ, narepal kahum-kahum naan sos alang tek te alam amin telok ti tahong nyengam, melok nak te alam tahong nyengam narepal halam esbok menu telok buka na ihak ti ji pilihan na lang atak sayulan hui na tegu label tek label alang tek te gutun nanti kumak simpan dalam peti sejuk selepas dibuka alang penting nak ihak alang telok basak te gutun kisap narepa sos telok ni antelok inang ke minate arahan daho sihu alang ante te gutun kisap pati minate kenundi te aran-aran na nandi ke tangan-tangan telok basak anan menu telah buka gutun kisap ka gutun sos roti ankap nah hali-hali gemekap na an pakai huluk alang maang dahin alang tegang awi telok pakai ala gutun kisap ani ala sos norepa kisap ani te alam bakah alang antelok lo anandi dahin lahu hungun hungunnya ba gutun nanti ke perlu antelok pin paan mengna ha masap awin awi hate nak-nak norepa hate laan-laan kisah panan melaktinan so sanan melaktinan anan alang na nepitam dahin lahu minane ngawung nanti tetlo pakai na ke gak to na kat alang ngawung anandi talam pengumahan telo ananji tok alang dang na telo keracunan makanan lahu. Okey, sos ni nusidang an sapu nata. Dahin awi ha ute utne ngawung bu am sayu ngelurak nunan nusidna sayu lahna an kala nati. Dahin gutu nati minane bletup nati ke lanpa de bulan expired nati ampai natang awi ha am sayu nuni an saw natwa ya. Okey, nuna tu gaya telok melok nadi. Awi dangke hiat te esbok telok halah loh ti. Lok lam esbok pelalau tua. Awi telok ngendap sos telok ti tahan darah. Weh, kisah panidike nusik kita nun nabin kehom kandungan gula hiat na. Alang dang na lebih tahan. Tegu telok melok na te alam suhu. Amin telok alang mengalai ti. Okey, nan info alang akbara aku si man telok dah ni menghadau we telok pakai kisap ka pakai sos ka kap tenang-tenang ben gutun na ti dan pakai huluk narepa kenundi tu hai alang
maang tegu tel, maang dahin tegang tegu telok ala sos narepa kisap awi telok matai na alam kontainer ka avin pedong pa telok black sos te alam plastik kanan dia lang refill kanan dia telok tena alam kontainer tike tegu telok ala nanti pakai huluk alang tegang dahin lahu huluk alang maang tegu telok ala na awi ha utek bubu ka ya ungulat lo ka gutun na ti awi am sayur dika ansau na tua belek alang maring ya. Okay, anan jata dang nyakang tejo keracunan makanan kelahu. Dan lahu aniji info lang atak sayulan jata dang melok penguman repa gutun sos telok ni habin kehom naan sos te umapui ti pa. Lo te alam esbok awi telo mijat alam paksak penguman ke sayuk pa melok na alam esbok pesanu ni ya. Ya nun ka info alang anku si Jima ngejelo program info hari dia kayan Mir FM ya bidah hatang Jima til ante alam program info alang an pah mau putung-putung dau ngejelo segmen ngelarah ngulo ande hen hapan ya rin telo wan jau man adi iha ake lagu pahituk panau ujung ala nalun dahin hungai kena di pa lagu alang kenan Daniel Bampa alang kuma mengtimah mantelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenno nanandu.
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak hanya kuih, masparan kuih. Koreumun kuih lah, tidak ada di dalam akun.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer, si Anandu, kami nongkrong landangnya skamer keren ni.
1: Nusi, lana ni. Ini minang kerak. Ini yang lupun akun ku ni. Ini berarti, sin masuk ke, nah. Dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, oh Anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun ani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka uhanandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayakui. Ak telefon, nusi dah nyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skemanan. Nono pekang pesan dah hukdo. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dah hadi. Pekuli konap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jiha, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: 科研。
1: 科研。
2: Okay, ano na ni tampaji te alam daho no repas ket sa pihito kitam te jo skema ya witam ni nang haud bulan te lim kes skema ni jadi te alam daleh tam huina te alam daleh tam Sarawak ni aku gina hitam kayane ni no repat lo hudik ni te kla kenan hadi pluvat dah skema ni te alam telefon ya hagan na te alam telefon lang jadi ni pa anda ha ok telo link nyuho te masuk alam grup awi pedong anda hana iklan ka pijam sin ka iklan juan kelita kanunan ano repa iklan na hadui te alam online pia sketsa naman adi paan telo lava te jatuh kanan awi dah nyuho telo bayan awi telo nyuho awi dah nyuho telo bayan bayan sa kahum bayan nanti anan jitu kalang perlu an telo ngetnang lalo te pala pihak lang te kuasa ano repa te leput man polis pelalau jasi atau kati hadang antelok ngetang dan sayo lah okey kerana ini tanpa jauh tak alam program tami hati long doa ni alam sejarah. Ada ni ihati 30 bulan tusu alam duman pelupitan 50 pitan tino penubuhan gabungan badminton Asia an rasmi norepaan pejadi dalam tengaran penubuhan na alang anah Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Dalam tengaran anilahu yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ihati mantan Perdana Menteri anlatik dah jadi presiden alang unak lo. Wakil-wakil dalih alang teknai peji te alam pangani ihati Tuan SR

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita. Ngelarah jaki miat pengjam. Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun 6 mendui atas alang hipun Kevin. Dahok halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Aku irut ngau Lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Halo, aku Lipan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello.
0: Aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
6: Okey, Nuna Naji ada hok tangan hati Nuna dalam tekap telok na ampai yang telok tembusang tegudau lasu ya bedung lasu lang jadi ti men menji ma atang dolvi aku ngina telok paan lah petok dah nyam telok wi dah hati hau mas sekolah ke jakak do lasu jakak do taga nyuh dalok tangan-tangan duit ata deh lah manglalek teng ledau ha awang ti. Okey, kerana ni pukul 2.40 minit lebih aku sanggeri telok pejoh peji ta dalam program ta mihati dengah manhawang dale norepa dengah man usun ta dengah usun tanah menitam lem dengah lagu nak lo man Manila tino tek dua tanah tegen alang ayana 5.3 telok dahin 5.G alang an rekod jadi ha kan tan duanes dahin kuezon lebih dah lam deh. Nunan kurin ha Institut Volcanologi dahin Seismologi Filipina. Barat tak jatuh kan ni. Kena tusa tanah tegen alang ayah nak 5.3 ani di jadi tegu pukun pluji puluh minit malam dahin kiok-kiok te 60 kilometer ha Tenggara Barat dahin dalam nak ke 23 kilometer. Okey ji, tusah tanda tegan alang ayah nak 5.0 ni jadi te pitan puluh kilometer hak timur laut Jomalik Quezon te pukun puluh puluh ji minit malam. Tanda tegan tentonik ni jadi te ngawana alang dalam puluh tusu kilometer ya. Dahin tegan ni dang andaha tulanoh nak ke ha pasen Mandaluyong dahin ha Teguig ha Filipina hinan ke anan hati aji tu sahalang jadi ha Manila Filipina dengan halang kedua i hati ha marung tu sah tanda tegan loh kan ni alang jadi ha Tokyo Jepun teka hom 20 saya laung alang uan pesuk matai tak alam tusah tanah tegan alang jadi ha Jepun nan kurin dah pelita dalih hanan donih di ngejelo lim kahum alang uan dah pelesak ke ngelua dua dau ben tegan alang ayana tusu puan ji alang jadi kuri dau alang uan ready tinok lim dah alang anleput matai oh tang 20 saya laung alang lahu hati dah alang krenih ansiasat marung tanah tegana ni dah hati dah alang u pade nore pada halang an pesuk maring an pesuk noti ke lima nana lang u an kalongan ni dia ken an dengah halang kedua dahin alang ketelok ke ji dengah man Kyoto teji lakek pemuzikan ni antahan menuha an kuma na daha bahji-bahji amin norepa daha warga emas daha muku bahji amin nanti amdang tudu jarun darah hui tusu duma navin kena ni hapa entua main gita na dahin na dahun na hap main gita tipa da kaya lelan ho kurena yo am tahan lah na la kaya ni pa utusu duma ni hapihan tu anu ni dah lang barat tek joh tu kan ni dah lang tek hak Kyoto aran laki ayak ni hati Kazunori Yokoi 60 jidu manu muna ya ni di bara puluhan kita kurang dah puluh kita nak dahin lah hoi ha medak dio te dahun alang atak tu alan jaka ngedau dahin malam matoh men duman 2020 pitan deh kerana nunan kurinji pegawai polis alang te ha ngavananan dahin tu kan ni ke uhna dah telok la ung dah alang bahaji amin nati alang umun 60 wi duman lah hoi atang 70 wi duman sayu du dah dahin lah kemurungan norepa si sayu pikin dah nyai pasti nunan dah avin kenan dah tenang tu dua ni dia. Okey dah lang buku lah kan melok tini korek kawin laki alang dah kita ni pa 60 ji dumanum pun nak. Dah lang baji-baji amin na tiket 60-an dahin 70-an dumanum pun dah lah. Dengan barat ini tak ji jiran dah lo. Ya bara dahun kita tike pa antua te te te te iling dalo tih kurina dahin anina lang na dalo tinitius kurin pegawai ni ke te kuri-kuri hangun dah o te bara la ke ni ke jai ha amna nutilaan bi te pat jiran na alang bayak loh mao baraman polis alasan nati si hak cukup alasan dah lo sang nahan laki ani kan hak tinan ya dalam tu kan ni polis o nyilek 40 gita dan lim nanti hati gita elektronik kan nanti ha amin yoko ya ni dan beh men o hamain gita ni ke hamain CD lah ho dan tepa kiset lah ho dan lah tek speaker lah ho nana lang an polis silek avin kenana una dah lang tek nusik suman ngawan nanti sayu udu dah okay dan dengan halang naiman Kyoto Jepun mitam lim nunan itam peji tak alam dengah menhawang daleh dahin dengah hawang daleh dan antelok kelenghi tak jakat lampi alaan lebih cima ngejelo segmen ngelarah ngeluk adain hapan hak radio kayaan Miri FM.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akal keselamatan dalam talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Nana lagu kelawing malah ujung langit tah pulu minel an telak santai pala pukun telak lebih matoman pukun telak lebih nin ai tam peja peji ta alam program tam alang kedua ya ti segmen PDK peji deng kelo ya dehin tini hari telak pidoan ya bara selawi menikat DJ Livan habong laan lahu kena ya usan ngelamat hini DJ akai lagu nun tua alang akenan deli amera nginah lagu anan dang jadi papan limitam alang peji ngering Radio Malaysia Kayan Jaka ni saya kena DJ ngiam-ngiam masum kurang okey kena okey. Ya saya kena pelahu menikah pidoan unai peji dah telok lebih ani dan mengkelok bakih halang tek naik peji dah ngejelok lasan Facebook Live Radio Kayan lahu mau saya kena payak mengkelok lim gina telok pahbung luak tek jaka lang habih laan ngejelok program Radio Kayan Miri FM ya lagu lang bayak lo ngepnu pengakai harin telok pidoan hati lagu alangku mak layang lan asih Tuhan alang kenan Deli Amera selvi sang larah mitam lim ngena pabung adang peji te atang pukun 6 lebih ti ngejeloh program Radio Kayan Mir FM alang anpah mau men RTM Miri aku Livan mau sekenap janggung luak bye bye.

olahrajaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Sabi sa babong nga man na problema dahin sa kuna man na DJ Levan lang gerita man apa ka lo pledo pledo tanga apa ka la telo lebih ani dai eh talam man sek man nang narah ngeluan dahin hapan. Matah mana pukau lah telok lebih atangnya pukau lah enam lebih aku usun ke ngagri tama talam kerah tama darah telok jam lebih do patani telok puluh do bulan tusu jam nak talam do lengah kedua ampayan jima bulan tusu ni sang halum daripas sang loong an telok pelebo do mana ni

selebih menita malang tak lama dah leh hatu bu tolong usana dah hen belaga hajan hadu menita mana ketama kaya anak kurang ulung lang muri pata lama dah leh petata pura dengyo hadui uri palangan telok na saya pa 6 minit lalu buka lah telok lebih ngah biar lagu mito sepuluh program telok lebih aneh.

lagu kedua Ampai Tama Peji dalam makan sudah program tam. Ngerang lagu lah kena Diana ni lagu mak dup dup pasal lama so kuat hitam atau pejauh tak lama program tam. Peji dah nak kami radio kayaan Mir FM atau ngapukal 6 lebih.

Ialah ke kedua alangan kumat dia berdepan tak lama so kalangan kenana dan ini alangan gerita temu tak lama ke suta anu program tam lebih ini pukul tenok junang ina mapiji tak lama dahuna serdengah wana ni tam pejoh peji tak lama doa ni halam sejarah pukul pat lebih tam peji tak lama dahuna alang mayak adahin pukul pat lebih tam temu pejoh tak lama kelarah telok peji dahina kami tak lama program kelihadat asal tam lebih ini. Dengah meredau kayanan pemuda pukul 4.30 minit lebih. Empat yang tamah peji dalam berdengah suntana tak pukul 4.45 minit lebih. Ya pukul 5 lebih tak mengelarah jaki macam tau kalang layu nak keriang dengah. Alang anak pemuda menepun dengah redau man Kuala Lumpur. Empat yang tamah pejauh peji dina kamek nguak dalam pukul 5.10 minit lebih. Pejauh atang pukul 6 lebih. Ya minta melim tunai tamah peji dalam kesut anak program tam. Lebih dua patah ni. Ia gak tak telok puluh dua bulan tusu dalam maduman 2020 tusu. Saya kena menekelok lang nepiah pejirina kami asan hado. Ya, pejirina kami ngalong-ngalong pakatang dengah dalih abang tau tek mana kami alang tek hapun radio telok kayan.

Iya, macam tu ke Korean lagu. Alang kenaan awan neji, alang ku mak nepio. Ya, so kena menai kelok alang nepio. Kenta anah tak lama ada hona telok telok murid perkerani. Ya, pedong kita pelan mana pakai hok pio ni janta apa tem pakai nak. Pio nak harga nak kita ma barai, kita ma tepeji, kita dah huku, dah hendah huku tam, berapa dah tameh ini tam. Tepio, te tudu dia nak dah. Ya, mentala ni, mentala mai kelarah tesan jaki ya. Kenarin telah lang WhatsApp ya tesan dah jaki. Macam tu kita itu ke tunggu tak ada guna. Lekat nan taman tak nah adui dah tesan haluma. Nelepak ni tak tepio hotel dah dah pio di nuku ke uku dah ta. Ya nanti kalau Evelyn Evelyn uring ajang alang tak PJ di nan telok tak lama karah ta melebih ni. Ya, so kenapa Bin tak lama kelarah PJ di Radio Kayan Maria FM. Kenarin telok Evelyn uring ajang ya selebih DJ baru usan ke hak long ngetran ini kan dah rin telok lang teh hak long ngetran ya so kena bantok lang teh hak long ngetran ya kena nadui lang anak telok na kerani ha umaru ha kampung ngai telok ada ngai perkataan ngai barat dengar ha mendalih awan na telok. Okay, minta beli, minta lo mengklarah puji dina kami tak menyenang untuk jauh kio layan do lebih ane. Nangnya usan bahi belare kuri-kuri awan lang tak talam madalah lirin nak dahi nama lama nangnya usan kuri-kuri awan lang tak talam madalah lirin nak dahi nagahan ke sudo. Ihat nama na 24 datangnya telok 24 darjah Celsius. Jima ada lima telok puluji dua bulan tusu dua alam bayak loh batalam ma bulan na tusu ani henok hayang na telok teh jima anangio usan ha kuri-kuri awan lebih anangio bahi belare ha kuri-kuri awan lang teh talam ma dalah lirin dahi na malam anangio usan ha kuri-kuri awan lang teh talam ma dalah lirin dahi nagahan ke sudo ihak na mana 24 atau nga telok 24 derajah Celsius. Okey, anak ni nak doli mak jima. Hino hayang kalau teh ujung minggu ni loh kita menyenang kita jauh kiok layan do. Dok nama dah hindo minggu. Jima anak anaknya usan ha kuri-kuri awan. Lebih anaknya bahi belarik ha kuri-kuri awan langtik talam madalih lirin. Dahin malam anaknya usan ha kuri-kuri awan langtik talam madalih lirin. Dahin nagahan ke sudo. Ia nama na 24 datang telok 24 derajah Celsius. Demi go jima anaknya usan ha kuri-kuri awan langtik talam madalih lirin. Lebih anaknya bahi belarik ha kuri-kuri awan langtik talam madalih lirin. Dahin malam anaknya usan ha kuri-kuri awan langtik talam madalih lirin. Ada yang negahan ke sudo yang nama na 24 atau ngai telok 24 derajat Celsius. Jadi kena hati joh kiok layan do ni deh. Dan ngai barang mani tamlim alang ngai teh retih maya hadui alang ana telok na putung do. Saya kena mana kalau alang hipun lain nyemi tak ala radio peji dehin na kami radio kayan Miria FM. Selebih mana redan lah nunan pelahu mana palas jok. Selebih DJ dehin na bakeh-bakeh kui kena nun dengah lim usan hak long lama. Ngeram mak do lebih aneh kan dah rin telok alang teh hak long lama. Amat tanpa jadi nari nanti telok radian lah. Shalom ada yang selebih DJ Usun kena dengar. Ada leh serata ke jaka ane baru usan ke ane DJ kena ngelamat-ngelamat ke ok lah ane DJ kena aku yang kena pakai lagu alang kumak layang lah nasi Tuhan. Baru asa kena manikat DJ kan dah rin telok alang teh hak serata. Mendaharin telok lang teh long ngeteran no nyamo. Mendaharin telok lang teh serata ko nyamo. Long lama o nyamo. Mendaharin telok lang teh asap pakai WhatsApp o nyamo. Dengan man telok lang teh talam mabulua dalam Sarawak. Kena kui itama talam enju alang sayu paan ngejelo hadir lang ana telok na. Dan aku sik dengar. Ia peji dah ia kata lama kelarah tam atau ngapakah lak nam lebih.

Cerita dalam lagu Layang Lah Nasi. Tuhan anak dengan penuh pengakai dah hari ni telok langit teh hak serata. Okay, saya nak mentolok langit teh hak serata. Okay, mentolok langit teh hak sahab ngode. Okay, lagu langkenan Dili Amira. Lokal langku mak. Jika tua buah kenap kuih, ya telok petahang nak ariang ah. Ngap telok pemoh pengakai telok alang teh dalam asap. Okey, men telok alang peji dah ya ke tak lama kelarah telok lebih ni. Saya lebih men hari telok sisliah lulau. Saya lebih dah DJ kami hak dalat usan. Kendah rau hari telok alang teh dalat. Ya, bin nak kanik lan do jan tatu pak nak lapa ketlo te anu tama ti reti tala madale. Pedong apa nalang antam saka jan mele lenyap jan mele lepa jarun ini deh haman haman te lenyap berapa lepa mina pa usan bapa dalam ji 2 jam tua nonan. Okey, tengah mentolok lang teh kusi yang hasrian dan semarhal nunduk bau jan hado mentolok lang teh awang ajale sa kena pabina pa anu peji dehin kami rido kaya mira fam. Mana mempawah Kalimantan Barat Indonesia Unyemo selebih man Afian Mahyus dahin undan pelahu man hari ni telah Ridian lah halang teh serata kang habde. Okey, bunda babeh wai saya nyadui DJ on air kena salam malim dah halang teh uma bawang tinjar Madam Lucy baun saya kena DJ kena hari ni telah bunda babeh wai ya dalam tentua semua puji dan kami hari do kaya Amir FM. Ya, tapi kalau telah 30 minit lebih habu lagu ni tam pihak PJ ngeri yang daun surat dengar. Ini lagu pengakai dah hari ni telah. Alang tak talam pasar Miri ke lagu langku mak putih halam ka ini langkenan isak ngau.

Halami ni lagu lagi nak insya ngau saya nak main untuk orang ngate. Aki lagu anak nedhin mentok lima itu lah murip tam halangaran taman hinan. Wina hinan itu melanggaran anak mina petam umuku itu bayat janak dhin apa an itu kerhin apa an ikam hinan tam apa an ada hinan telo. Hina jam ke telo itu bayat jadi nyemok lokah talam makanap dah hinan tam. Okey, mentok lima itu lah dahuna surat dengar halabi ani. Apa yang tambah pejauh apa jadi nak kami dalam mengarah tam lebih aneh pusat sains Sarawak nangyo jadi hub hadu peji scientific alang anak bara dalam hadui alang ayak ngio ju hadui bertaraf global alang mepeng saintis dah alang nah hadui pilo nunan pelahu dah alang nah hadui pilo dalam institusi penyelidikan alang

0: Ala dang pat may dahina pahalumlaan to kalang ano plamana manurip do baya dalih Sarawak Malaysia dahin masyarakat antara bangsa. Dahin ya bara pusa sain Sarawak an pulong jana tua na ngapuan na sang maigunah man naklunan Sarawak nurip Malaysia bi ito nga jadi jilasanaya alang dang majat hari puji pelawatan hang dalih talam bidang sains teknologi dahin inovasi. Binanan ya ake alada para saintis nyari peji na lasananan jadi ji makmal aban nyelong tok-tok alang perlu an pat may ngiyo alan inovasi pakai teknologi alang te. Ya donanan teguh ya pajadi pusat sains Sarawak ha Kuching dahalam de. Doan tejo hadir pajadi pusat sains sadang anak Kuching Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagahwiin Tek Bara. Dahin ayak kinahna ala lansananan pertemu dan mihat hari pekali miat pengjamu get dah nyam sekolah huina tak lama min derjah nunan pelahu tak lama buku teks. Ya hukah dua itu tu 10.1 juta ringgit ana pakai abad na jatuh 65 projek pembangunan melalui 63 kampung hak zon sempadi Tanjung Datu. Adun Tanjung Datu Azizo Anwar Adnan na tak bara hadi ngemajuanan. Mihat ayak nak te nabah sayu nguyo atamang nguyo elektrik dehin ala naya atak lama jaka 5 duman. Ya donunan teguh apa jadi program randau pembangunan peci dehin pemimpin zon sempadi hak kampung sempadi. Muat dalam dengar berita Sarawak tangat alat dang tekna warisan budaya temu an puboh din an pahara dehin dang an jauh dehin dang an ngetualan ngiyoh dehin hadir pembangunan alang tubuh dalam negeri ini. Menteri Pembangunan Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sendadan Lawan Tek Bara awan te pulong tujuanan leban antang ayat hadri atna hang nak tek sedia gerana dana mudah cara warisan kesenian dahin kebudayaan Sarawak. Gerana ni alat danga pemo alan alat danga tolong hadri dana program dahin pembangunan alang dang geri tok kalang sayo menbe hadri ngemaju sektor warisan kesenian dan kebudayaan negeri. Ya, donunan teguh apa jadi kursus vokal sebutan dan lirik lagu Iban dan mempertabatkan wanita hak Selangau. Alang bahasa adahun nak, ya nah, alang teman beha adun ngemah, anyi jana. Okey, minta melim donunan tamah peji tak lama adahun surat dengah, lebih aneh. Dahun surat dengah hadang ana pamong ruak tek jaka alang piah nguak jima. Saya kena menekluk lima dahin sayu ngelarah lebih. Temuh peji dina kami radio kayan Miri FM dina sen hado dahun kayan dang anta mekeria nguak pakai channel Astro. Saya tu suji menepukul telok lebih atang pukul lima lebih menjam tok alang layo nak. Dahin my preview tu suji kosong menepukul telok atang pukul lima lebih putung-putung do.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Temu puji dihina kami dalam mengelarah tam lebih dengan penuh pengake dah hari ini telok alang ngerti akan lagu alang ngerkenan juli jangan alang aku ma selamat dohawa. Ya selamat dohawa mana telok alang na dohawa tak lama ujung minggu ini deh ya nunan pelahu ujung minggu alang sangat tangan ni kena lim rame-rame alang anak telok na dan anda telok peluang dahin sayu. Terima kasih dengan kami hari ini Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: dua lagu la ada ka polo raman telo apa dengan benda pengake telo lem peji dahaya ka lebani kena lagu-lagu la ngak ne man pengake dah hari na telo lebani dang na telo hani lahu ngejelo klara din hadui alangan telo hipun ya jika tua buah kena kui lagu la kena dilamira mira ngak do pengake dah hari na telo alang teh hasap ya sok nak man telo alang teh ngareng radio tak lem kede telo alang teh dalam dalam hasap. Okey, mana terlalu lima nguat dalam Clara Hitama Peji dalam doa ni halam sejarah. Hitama Peji Jaki dalam doa ni halam sejarah. Agak tak terlalu puluh, dua bulan tusu dalam Duman, 65 sayap puluh lima. Loong ji hadi peji, petengaran tak jauh hadi. Pasoh pakai kelau halangit tehang Malaysia dan Britain, jino anah Kuala Lumpur. Tenggaran ini anna pergi menbeh terbuka dahok nerpa perjanjian alang anna terpitan ada bulan tusu dalam duman pelupitan saya 25. Tindak British Airway BA umekoh sistem penerbangan Malaysia MAS na hadui nak temadang alang kelima hangun nak menari terbulan tusu dalam duman pelupitan saya 26. Tenggaran ini anna hak wisma permas Kementerian Pengangkutan tindak tak perlu terlalu pegawai Malaysia dan 6 orang kelunan pegawai Britain pergi dalam tenggaran ini. Ya, nunai tamah pergi dalam doa ini dalam sejarah. Doa ini dalam sejarah anak pembong ruak tak jaga alang pihak anggak jema. So, kena mana tak lima alang pergi di hina kami. Tak lama kelarah lebih dopat ini. Mana tak lalang tak dalam dalam pasar. So, kena mana tak lalang olah radio pagi. Channel Astro saya tusuk ji. Saya kena na pelahu mana kalau alang online radio.
1: Oh Rin, usan lan jarunan ni. Jan tatu juk do ni au. I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak an hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM kayan.
0: Iya, ngah kita apa-apa jengar yang lagu-lagu solo, lagu-lagu jelongan ni, dan lagu duet-duet. Ayu komang Oria dihin Alexander Ongki, langkuma, kenapka, kenapkui.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lagi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Oh Rin, usan lan jarunane, janta tu juk doa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mencurip tam putung daw nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ini yang saya nak mana terlalu lemah lagu alang pertengaran halang aku mak nyadisu teman hang terlalu lemah nyadisu mana dah pada karinda telok mana dah kerana alang telok nyalam ya saya kena mana kalau abin dah pergi dengan kami di nasan hado apa kata dengan mandalah awan telok teh ha, Facebook Radio Kaya nak Miri FM dah nak dang lemkah pakai WhatsApp PT 0GG telok G saya 0GG patusu anak mau nombor WhatsApp Radio Kaya awan telok apa kata dengah alangian dan telok nujak kawin telok deng melok nomboranan dalam handphone telok nomboranan dan kalau deng telefon nak semua deng apa nak kalau ngatok WhatsApp tua ngatok dah hok tua WhatsApp nun deh on dan on kan di Jason mentelok lebihan ya. Okay, menarin telok kita nuban ah tak pantu nalang ne menarin telok kita nuban ne. Ya sepui sepui bui nang lalipah kena jam kalau nyam tak bin bani nak tu gaya nang lalipah lengkurin kita nupana ni sepui bui nang lalipah ngerakang nganang alan jelurah kena asan kalau ngaji ngaji kalau so bihi ya sepui kalau nang la asan kalau murah tak dalam amin ah. Ya mang telok pahabung mang telok pahnong awan ni ja paan panah kena aja dalok DJ ta mangelo ana pahapan dahin deng bara dengah kena lan ni ana mi ha mai cepu masa ni pantun temu ana te Facebook Radio Kayan Mer FM. Okey aku nyuai nak pelalo kita nuban sepui bui nang lalipah nang la anang alan na jelura saya kenap kita nuban matung dengah mandipah. Nunan ke lan nak hupa haji nun kalau hipa kami talam meklarah peji di Radio Kayan putung do kalau nalang naranak deh tayar ngantam talam radio tama Kayan ne teman peji di Radio Kayan kami 50 saya minit lalu pukul telok lebih

0: Yalipana do kaya na kana jori jenga na talam lagu na lang kritama tama pejing riang donda alang aya labi ane.
1: Narajaki Radio Kayan Miri FM.
2: Mulai tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
0: Ia nunai tama pihak PJ yang ngeriangai dahuna permia tama Sarawak ke Tejo. Halah alang malawin sekolah malawin dah dah tanam ada yang matrikulasi talam majalah tam ada yang dah talam minggu alang ini dia pelahu Menteri Atas Malaysia Bara kamu tak dahok kementerian hati pendidikan tingkatan enam ni abad alok tak ada kementerian pendidikan Malaysia ya saya lebih mantap lima malang puji dah yang ngak lebih ni asen hadu talam program malang anda hak mirih ini hari mana 20 saya atang dua ni 30 dua bulan. Ia nak ke Johanan Olahraga Pendidikan Khas MSSS Peringkat Sarawak kalang ke perlu telok hangun nak anak dalam madu mana ni. Dahin telok puluh ji dua bulan tusu. Nak majlis penangguhan hadiah ni stadium tertutup miri. Jadi ini hanya ji program malang anak kerani pasar raya miri ini. Ya, nunan program malang anak adalah awan telok tek pejidina kami. Hasan hadu pakata ngadengah pejadian kami ha Facebook Radio Kayan Miria FM. Alang luhe dang ana kalau nuja ke pelalu bara dengah mana daleh awan telote. Ya selebih man Michael ding tua selebih man kawa man kua kena ya sa kena man ka Michael ding tua ya selebih man kalau lahu. Ya selebih mai dah kata selebih man aku de DJ Livan alang gerita menglarah lebih ane. Ya man tok lima taklah menglarah pejadian kami Radio Kayan Miria FM. Palawat tak jauh hadui alangan tamna pakai media sosial kerani lebat tok alang hamana ti pesua kita dan hati lo jan tok naran nenek jan lan kenapa telok ya terawak kenapa telok seng klik kat alangan dah katok mana telok pakai WhatsApp saya telok jan nujak nak jan menyak nak awin pedong itu kan anak deng na ita mapatrunga dahina tusah jenaya scam talam cyber.
3: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui mulai men ulega hak pasen. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang menu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadu usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap ji itam.

0: Ia mi tamli mahanun antama peji talama program kelia adat ansar tama tapi kalau lepat 30 minit lebih hab talama dengar lebih.
1: Akhirnya mari kita nyambi ke kan kita nyambi manta kena maji pengalaman dalam ke om hado tegu ka namun nak deh
2: saya kata dia si gulauan dia.

0: kan hindi ate hudungan kita. Teko na, kasi na ko itong takatanan ni kurin baka ako te lega. Kalan na seluan ko ni birak seluan ko nandi. Sayo, baka nga kudak ko yung sike. Ay, kita sang kapatang hinanta ko. Ika kaya ba ano nito ika ka? Yan, yan muna rin ke. Hayo kika dia, telpon.
1: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sipun aku nak ken rin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam lah dia. Itu sayu lah ke?
1: Sayu aku nak dia. Sipun aku nak ken. Tapi, aman aku boleh mau ikut nak membuang ke. Aku pun hal yang tapi buang aku. Ini separik kayu. Ataupun aku ni batuk kan hadikan separik lah.

0: Nunana dengah lewi alangan Muhammad Al-Hardi Samsawi Usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah ATM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Iya sekedar menunjang gerong langit salini na basak dengah adang antama kriang wak tek jaka alang ngapiah ngwak jima

Iya, lagu tema do kebangsaan do mana ni menang bersama. Hadhena kena lebih ni pelahu hitam metok belirak belirak jalur gemilang. Opis saban tamnya di umaruhak kampung. Pasah hadhena belirak dalita Sarawak lebu. Dalam bulan ni hakna. Gak dalam bulan do tamas Sarawak tidak mata nak tak 22 do bulan dah tusu ani deh.

0: Okey, dalam meja ke alam ngebayani ampayan datang pukul 5 lebih tamah peji dalam mendengar Usun Tanah. Dengan mandala Tokyo alang tek bara tek hang 20 atang 30 long klunan bayat jan kelana dah alang dah hari pebe dalam tusah kat ngetui ha ion mall ha Kumamoto wilayah Kumamoto Jepun dodoa de tusah tanah tegan alang megahan alang ngaya ani alang temete wilayah hanan nuna nak korena dengar. Dengan man Beijing, tak lama kuri-kuri tu sah tanah tegan alang metek Filipina, Tonga dan Vanuatu. Alang megahan 5.3 magnitude. Atik malam Dokji. Dihin nguak na barak dalam nak 60 km. Alang ngai tena kruna lebak alang teh awanana jinun te uma awan dah te. Dengar nang balo dalam madengah suntana lebih ane. Eto jo hadengah alang ne men Brazil alang te bara aplikasi chat GPT alang alang hipun open AI di Serikat permainan video Roblox. Anak te pakai anihat dahin aturan alang witrit lahu. Lama tak jauh kat-kat alang anda na pakai hubungan digital anan. Dalam aturan alang anihat tak ada kesatuan Eropah EU. Nga telah mendengar alang abad lo telah mendengar suntana ngeruak alabi ani dengan Haman Jakarta Polis Indonesia. Tak bara tak tusul ong kelunan anjelamak dalam hadri pelabin alang ngete pemo halamate. Awu panok tubu awin kenan dahak. Alang tawin na te pagup pilek panok. Tak hang dah kelunan alang dah di pebelek nasi uduk derpa nasi alang nur pakanan alang paksa ka pakai santan. Alang paklat dahin santan tak lama tu sahalang anabara jadi jalan tambak Menteng Jakarta Pusat. Alang te lamate jil ong lake dahin alang te na jil ong kelunan awa ayak. Amin kenan tu sahani dah orang kuasa dalam madalahanan uti na dua hadu siasat ana bagi dalam dua kes alang pesekedap. Hati melawin hadu petasa gerai daripada kedai penjajah kedai dah alang na hadi pebelek dahin lahu melawin na hadi horong pakai kumpulan alang te pamo tu sah pate. Mitamlim nunai tama peji tak ala madengah usun tanah dalam maklarah tam lebih ni. Saya kena mana kalau oleh madahin saya ngelarah lebih.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itu.

0: Iya, tapi kalau lima lebih habis sama pihak Beijing, ada yang ada dengar alang ana pemu menepun dengar radio men Kuala Lumpur.
1: Baik, kat mana penyut? Hinak kat tainan?
2: Aku ikan hebat, Ned. Itu dia muka pahabong tu ni, hinak pergi kat tes kah?
1: Bah, urak non ini melek nan.
2: Jankah urak nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tahu aku ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayuka, asam tusah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Salam cerdas bangsa kuih, Tuhan masih itam lin. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam, teguh itam musang men amin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putung lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Ya, so kenapa teman puji di kami Ridho Kaya Amir FM dan hadu mana tolak langah utara Sarawak wanita menang teh Amiri nak perlu pasar-pasar raya dalam adalah dan hadu kalau dengar puji di pakai online RDM klik atau enggak pukul 6 lebih. Sekenap awin kalau temu hatangan puji dahiak ngeriang dahok atang jamani. Ya, awin kenana kalau teh kami temu tuan ni atau ngedoni peji pihak pani dahin kalau. Okey, minta lima tak lama kelarah peji dari Ridho Kaya nak mir ya fam. Dia pukul lima aju nang habis tambah peji tak lama dengar kali ya. Kita menyenang tak lama membeh program malang ana tak lama dari tamu nak menentuk lang teh utara miri. Jo persa ageh tular hulung ini hak nate jaso mana pihak saya atau ngepitan dua bulan saya pukul lepitan aja matang pukul lepat lebih hatta mantung kumiri hak nah ada nak program vaksinasi anti rabies mana metok microchip asok telo jani pun microchip adahin menita malang jani pun lesen lahu anan dua anan hadui lang anah teguanan hari mana saya atau ngepitan dua bulan saya hak taman tunku miri program vaksinasi anti rabies na metok microchip dahin na lesen. Wana 65 2 bulan atau 66 2 bulan saya pukul lapitan aji hema atau pukul 4 lebih program malang pihak lokah anda sangat dah nak dalam liang senadin miri. Wanan awan nak ketelok awan ada na program vaksinasi anti rabies microchip dahin na pelesenan asok ani hena mana 22 atau 23 2 bulan saya pukul pitan jema atau pukul 4 lebih yang dah taman awam miri. Jadi kena kena na bangu asan hado mesti geri asok telok alang jan mali alang jan mo anak dah alang umur telok 2 telok bulan mete busun. Tunggu tak tanya san hadau mesti geri tingki. Ita mekluna na langhi pun asok ati. Hati surat asok ati sendiri saya geri lahu. Dahin na tunggu asok telau o anda bejik. San mekau dah asok telau murip belayang. Saya telau noran hak deh mulang ngai dah. Ya anan jito kalang perlu ana telau jan hadau kuriak dahin jan terisang. Ha, mau itam ogri asok tamati vaksin. Ya, senado mentol anang teh utara Sarawak, apa-apa nolak anak baranan deh. Tak lama program vaksinasi, metok microchip dahin nak lesen asok. Mentol alim haridu kaya nak Miri FM.

Iya anak koi kan sungau halang agritama pejirin hari ini telok lang ini lebu pejirin ini telok nguak ha Facebook Radio Kayan Mary FM. Hello DJ Sun dengar hak konti kena ya saya kedengar hak konti saya kena megoya megjoy setiap hawa pejirin Radio Kayan. Ada yang nak barah, ngeram doha, tapis oil field, Kuala Terengganu kena. Bahui dah yang ngelupa ke banget keranih kena. Ke lagu kelawing, dah yang saya kena, Perry J. God bless kena. Ya, so kena men hari itu sama gue, Mac Joy, salang tek ha, Kuala Terengganu. Ya, tak lama ke arah peji di hari dokaya, nak Miria FM. Ya, hitam ni, tak lama dengar, tak lama dari tam. Hui nak mana telok alang ngatek talam kelarah tam lebah ni ngajelong hadu yang tamna lebih-lebih nuni pedah ka tak usul nak hui nak mana telok alang ngatek alan aya aman telok alang paksa pengumuman telok pedong telok abai tak perlu mana kena nak langsung telok kani lebih ni sangat na tango sangku makanan pelong ngesebo tak balik man telok kem dui atak kuman kue kumalutik tua. Bi talam nuti man kelo alang PPJ di nak kami ngejelo hadu ilang an telok nas lo kena payah abin paan PPJ dahiak atang jamane. Dah ini jam kita amat dalam mendengar alangan usang doa ni alang atek bara. Anganan na bariak hipun integriti dah ini pasti tekeplan anganan. Talam long batong dah kerana lang nyadui talam perkhidmatan awam aladang mihat lahu tabek rus aladang mihat lahu uge alang anda hipun huina teguh dah nyadui talam mentangayat aladang peluang agenda pembangunan mampan Sarawak Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Manbeh Integriti di Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tak bara dua tokanan tak guna lan langdang ngesukup talang tangayat alat dang peluang organisasi alang tua dan alang saya usang hadwi dah men rakyat talam medalian eh nuntama peci talam mendengar tehang dah harin tolak langit teh ake lagu talam mengklarah tam lebih aneh.

nyenang sayu hadi kelatinan mangsa pesa-pesa kuman dadah mengkelok mempanok dahin kelunan lahu nyadu ilan-lan beli umah beli kelita

lamde ha bintulu. Ya mi tamlim dunai tama peji ta alam dengah kaliah mana telok lebih ani. Dengah kaliah hadang anna pelang pamong wa tek jaka alang apiah ngak jima. Selebih din so kena men telok lima bin temo peji din kami radio kayan Miri FM dahin sayung larah lebih mani tamlim.

0: Iya, saya tak tahu malangku duit. Talang, kadang aja din bayak dina tu jual. Yang alangku mak tulang haku. Alang kita masuk mak melaka pita nak minat. Paya nak tengah pukul 6 lebih. Macam tu kalang layu nak pukul 6 lebih. Ngahop, bidayuh meja program. Bi apa nanti dalam dengar alang bak lo awan telok pejing larah dia kalau bi ani hek nak tejo dengar man beh ji pelawan alang anda na tegu dan festival layang-layang antara bangsa Borneo BIKF alang ke pelupitan alang ana ha padang belun una bintulu ujung miku ani de tino alang api nama ji tak lam petadi yang Battle of the Bands. Ia adalah kumpulan sempurai gundai. Tidak ada dengan ngapi, telah ribu ringgit saja dan makuk. Tidak ada dengan ma'i, tiba mendah alang mandangan ini adalah timbalan pengurus saya Lembaga Kemajuan Bintulu Abdul Rahim Abdullah. Menolong taksi hadu hinangan ini setiap usaha BDA Wan Ibrahim Wan Ali. Alang ngapi nombor dua adalah Art of Borneo. Alang kriu risin tiba 2,000 ringgit saja dan makuk. Alang api nombor telok ya nah kumpulan Rocky Labu. Tengok dah lo api jadi burigit si Jadin Makok. Anak nah balik menekliah alang anak tegu dan nah festival layang-layang antara bangsa Borneo BIKF alang ke Pulipitan ujung minggu ni di hak bintulu. Ati tak jauh hadri hak na keliah petadi yang Battle of the Band. Okey, mana telah alam telah atau usulan naya, ada nak pelahu mana kalau alang ngai talam amin, mana telah alang ni bilang apa ya hadu yang anak telah na lagu alam bea lo apa yang telah pihah ni lebih ani ampayan mereka apa mana bidayu meja program yang lagu alang kenan Stevenson alang kuma anang uji aku uji lagu hewan bi ampayan nanti ita mepeji tak alam madah bara ani hariang.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam
2: Panopiwe Pedah Tealan Plihe Sayu Aseng Timah Lalek.

Jadi sim cina mantina lagu pimuka kita ada kami yang nuti Masu Dino sim cina lagu dari Pogan. Jadi selamat kami andu, salam Malaysia Medani bersama dengan aku dan kami andu T, Beatrice D ataupun DJ D. The segment ngancang peta masuk pukul 6 kami andu sampai top pukul pre-i bingara. Jadi dah kami andu T, tahun purut nombor anjuk 2026 si Emin Cina anumpat. Pukul 6.30 kami andu matematik, kita irak keping agah di menang senak bidi biatah. Dengan ada pukul juga kami andu, kita irang keping agah di menang senak bidi ia bukar sadong. Masih yang kita irang puan gaya andu dan berpeluah pada Office Meteorologi Malaysia. Dengan ada pukul mahi bingara, kita ada program kata diri dengan penerbitna CMN Chair Angeline Impur. Jadi bila kita mulai kepingan meda YFMD di mana frekuensi ni 96.6 MHz Kuching. Dan juga bila kita ada nyandai di kawasan Serian, boleh kepingan meda mana frekuensi ni 96.7 MHz. Atau boleh lagi kepingan meda mana aplikasi RTM Click. Atau bisa mendengar nama meda abis Facebook Live YFMBD ya, the community ya. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul peribingara. Jadi supaya kita keping agah deminan senap bidaya biatah 6.30 kami anduti, kita berhibur tayar dengan lagu Masu Tony Pis Bena Penapa dengan lagu Masu Tony Spoji Suara Gaun.

0: Pernah kau nak kering waktu ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku . Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Buat aku senang aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi ku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mido ku. Jadi ku mido lah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mit barang ku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat ku nak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti ye. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Okay, keluar dia cikgu ya.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Singumi Andu. Sibungasi Punpunaga. Sistem pendidikan berguna berkembang beramah dengan penyekembang teknologi ke pengubah landscape ekonomi global. Berita Persekutuan perpas hak tanah tunduh tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rascom ke Perita Sarawak. Katu takah rantaya nangga lop debak turung ngurang kos penyakut sawit. Selamat Sekumi Andu bisa mengaku Vikmo Loren Dermaga Sekumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, sistem pendidikan berguna piju berkembang beramah dengan penyekembang teknologi ke pengubah landscape ekonomi global. Arti yang peruah modal insan adi setama sama dapat 6 pimite di Sunis Andu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pemandai drum pitak sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik STEM berguna dok negap sianik tubah bauh bian pemandai adi dok berguna yang kakak ekonomi adi bersengan di teknologi ke inovasi. Ayah kidan sakati tipu persidangan pengurusan pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak Adi Nemprundi di Sibu. Ngana warga pendidik dok mite bedak peju kanu penurak yang peruah tubah bauh adi bian pemandai pemahir ke inovatif. Arti suka berguna yang sian penyertan berdak Sarawak jadi ris maju, adi bersengan di ekonomi, adi tumpu di pemandai. Udung Jemaah Menteri setuju perpas hak tanah Perita Persekutuan tunduh tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rascom di Sibu ke Perita Hari Sarawak. Nerangso Opis Sumber Asar ke Kelestarian Abung Terun Anduwati Kidanang, kawasan adi duk serah, berkait ngapat kawasan di Sibu, ane ina, Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Ngungun, ka Nangga Sekuau adibaya taruh ribu 655.60 hektar. Pimata dana, kira nang, Perita Persekutuan tetap negap kerjasama dengan Perita Sarawak beramah dengan semangat federalisme saman pingatan tunduh pemansang atur janji sepakat 1260 taruh MA60 taruh. Tadanana Opis Sumber Asar ke Kelestarian Abung Tarun Kidanang perpas hak ane rebedak Perita Sarawak dapat mansang penyekembang adi lebih strategik di kawasan ane. Arti rekatuh penyeguna tanah yang kakat penyekembang ekonomi saman kakat penyebemai rakyat dari sehati. Tadan sewak 2020 taruh Perita Persekutuan menjebenar yang serah pari perungun 64 lot tanah adi dok depu bedak Perita Persekutuan ke Perita Sarawak. Ayenang Perita Madani tetet yang netu pengurusan aset ke tanah adi dok depu bedak persekutuan dok ngurus ngan ngasih berterang ke besengan di semangat kerjasama di asah Perita Persekutuan ke Perita Rais yang penyutung ke penyenang rais. Sedanana pimata dana menegah jadi pemunos yang penetap kira majlis tindakan pemansang atur janji sepakat 1260 taruh. Sebayu hati kudu-kudu lot tanah persekutuan adi de dog ngusa dog serah pari ke Perita Sarawak. Nerang so menteri di Opis Perdana Menteri yang Sabah ke Sarawak, Dato' Mustafa Sahmud Kidanang, ati rebedak kawasan ana dapat dog nyekembang tunda penyiraan reis. Ayah kamat kena penetap kira ana, adi jadi kedak so komitmen pimansang atur janji sepakat 1200.

Piju dingi ngaga. Penyedia infrastruktur sepak pasar adi bien kualiti, piju Dr. Mitbat beda perita yang nyukong penyekembang pita kerja kemiang saman katu takah pimudip rakyat. Gapit Premier Dato Amar Douglas Uga Ambas Kidan nang dalam Facebook ngera adi ngusa tia sawit di Nanggalop Debak Madinati mebian aran adi ribis kena ke kawasan tia ngera ripas projek katu takah aran tia di kawasan ana mekemas. Projek ana dah mansang pakai pita beranja so agensi penyekembang pita kelas betong BDDA. Ayanang aran tia adi kena teban senang yang peruah asir sawit ka ngurang okos penyakut saman turung nambah penyedapan ngerah. Adun Bukit Saban anak kidanang pimansang projek anak kiren perintah benar nyidia pekas pemuda yang nam pimte rakyat swa pasar ka nyukong aktiviti ekonomi kawasan. Perungun mai ratus mai primah ribu rima ratus ringgit adog nitah yang pitak pendidikan infrastruktur saman pikakas pemuda komuniti di kawasan Parlimen Batang Sadong. Ahli Parlimen ni Rodia Sapi'i Kidanang, penyedia penitah belanja anak yang netu penyekembang dog mansang tunda penyeguna rakyat. Ayah kita sakati tipu program serah cek ke projek adi biketnya kudu-kudu kawasan di Mening Simunjan ke Sadong Jaya Mija. Kedah adi dog serah ina pat projek infrastruktur adi mekemas adi bikait dengan penitah belanja RM420,000. Kedah so penyekembang fizikal, mai cek perunggun 100 mai peru ribu RM500 dok serah ke pingarun masjid, surau ke gereja yang mansang projek sit di kawasan masing-masing. Taruh pujuk kaum pimas ke guru PIBG menaga terima dah beranja perunggun 200 mai prima RM1,000 yang nyukong pimansang aktiviti pendidikan sukan ke kebajikan anak sekura. Penyipuan tunduh adat dupan ketua kaum suku berguna yang ditunggera dapat ngatur kes-kes adi biket ngan adat ngarbis ngasi di takah kapong. Ngana semina negap adat bidaya adi dok ngatur di Kuching bawah hati mujur katuh merti paham saman penyipuan ketua kaum derem ngatur har bipaut ngan adat. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Datu Dr. Nelson Ian Mersat Kidanang pengatur semina anak ina yang katuh merti paham tunduh struktur pengisi saman terminologi dalam adat bidia 1244 saman patang adib guna dok tuna. Program adib dok ngatur mai sana ina kedak sorakah piaki yang kakat institusi ketua kaum ka ketua masyarakat KMKK bidia adi jaga adat. Perungun 60-an ketua kaum sopi tak reis Kuching ka Surian adib bau dok setu soa seminana. Polis Gadung Sibu katuh pemerhati sama bikutung penerang dengan agensi kuat kuasa adibikin yang tak pemerhati dadah bau adibikin dengan produk vape di Gadungana. Ketua Polis Gadung Sibu, SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Kidanang, polis aduk-aduk maskini penerang risikan bikin dengan tren jual dadah bau kerana pemerhati di kawasan adibian potensi jadi aran yang neku teban berat barangana. Sungguh mana pihak polis dibaba kajian penerang so Opis Menteri Penyat berkait bahasa bahan adi dog negahana bitundak ngabrang masam den dog pakai yang dadahana. Ayah kena sakati lipas mendegah tikuruk berang buran pun Opis Polis Gadung Sibu. Perungun 64-an anggota ke pegawai menegah dog yang sijil penghargaan tipu ramiana. Ngaku kemas gak kuri bahasa pun-pun ni. Sistem pendidikan berguna berkembang beramah dengan penyekembang teknologi ke pengubah landscape ekonomi global. Perita Persekutuan perpas hak tunduh tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM ke Perita Sarawak. Katutakah Arantaya Nanggalop Debak turung ngurang kos pengakut sawit. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita Ewal Semasa RTM Kuching.

Jadi semacam Madina lagu Mas sudah sil dengan Rahayu Kurnia, Kajon Oku dan Community. Ini kau balik kita ada baru muka radio di jam TV sama dengan aku DJ di segmen Ngancang Peta Radio YFM Bedaya. Jadi dia pukul 2 kami yang nanti apa kita akan buat kita orang keping agak ada menang senap Bedaya buka sadong. Masihan kita orang puan gaya andu dan mempulau pada opis meteorologi Malaysia dadak anuti yang mencina tarun berancuk 2026 anu 4 ini anda pukul mahi bingara kita orang keping program kata diri bersama dengan penebih nasi mencina Angeline Impur. Jadi sebayu kita keping agak dah kami anuti menang senap di buka sadong. Tapi ibu tayi dengan lagu Masu Imelton John yang ruruh atinku dengan lagu Steady Amang Kaluh.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ni bila bu na, ni bu.
0: Eh, ni di mana mana? Sapi mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ni di mana mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kau papan kopi semain kan? Oh ni kopi semua buah na mu.
1: Bah, bah mu no. Daki mereka lek mana?
0: Hei, siapa mereka di tempat bokon? Ti mau susah tak? Kau panggus kau naik depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari papan kopi spetal na?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Oh ni dia ke mana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ni ngati ku ti? Ah, oh, gi sushi. Lagi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil. Bukan kurang sama, gak sebenarnya.
0: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh. Mau nak apa pun dah.
1: Ade. Sama gak yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak begaduh pasal pengumuman suaja yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
3: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa ge nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik ge cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program Taruh Anu-Anu Radio Kuka Beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Jadi Simchin Martina, lagu penghibur kita masuk Jackson Boson dengan Magnificent Five Band, Bintangku. Jadi terima kasih nak balik kita ada masih bersama dengan Media YFM Day, the segment ngancam petak dengan arti. Jadi di komen balik dengan kita ada di Facebook Live YFM Day, saya mention di komen masuk arti yang pakok. Selamat ngomong nak DJ di dan konti YFM Bidaya nak sop pinggang majid geng-geng awal YFM Bidaya. Bayar sop pinggang majid fan club Sumut Greenas lagi sop pinggang majid VMP Moyan. Kuana sehat sepanjang segala masa kuana ya. Dan ada lagi bersama dengan Nami Sim Cina Rona Dennis, Peter Kilan, Rachel Marikan. Selamat kami anu di jadi ngat salam ngancang petak geng-geng PBS MBK beradingan ku dikidiki barai agi ngat salam manis sok siburan kuan ya. Dan ada lagi bersama dengan kami saya macam Kenny Kerun, Lawrence Mike, Babai Content, Jenny Lilon, Johnny Oni, Bunda Babai Wai. Yang ada lagi Henry Bali, hello and shalom DJ D, selamat ngancang peta, selamat bertugas DJ dengan geng-geng awah kau nak. Salam sayang sok kupok bumbok, request lagu Cinta di Tasik Biru ke ansok pengajit YFM Bidaya ya. Dua fan club Sumut Greenas kau nak ya. Terima kasih nak dengan kita Henry Bali. Dengan itu komen masuk Paul Sekin. Selamat kami andu dengan selamat ngancang putih dijadi dengan semua ping-ping YFM Bidaya. Dan kami andu ti harap kita semua sihat dengan terasa paguan dua milik kawasan tiba-tiba dalam mana duti kuat ya. Terima kasih nak Paul Sekin. Dan ada lagi James Pengiran, Wellington MI, Durin Gobes. Ami the same. Hai hari jadi geng-geng awah peminat-peminat YFM Bidaya di kiri-kiri agi. Selamat ngumi, selamat ngancang petak. Dan ada lagi masuk Elizabeth Joan, Kawi Kurus dengan Ji Chun Fo. Jadi terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami ada YFM Bidaya di segmen ngancang petak dan anduti. Taruh puluh nombor anjuk 2026 saya macam nak numpat. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita Gaya Andu dan mahpeluah pada Opis Meteorologi Malaysia Dadak Andu T taruh puruk pada berancuk 2026. Sebab isian kita berhibur dengan lagu penghibur kita masuk BBNG dari Bujang Serian, lagu Dijagan Band Cinta Nomonik dengan lagu masuk Mike Rantai Tayung Lalang.

Klik harito, anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataru pulu anu bulan Julai bulan soa, ka imesin pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu, PBB, yang ngen pengaten tunuh atu bedingan. Penyita atik deh inah yang ngatat bini bemai di ong. Yang negap dengan atu nikaban, ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drem sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongeng yang kagah kak keadaan pasar atau merti paham bukan sok yang plan kan ngatur aktiviti adi teban ke pinyi bemai. Pemujo teknologi adi membedak berang masam rakah dok pakai menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atas sama-sama sita anu bedingan antara bangsa kak kagah pasar anu ati. Selamat sita anu bedingan antara bangsa.

Jadi semacam ada nak lagu penghibur kita masuk Mike Randai, Tayung Lalang. Jadi di sema taruh pun mungkin ada rimbas pukul cuk bingara. Jadi aku rasa kunci dengan bala kita Gaya Andu dan mempeluh pada Opis Meteorologi Malaysia. Dadah kandu tik saya mencari taruh puru anda beranjuk 2026 dan berkuat kuasa. Masa pukul 4 kami Andu kinuhai sim 2 jam. Jadi Gaya Andu dah kami Andu tik ribut peti dan kuru-kuru tempat di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Gaya Andu dadak ngariti sampai tengah 2 pagi semencana hujan di kudu-kudu tempat di kawasan Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi anyap hujan di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Mukah.

Kelantan, Sarawak, laut bergelombang kena tu 0.5 sampai 0.0 meter dengan angin ngumoi. Masuk selatan barat daya ke laju semehang sampai 20 kilometer ini jam. Yang suhu dan anuti semencana 24 darjah Celsius sampai 24 darjah Celsius. Jadi ngarada cukup babi ingin andu hujan de kawasan Kuching de ijena.

Jadi mati-mati ada pukul mahi ngada kita irang kaping program kata diri bersama dengan penerbit nasib mencina Angelique Nipu ataupun DJ NG. Jadi sebenarnya siang kita berhibur taya dengan lagu Masu Skyband Cinta di Tasik Biru dengan lagu-lagu depan Masu Mawat, Tungkat Semangat, lagu Masu Nana dengan Acik, Memori Bekasih dengan Meza Force, Dayak Rock Metal.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu ni negtaruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi suku sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bongko game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pas di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia boleh kontrol. Wad dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau ya, dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadina handphone selain handphone nyawa Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Demi kabar kita, demi berita kita, dan demi kajian kita kena bertemu lagi diri dan program kata diri selaku di RTM. Ingat kita tiap hari Kamis boh, tiap hari Kamis mamari pukul 8 malam. Kalau di radio di channel 106.1 ataupun 106.1 ataupun kena di dah mau make handphone make handphone, make my RTM klik. Mari kita nak pernah RTM klik bertanya-tanyailah batak-batak hidangan. Jadi seperti biasa aku Suimi kinseng dengan Madin lah. Apa kabar Madin?
1: Batuk. Syukur RTM mari di paluang lagi. Pihak penerbit dirian morongan kami gunakan bahasa selaku bahasa diri di RTM.
0: Kalau kami berdua harap kita naun selase selamat zaman tarigas boh. Majerak licin ya batak bamat buat ya taur manuk baya nyiro kita ya ke angit tinggi naon kalau harapan diri daya kadirinya supaya diri urang tanang gari patalamba di gari baja di gari duduk supaya ngurang berdiri supaya ngurang jadi kan ya ada sete agi ada mea topik jadi diri kan ya sabut topik lah tapun tajuk jadi nyaman aja nyebut ya bahasa. Bahasa sape, bahasa di selako. Ngan tulisan, tulisan sape, tulisan dalam kata di selako. Mesti dipihara. Dame arti dipihara, dame arti tulisan selako, dame arti bahasa selako. Di mau nangar lah penerangannya nampak di Madin. Pertama aku mau nangar dame arti pihara kau. Kalau kena hui agak. Jadi bihara kan, bihara enyek, bihara manuk, nyaga rumah tangga diri, bihara anak bini. Kalau tadi, bihara sarumahan diri, biasa di biharanya dekut dihidupi lah. Kan ya, dia mau bihara bahasa diri. Selain dia memihara enyek, manuk, ayaman diri, kan ya mau bihara bahasa diri. Memihara tulisan kata di selakonya. Jadi aku minta Madin narangan, arti bihara dalam bahasa yang tadi.
1: Okey, terima kasih sekali lagi di sini dan RTM. Bahasa selaku, tulisan saku, arus diri pihara. Amin aja pihara dirinya memula bahasa lah. Di DDE zaman nenek diri, nenek yud diri ari. Anak banyak bersikolah, mau bersikolah pun kedak-kedamnya sikolah. Zaman orang baritis ari. Bahasa diri dari nyerihan. Dari nabanan, sabayangan diri, sajak diri, mincarak kawar badiri rahim inub diri, dah nangar kata diri, kata salaku. Angkwa maksudnya dipihara, empat ke satu generasi, ke generasi muda, kanak-kanak, ke cucu, ke ayut, terus berterusan, sampai ikut ke menya angit, menya hilang, di taat musim, di taat zaman, di taat perubahan generasi, perubahan jarang macam-macam berubah. Jadi, harus dipihara bahasa diri, bahasa selaku. Dan tulisannya memang susah, tapi banyak rami diri kupikir generasi kania dalam alap barahunya eget lalu yang anak basikolahi dibarik paluang basikolahi sekurang-kurang asas sekolah peringkat sekolah rendah ataupun peringkat sekolah menengah ataupun sampai tingkatan 5, tingkatan 6 basikolahi. Jadi anak gak salah kita ambasikolahinya tulisan kata diri kata salakunian supaya nyana angit anak ayap. Mungkin bahasa selaku dirinya diperkayakan, ditambahi agi an bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris ke, bahasa Melayu, ataupun bahasa-bahasa Iban, bahasa Memea, diperkayamui. Tapi diangitan anak lalu kurasa penting. Bab selagi diri ngaku bahasa selaku, diri bangsa selaku, anunaan diri adalah bahasa diri, seterusnya tulisan diri. Bila dikut ditulis, ejaan ni sa panuhi ambatuli jamai cara ngejaya ada cara ngejaya dan kan ya dah tarabit buku kamus diri dalam bahasa salaku dengan pariring kata walaupun ke edisi pertama ataupun penerbitan pertama banyak cara-cara mengeja ataupun dah bentuk spellingi jamai cara-cara ambatul ngeja harus dipajari mempunyai minat bahasa salaku. Batulis tulisan salahku. Memang sekolah secara formal, secara di sekolah bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Cina, ataupun bahasa-bahasa lain andi majaran. Dan coba diri juga nulis mupuk melalui message, melalui surat, melalui mungkin dokumen-dokumen diri angga mama mui ditulis dalam bahasa salaku. Di Mais banyak cikgu sini banyak juga nulis buku-buku dalam bahasa diri salaku. Aku pikir introduction aku tuh pengenalan diri enggak do cikgu.
0: Terima kasih Hamadin dan narangan selapa sedikit tentang talu wete kata lah bahasa tulisan yang dipihara. Dan merti dipihara, jukut yang dipihara supaya nya ame angit. Supaya nya ame angit di tahun zaman je kan ya. Kedua ke pihara rati supaya nya ame pupus. Angit pupus. Angit mungkin mih gagui tamunya. Kalau pupusnya nana agi ba.
1: Extinct ya bahasa Inggris.
0: Kalau angit kuat-kuat gagui mungkinnya tamu. Kalau pupusnya nak agi. Kalau nya ayap cakau gak lah. Mui digagui agi. Mui dibaiki. Jadi bahasa. Bahasa sapenya. Bahasa selaku. Ingat bahasa selaku. Ingat aku de waktu ada program. Di Anjur, di BNE. Bah pusat di Belaraya, Kampung Seraya dulu. Tahun tahun 98 COVID lah. Jadi program bantah kata Bidayuh. De bahasa Bidayuh gajagoi di Bau, Biatah, di Padawan, Bukar, di Serian, Salako, di Londo.
1: Sarayan.
0: Jadi di Sarayan lah bapusat di kampung Sarayan. Jadi waktu ku ada sogat cogan kata dari bantah kata Bidayuh, cogan kata dari di Londo ada ku dari Salako mesti berkata Salako. Dari Salako mesti berkata Salako. Aku ingat ada baju ti hari ku di mari. Baju ti berwarna hitam batu baju ku. Jadi aku ingat baju-baju ti ku di baikaknya dinulis dari Salako, berkata Salako semasa program babantah waktu ku rami nyambut program babantah balawan di Balaraya Kampung Sarayan. Jadi mungkin ada dirinya nama masih ingat program babantah kata Salako ataupun kayak lagi babantah kata Bidayuh. Jadi di kau semua program mesti make kata Salako. Jadi kau lah kalau bukan Salako, siapa lagi berkata Salako? Kalau diri nak berkata Salako, siapa lagi berkata Salako? Jadi dirinya lah Salako, dirinya lah mestilah berkata make kata diri Salako.
1: Jadi betul.
0: Salako. Cekau gak banyak dah nyebut Salakau, Salakau. Patolat mbuh. Aku indah banyak ama matolatnya. Dah lebih 10 tahun sudah. Bila meeting kat di BNA, Salakau, Salakau. Aku salah. Bukan kaminya, bukan Salakau. Kaminya Salako. Satu lagi nama cak Salako Lara. Oh bukan aku. Kaminya bukan Salako Lara. Salako ngan Lara. Punya betul. Sebab Salako lain ke bahasa e, Rara lain bahasa e. Jadi kalau Salako Lara yang mana satu? Satu bahasa. Jadi bukannya aku Lara, bahasa lain, Salako bahasa lain. Bukan Salakau, tapi Salako. Jadi kan ya, udah kudengar 80% lah. 100% kemungkinan anak, 80% udah nyabut dirinya Salako. Jadi terima kasih lah. Ngurang-ngurang, andang-andangan orang pandai, anurap buku dinulis pun kudengar. Orang lain nulis buku nyabut dah Salako, bukan Salakau lagi. Banyak buku tulis-tulis tahun 70-an, 80-an deh, makai perkataan Salako. Salakau ah. Jadi kini dari bahasa Salako. Dan memang bahasa Salako, orang Salako, kata Salako. Kalau ya misalnya orang lain katailah dirinya mesti, ame dirinya kupat bahasa diri. Kamai kita ampus, ke Semenanjung, ke Sabah, kamai pun dari Ampuis Bajan, dan keluarga diri, mesti ingat, make kata diri Salako. Rami tadi kan ya, Rami tadi Salako, udah ngaupat nih kata diri. Puang ke, pecuti, misalnya keraja ke negara orang puang, datang ke rumah, dah pencen ke, anak anak pandai kata Salako. Bini anak pandai kata Salako. bapa anak pandai kata selaku. Pandai pun dah bercampur aduk. Amai jaya anda ibu. Kalau bahasa diri yang tahu. Ingat kita ada cerita aku nanang kumaca dalam surat kabar lah. Dalam surat kabar memang ceritanya dah hama. Bahasa diri selaku kalau salah ya akan pupus lah. Kalau dirinya nak guna ya. Kan ya tidak dengar. Rami dan rumah serumahan berkata selaku kaya 80% lagi. 20% ke dah kata orang lain. Dah nak sara nak nak sapanwe makai kata di selaku. Ni aku sabut lah. Kalau kita dengar bakalakar andangan kebanyakan diri dah makai campur kata diri dengan selaku. Jadi berkata aku tahu. Kan ya tulisan. Tulisan. Kan ya dari kan biasa dari nulis memanglah dari di sekolah belajar pakai kata bahasa Malaysia, pakai bahasa Inggeris. Setiap dia nulis karangan lah, nulis cerita bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Tapi kan ya dari cuba bertulis kalau nulis surat ke, nulis dalam handphone pakai WhatsApp ke. Cobalah make bahasa diri selaku. Make bahasa diri selaku huruf ataupun ejaane ataupun spellinge ya. Ejaa make spelling diri selaku ambatul. Dari Tancik Madin dah nyabut dari Kenya ada edisi pertama lah. Bob peririk kata selaku. Bob periring kata selakonya udah hama dah 5 tahun lebih hina rebitan, tapi mungkin masih rami diri nanahui bukunya. Rami menanahui dimai bukunya. Bobnya muih kita dapat ampuskan di BNA lah. Di BNA, kait kuatas di BNA, ada bob periring kata selakonya mungkin dinyua dengan harga buku mam kuit mepes RM15, kuit taba RM10. Jadi dam kesian nyipeling kata di selakongan batul lah, tapi enaknya 100% mungkin. Nyan adalah hasil kerja penyelidikan hampir 10 tahun bukunya baru terbit lah, dengan dibantu oleh Encik Rikat orang pada Perancis naun. Pasal bayang-bayangan di selaku. Senapan ku mulai ku nyan hendak pada SIL sama Institute of Language berpusat di DBNA Kuching naun kak ku di menjad bengkel ngapai ke bengkel DBNA Londo sampai ngalusi yari ku syarikat mabah-mabah ku diri berkemuk ke kampung Pasir Ulu nyapan nyukut ku. Jadi pas ku bukunya juga udah dengan lancaran bub peririk kata dengan lancaran serentak sama hari dengan babantah bahasa Bidayuh mereka. Paling meriah waktu pelancaran bukunya. Sayang dia anak bervideo, sayang dia anak nang gambari. Waktu ngelancaran bub peririk kata selakunya. Jadi kalau kita anapan nahui bukunya bolehlah berhubung dengan kami ya. Berhubung dengan kami, kami dapat tak mudah-mudah dapat melihat buku peririk kata di selakunya. Cara di ngejaan. Walaupun pertama tapi cukup lengkap bakata ediko. Bahasa ediko jadi ya kualah panduan diri kan ya di dah nenang tulisan diri dah banyak lah. Make WhatsApp, ada nulis surat, make jemputan dan gunaan bahasa diri di spellingan batul lah, di ejaan batul. Jadi cara nyantai bahasa tulisan ngan mesti diri pihara. Ya Madin.
1: Betul. Okey, balik pada bahasa ngan tulisan selaku harus dipihara. Pihara berarti menjari cikgu tai nyegarkan pikiran diri agi balanjutan pemananam jukut nanam manuk abis sabangka agi ada ken kiat jukut ku aja ko gak bahasanya menyangit aminya pupus angit bergagui kalau pupus habis lalu kada mengago yagi. Jadi aku ingin nambah agak sedikit di siapa pasal jamai bahasanya ngan tulisannya ya nak anak angit ataupun dipihara mungkin ada di antara kibang ramai dan tadi diri basemikan balawang sama ada ambin yang ngaki ngecak bangsa lain. Walaupun sedemikian, kawin campur memang digalakkan. Tapi kalau salah seko di antara pasangannya bebangsa salaku, harus amalkan juga bahasa salaku. Dan untuk memahirkan bahasa salaku, harus dipupuk, dimulai sejak kamuda baru pandai bakato. Anak salah mempelajari bahasa Inuean bahasa lain, bahasa bapak ayah bahasa lain, tambah lagi sekolah bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, ataupun pelbagai bahasa. Tapi bahasa diri, ya dikupati anak rugi. Dah kenek-kenek diajari, dari segi perkataan padi jukut amudah ditanang lo sampai ke istilah-istilah atau ke bajar jukut-jukut anggari dalam sekitar rumah diwas rumah atau aku ada makin kaya diajari lagi jukut macam pejodoh bilangan perumpamaan cerita-cerita ari pantun-pantun giari kalando giari ada kadang bahasa-bahasa klasik mungkin nana ngapenahui gak ane dan puska uas lagi puska uma puska kabun bajar nyabut jukut nak tanaman-tanaman pokok-pokok buah-buahan ya belainan dikit ya, jadi cara sebutan harus betul cara selaku ada lain dikit kadang-kadang bahasa lain lebih pandai daripada diri bahasa diri tapi bukan salahku nak kan supan diri kau kalau bani matakan diri salahku tapi si ane kata bukan salahku cun nyabut jukun nah, nak kan supan diri damo kagak salahku nah susah aja kau dan bahasa-bahasa daop juga bahasa-bahasa klasik harus belajar ataupun rajin bertanya termasuk dari nilai-nilai seni ataupun barang ayaman nak nyeru daku jamai juga bernama nyeru jamai juga nama antoro bide kalayo daku saipe nak anting engkau dah amak kadam dah jauh lagi engkau mesti di pajaran dan peringkat yang paling tinggi lagi bahasa-bahasa nyangahan aku yang Kristen tapi nenang urak nyangahan jari Melayu kan ya lale nangar ya repo nangar ya nusun perkataan-perkataan klasiko kata-kata sinonim perkataan-perkataan baganda memang dingin sajuk memang sabaya juga gua raya ramu tapi diri repo nangar susunan kata kacik gua nangar rere nangar kau jarak ni nangar kata-kata kau bukan diri nak mengikut caranya kau tapi di nangar bahasa bahasa yang gunakan ya nyaru jubah tajamai carai bukan sabarangan bukan nak anik nang di tak susun jukut-jukut kau ngerjaan jukut tak susun dan juga kalau dia masang lagi kan yang bahasa-bahasa orang kalau orang dengar bahasa bayan bahasa batimang bahasa bayan badukun adik susunan bahasa-bahasa klasik perlu diketahui mungkin cara kau nak diamalkan bahasa perlu diketahui jamia rati jako angkado cegu
0: oke makasih kalau tahu bahasa diri yang tahu kalau dirinya nak make bahasa diri memang ya akan kau paat ngala kalau diri nang ajari katurunan dia muda anak dia muda-muda ya akan angit lah adu make bahasa urang seperti demanya jare madin nyabut tai kawin campurnya demanya kawin campur jadi selaku kawin campur juga kau kawin campur jadi anak urang kawin campurnya kata giare nyembe dia pantok
1: pantok
0: pantok jadi anak urang kawin campurnya pantok jadi kalau biasa lah kalau inu e nyan selaku anaknya pandai kata selaku tapi kalau pak e nyan selaku bini e bukan inu e bukan selaku kadang kapan kata selaku jadi jukut nyan dah di nanang lah jadi aku pikir dah jako lagi are tapi kan dia di berubah lah dan apa berubah supaya kata diri nyan tak enak pupus anak angit diri mesti berkata di selaku lah walaupun anak pantok diajarinya kata selaku. Walau apa Cina, inu selaku, inu ngajari kata selaku. Kalau bapak selaku, inu Cina, bapak ngajari kata selaku. Amainya kelupaan. Sebab bahaya kata orang diare kata pepatah apa manusia dikenali dengan bahasanya.
1: How? Jadi
0: dikenal. Sekau urang ke bakatanya dan nahu di si aneknya Rabak kata jaya, oh bahasa nyan pansai. Jadi bahasa diri kelah. Supaya dia nak pupus. Kalau bahasa diri yang pupus, anak lagi berbahasa, mana diri selakonya pun dah nak lagi. Dah nak lagi. Jadi, kalau bahasa diri selaku dah nak lagi, diri selakonya pun dah nak lagi. Amedik bangga, pandai bahasanya nyan, tapi bahasa diri nak pandai. Rami dia kan ya, oh, jadi aku yang selaku, aku yang selaku. Tapi, diri eko anak pandai kata selaku. Pulang ke rumah pun, anak pakai kata selaku. Jadi, minta maaf lah, kata menyekwa, jadi dirinya bajar jari. Mentilah mau pandai kata selaku. Cara tai, di memihara ya, berkatalah kata selaku. Kalain lagi, diri mesti mau mentaki anak diri, demia bahasa selaku. Mesti lagu di selaku. Tarian di selaku. Pakaian diri selaku. Tarian diri selaku. Kalau sabut, wek jonggan. Totong. Teri bojek ko. Kalau nak dibataki, anaknya nak wek. Demi apa wek jonggan. Demi apa wek totong. Diri mempataki. Ko tarian diri. Kalau lagu diri. Lagu di kalando. Kalaban. Lagu koncong. Lagu wek jonggan. Kan ya diri wek dapat dikutnya bekatnya. Empat diri ke diri padidangan kadangan empat di YouTube kenyakan semua dah ada handphone mui dengar lagu di selaku make YouTube takkan we jonggan ada lagu we jonggan takkan ngoncong ada ngoncong kua cara diri sate cara diri supaya kata diri kau tidak pupus tai lagu ngantarian kan ya ngancurita. Terima kasih dengan ada Ayuk Mendiri dah membuat cerita Konok Lau, cerita Pak Ayai ya. Cerita Pak Ayai. Cerita Pak Ayai nyen memang repolah nangaria. Cerita jenaka uga. Jadi cerita jayalah ingatan bahasa diri. Make bahasa diri. Bacerita. Terima kasih puji ngan da Ayuk Mendiri. Contohlah ikon diri selaku Rani Pet ada melakon ada cerita pendek kan carakon cerita Pak Ayai kan ya ada mak kudakar mak cerita Pak Ayai kedua kawara lagi jadi iyalah tokoh supaya bahasa selaku ditai anak angit katalu lagi keempat ayaman madi nyabut tak ayaman tapi apa ayaman ayaman diri. Contohnya layak mandiri peling sama ke rumah. Tikar, kagadak, bide, riki arik. Kena nak ambil tikar, kagadak, bangkat, inge, konse. Kalau dia anak, kaniak dah nak berkonse, anak berbide, anak lagi berantoro ke rumah. Kalau nak ceritaan, anak nak tadi kaniak nak nahwi. Jadi sebelum katanya antai angit, namanya berantoro je nak. Mai bantoro pak anak nahui bapa pun anak nahui anak nahui jemai jadi kurang-kurang pun kena mau diingatan ayam mandiri kotai ayam mandiri banyak ayam mandiri kan dengan ayam karma pati tikar kotai kan ya ada anak panai ngayam tikar lagi anak panai ngayam begadak lagi konon tidak semua yang pakai plastik jadi dunia kotai plastik. Pakaian diri pakaian diri mai baju diri yang main pakaian tradisi diri. Nyan, oh kok, kan ya kan dari ampus semia, ampus waktu rami-rami, amparau kan ya kan dari niti daug, perakan gawe kata peringkat dari londo. Diri bermacam-macam etnik ampus tiko. Rara make pakaiannya, selaku make pakaiannya, jago make pakaiannya, iban make pakaiannya, Cina make pakaiannya. Masing-masing make pakaian tradisi. Jadi dia nahui, oh kuah selaku, oh kuah rara, empat di mai, empat di pakaian. Jadi pakaian menunjukkan dirinya ada wujud selaku, ada bahasa di selaku. Pakaian diri ngotai. Jadi satu lagi, dia ada bauma tahun. Bauma tahun buat tanam padi di hari. Ada pakas, ada bayuk, ada kapak, ada isok dipakaikan. Kan dia main lagi bayuk, kapak, kodhana, isok pun dah nak ke rumah. Maka anak dia pakai isok, pakai lading. Jadi mau ingat isok kapak bayuk ngotai. Korang-korang mai kita anda ba sekolah, pat doronya di Bayuk. Bayuk ngemai tatarat ni. Kapak je tatarat ni esok. Esoknya kena. Esok mesti ada U. U esok ada basimpe. Esok mesti ada babiado. Biado mesti ada batali di basimpe. Mia biado, dia mia esok, dia mia simpe. Banyak. Kak kau dia nangkap. Dia nangkap ikan. Pakah nama ikan. Nak bubu, kelong, pukat. Mesti nak itu kan. Jadi bukan dengan yang kata kelong. Kata bahasa di selaku. Pukat bahasa di selaku. Bubu.
1: Nak pangabak.
0: Pangabak dengan kau.
1: Tingkara.
0: Apa? Tangkara.
1: Tangkara.
0: Saya nangkap ikan. Anak nahwi. Bahasa diri menangkap nahwi nangkap ikan. Sak paragi. Kan dia paragi kan. Ada paragi lagi udah kan dia ada paragi ke pasar jari. Mali aja ke pasar. Kan. Paragi lagi hari babon ke tumbak. Make sangku. Make pangkarego. Make uha. Uha. Make bade lah. Jadi pak akas. Mereka make demen ko. Tani bacak. Tani bacak. Banyak. Ikut kasih dah anak lagi diamalkan ya, tapi damai ke masih. Hanya mau diingatan supaya jekut nyantai yang sepel-sepel lah. Pakas di bauma, pakas nyangkap ikan, pakas di paragi, ayam mandiri, lagu diri, cerita diri, tarian diri, pakaian diri. Yang namanya penting.
1: Penting.
0: Pakai kata-kata nyantai di mesti ingat. walaupun ditai kawin bercampur. Tapi bahasa diri mesti amai kapatnya. Berkatalah bahasa diri au. Anak diri dia katai amama kalau ia kan pandai amainya kalau gepaan ka kata kotai kata diri entai sebab angkualah nandai diri macam murang ge are dicaik ka kaning jare dicaik kaninge tandai di kan dia becaik ka kaning becaik an bahasa diri. Au adi nyemai badin.
1: Betul. Au. Betul kita kata ece gua ame jarang pakakas alat-alat dari bakarajo kalau bakarajo bagagu macam memburu paragi memburu lah tai ke sungai bagagu ikan kauma ngagu ane padi diri kalau naya ame di guna mungkin dame jari kita tin rami yang anak nahwi jamai jukut nak bayu ke kau dame ane nak parado kalau barayap ko dami aja ku nama patas dami ada ma simpe dami ada ma dami ada ma batok pengaraut ui na insaut dan itahui juga kako ko alat-alat senjata diri bakarejo lagi hari macam kan ya urak kerja kau pis nak pensil ya kau banyak kali
0: ya Allah
1: aku hanya kau ada yang ngaraut ui yang mai pakai yang mai malahui agak dibalah yang mai matak ya jamai ngain ait na mea ait ngapit tingkat nyimpe jamai simpe ini ada cukup dah mejek cikgu tai dah nak make beak ari banyak beak plastik lagi dah nak ada nilai masih juga nilai-nilai seni tapi anak seperti nak beak empat di bamat empat di mama empat di wayan empat di bu repo lagi bagi aku cikgu nanang ya
0: Allah.
1: Empat di ui anak ada barang-barang sintetik jorakkan ya anak ada barang-barang plastik walaupun ada ayung kami kesarayan mata ke dunia-dunia plastik jari kape sembayang pun sembayang plastik ya
0: apa habis sembayang hari minggu dah anak lagi
1: aduh angkola balik pada bahasa selaku ameja ani jadi sadu buang nggak bahasa ngan tulisan diri nak ada orang lain miaraya melainkan diri selaku sendiri cete agi andiri selakunya hasil laku nanyai baiknya tua umur mentangahan ataupun kamuda kalau di nak paham penggunaan mana mai-mai bahasa selaku ataupun istilah-istilah selaku batanya kadangan antu hade amarati satu contoh aku satu ketika barayu ngandangan bakalakar bahasa selaku tersabut babade yang tai cegu. Salah bapak perkataan babade ko ajari ke aku. Babadenya ni yang hapus kau mah babade. Mau bunuh dengan ni babade ko. Nyan jaku tergantung pada penggunaan diri satu, tergantung pada pengertian diri. kalau dalam bahasa Inggris gua ada verb, ada noun, ataupun bahasa Melayu ada kata nama, ada kata kerja. Jukutnya dah mandiri memulaikan dia, tapi bahasanya dah diguna pakai dah sekian nama.
0: Beratus tahun
1: sejak selaku wujud. Dah mian peringkat diri kena memulaikan jukut kau. Yang pus kau mah babade berarti nabanan bade. Pengertian pertama. Kedua, yang pus kau mah babade mungkin baparang nanti yang babade main paruru. Tapi yang bukan waktu salah tanpa yang pus kau giari orang kampus kau mah babade mungkin ada ganji, kena ngaco babun, kena ngaco mai bawa tau. Salah lah pus kau mah bacandung, babangkan. Jadi kalau diri kurang paham, amin jadi polekan batanya, minta penerangan kadang-kadangan mengerti. Bab kalau diri bolek, bukan peringkat diri, bahasanya lebih tua daripada diri ambolek entai. Batanya kadang-kadangan mengerti, kesarayan kau mantan pemanca London, aku selalu bertanya kayak mai-mai bahasa ataupun sesuatu berkaitan dengan suku bangsa diri rasalaku, aku bertanya kayak ke pangulu ataupun sampai-sampai dengan antua-tua bah amarati doho di bertanya. Kalau nak bertanya lu narabak ken-ken nak jaji diri sasat anak diri dah makin nanahui, cucu diri dah makin ayap menangi. Ujung-ujung kemana-kemana lu pupus sahu cegu, pupus bahasa, pupus tulisan. Tinggal dah da masalahku, tapi dah nak lagi dah mewarisi salahku. Ya kau aja gunya.
0: Okey, terima kasih. Kolah tadi penjelasan kami tentang bahasa tulisan dengan diri selaku dalam kata selaku, berkata selaku, tulisan dan bahasa selaku mesti dipihara, bukan saja dipihara, mesti harus dibabaiki, dibatui, dibatolan. Kalau nya salah jangan coba batolan jamaah yang batole, mampih baik. Kan dia kan diri dah ada, tapi bub perik kata diri, jamaah dinya peling kata diri. Misalnya lah, peling nyaman, makan. Jamaah nyi peling kata salako dia makan. Spellingnya yang betul adalah M-A-K-E-T-N.
1: Makan.
0: Ada-ada nyi pelingnya M-A-K-E-N-T. Mungkin betul juga, tapi anaknya salah, tapi betul. Tapi amba baike lah, anstendete, M-A-K-E-T-N. Makan, jakoga ikan, ada nyipiling ikan, I-K-E-N-T. Anaknya salah, betul, tapi yang paling tepat lah. Diurak make, I-K-E-T-N. Hanya kualanya au.
1: Pakar bahasa, pakar tulisan. Linguistik lah.
0: Linguistik, orang utik, pakar bahasa. Kuatai lah. Kungulang lagi, tai kata di selakunya, banyak udah di ngepat ni. Mungkin dalam rumah tangga diri, bagian rumah tangga diri. Banyak jekut dah nak nahwi, dia nyebut tak iya. Ada nahwi, anak diri mungkin bernahwi. Misalnya jekut rumah diri. Tiak rumah, lima tiak rumah. Giare tingaan, mungkinnya buta ya nak panai buta tingaan ko lagi. Kalau tiak nanti mungkin lah, tangga ko mungkin lah. Kalau pansodok jari giare, namanya pansodok ko. Pansodok. Baik tak nangarnya, baik tak nanahui, bertanya dan namanya pansodok. Taubo, namanya taubo. Namanya pangarung. Damia Joho. Damia Pante. Kualah. Coba angko kako. Apakah nyimpan padi? Angko. Dengan dango padi. Angko. Kampuh. Inge. Bau. Jangkek. Bagaimana kita ingatkan ke bau jangkek? Kualah kata di selaku. Jadi, mea jayurak amelah. Kalau bahasa dari angit, bangsa dari angit. Kalau bangsa dari angit, nak dagi rati di wujud dalam dunia. Ingatlah, kami kan ya, aku tai masih Madin, berceritalah pasal bahasa tulisan di selaku. Mungkin tulisan di selaku yang berahu, spelling di selaku yang berahu, tapi bahasa di selaku tetap dahama. Haji amelah, bahasa diri nyantai habis. Ya kuahian kalau haji anak gi bakal anak gi bapurih diri kau nak aku lagi. Sama ke Madin?
1: Sidi,
0: ya kualah. Terima kasih Madin, terima kasih
1: Pak Nabi. Terima kasih
0: Surabaya. Sawalapan kami baundur mataki masatnya diri semua yagian boh. nyan dah pengujung gawe diri dah habis, buat nanamnya orang dah habis, habislah gawe diri, menggotik gawe diri.
1: Oh.
0: Jadi sudah habis buat nam, namih bagawai lagi, akak ku akan basansam. Ah, balam.

0: sejak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak, tadi kembali dukun kena dia tubuh ku kuat dia.
0: Ya, ya.
1: Nyu tiang di situ je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, dia cek kota sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam tentu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor pada terus tadi ni dia, tunggu tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ketiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terobol. Ya, betul
0: terobol. Gulu, gulu
2: ti. Kini ada ilmu tanya.
0: Nah, kasi kepala mu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Dah, tolong lah. Gulu nya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak sebenar lah iyo ti. Kau ingat so pagi jawit yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kerit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti, kuasa doya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sama ngecek adep.
1: Hah? Teh ku si Ian nah.
2: Kai ku ngecek sama dia semua
1: nih. Kai sama si Ian.
0: Itu ya si Ian mak mu noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Aduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau wakil mai.
0: Ah tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nah, dan sekian nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ini nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah ya. Nurse check otopnya nyepuan ani onamnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu ke kaning ke dos witi.
1: Oh, bukolot lah.
0: Ah, bukolot lah.
1: Kedak ada guna lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Bak bukolot.
0: Mujit dia ngecek
1: di pinang.
2: So slow saja, relax. Relax aja ada relax.
1: Oke, Mai. Ada lagi, ada lain itu, Mai.
2: Ngecek adak, Mataya. Ngecek adak, mu.
0: Domnik lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya doh berbatu tanon iyo doh tepan iyo mat doh telepon nunggu iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi semua ha
1: oke mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang sikrit tiap kau dua dikata ya tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni ada dulu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak ni, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Ya, ya, asal mula aman ubatmu, lahan berlihat.
1: Yalah. Ya,
2: ti surat sikrit mula, mit ubat urik di sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burung bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Yang aku rempuan cek des terusnya lah.
1: Anu bokong dolek ketopan ya Tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sari-sari kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nomor ni takut ya.
2: Iya iya boleh.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita Masa Loni Timalas Teddy Babe. Jadi dah jam ti aku dia jadi irang emas tugas aku dengar ti. Aku ingin mengucap sepenuh terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami dan masuk pukul 6 kami yang nui jenak sampai tau pukul pre-ibing hari di segmen Ngancang Peta. Jadi di pukul pre-ibing hari mati kita orang keping agah bingara dan masuk pusat berita Kuala Lumpur National FM. Ambil sama dengan pengarah nama dia berken dan segmen Ngarem Pawan mati ya. Jadi sian saja masukku, selamat bingara, salam Malaysia Madani, bye-bye semua.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang dengan speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa depan tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakurmi berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat SeaSats dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: TYFM Girl Summer。
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.
2: Come here, baby.
3: Aku ngarap suamu apapil sang asangku.
1: Segmen yang ngarap pun
4: pukul perin dan pukul semua dua teruk ngarap.
1: Kita dah habis segmen ngarap pun.

Lagi Roman dari Dr. Barbara Steve Cross Kari ke pinyon Nang seramat ngarum Seramat bida pada tadum Segment ngarum pemantai Yang ngarum mati Ngarum menepati ya Terperu Anda bulan Julai 2026 Bisa mengaku Jawa bertegak sedih Jelala Tidak bersama ngasuh Propit Twitter jam Nekat pukul 92 Secerup ngarum Dengan biasa ngarum menepat Tata re Dapa Dan sama-sama Kini agah Ngarum pukul simbang Singarum Dalam punya biata Kali pasal nak Problem nateng Dingin Dapa Tadi sama-sama Kini ngayah Pukul simbang Suku sing Ngarum program ada peluang ngaduk susu nebeda penerbit Hazel Dius. Lepas program, hatare judi yang pernah adapta di YFM bidia neka pukul semang dua syok ngarum. Sebelum tidak dapat sama-sama dengan automasi YFM bidia pukul semang dua neka pukul enam isan-isan spiky. 20 minit lepas pukul pre-easing ngarum medin hati. Terima kasih RBC itu berangan adi lagi bersama IKA. Adi berbestia amin station YFM bidia. Ngana aku harap ke so perengan adara membuat senang dengan di Madinah tiada pia-pia ya sampai ke dengar ke kena keberangan di kerja selamat menurut kerja pengendangan yang dengar di kerja shift ngara mengermati di keberang ke yang ke dengar ke di YFM dia Habju Praman nekah benar-benar segmen ngarum pun tak pukul semang dua seterup ngarum

Carito, anu bedingan antara bangsa. Dok sita nga taruh pulu anu bulan Julai berangsoa, ka imasin pengatin bedak kaum bangsa-bangsa bersatu, PBB, yang ngen pengatin tunuh atur bedingan. Pinyita atik deh inah yang ngatat bini bemai di ong. Yang negap dengan atur nikaban, ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drem sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongeng yang kagah kak kedaan pasar atau merti paham bukan sok yang plan kan ngatur aktiviti adi teban ke pinyi bemai. Pemujo teknologi adi mah bedak berang masam rakah dok pakai menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atas sama-sama sita anu bedingan antara bangsa kak kagah pasar anu ati. Selamat sita anu bedingan antara bangsa.

Lagi pertama ni dah terima ada beda ada sila bersama dengan Rayu Kurnia Kacun Oku. Teman-teman tak madin terlepas minyak lepas sepukur peri signal bersama dengan Rama. Terima kasih dengan Nadi Bapestia bersama KDY Fan Video RTM Kucing kena-kena beringan yang dengan kedai rek tebat anak dengan kedai rek jiruh nikah aktiviti-aktiviti ya di dapat dengar rek tebat beranak dengan naik rebesi ingat teban minggu ngah peri anuban Ogos 2026 ada ngatur tanik ngah mewarna bersama ngah keluarga bersama ngah rawang ya Brahma ngah kucing car free morning edisi Petra Jaya ada ngatur di Medan Raya Masja ngah peri anuban Ogos 2026 anu minggu hopi guru sok pukul ju isan isan dengan berangan bisa teban anak ngan ya ia na teban barai di ka pon ka nai aktiviti ngat teban minggu pri bulan Ogos 2026 yang penerang rabis tuto sebrangan bisa berhubung ngap Puan Nur Farihah di nomor 06 Maju Taruh Taruh 266 Puan Noraini di nomor 02 Pri-Pri 6 di ini ijuk rimah Puan Kabrangan bisa di kalaman Facebook Dewan Bandaraya Kuching Utara Puan Kah DBKU ingat taruh perlima menit lepas sepukul Pri Sengaram yang sama ngaram di barangan nanti bebas setiap sama kaya di Wi-Fi video RTM Kuching ngada tetan masa tapi juga dengan perlaman ada petang ragu perlaman Solani Timala ragu di dana Steady Bobby.

0: Atau lagu itu. Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, kedengar. Segmen

Raga Pramaso Ambrose and Kutris Asongku tuan tak 45 minit pas pukul perising ngaram kemudian keberingan ya dengan ada di kawasan bau ya amanya kemet nganus pagi agi idok ngatur kempen pengurusan dang adi deh bian tuan ya di gedung bau 2026 adi dok ngatur ngatur penduduk bulan Julai 2026 di Dewan Masyarakat Siniawan. Ini kena seperkhidmatan adik dong nyedia ini vaksinasi rabies secara percuma, microchip percuma, ngeperlesenan kesong secara percuma. Ngana, banyak kemudian yang dengan adik di kawasan bau sama-sama tak di ka, Dewan Masyarakat Siniawan ngah sama-sama nyukong ya program adik dong ngatur pada Majlis Daerah Bau ingin sama-sama tak ge ingin peranan sebagai pemilik dan peliharaan ngatung jawab sama-sama jaga dan kudipta isai dan kudipta seramat sehat ngah bebas rabies. Ya kena agak biasa, namun biasa termang syarat ya yang kesong mesti bermula taruh bulan kesemu dah bite ngah dah nyusung nah dah nyusun nak i kena agak yang tuan ada depu kesong mesti dari depan kata peringatan perengan ma ngan tu ge kesongan doga meeng ya setiap masa ngan di kawasan kempen kena agak banyak kemat ya tuan depu kesong bedak daftar ngah temit lesen kesong secara sah lesen kesong percuma tui taruh sewa pikiru sewa 2026 terhad ke tudu penduduk di gedung bau ada hati ini khas ia tengah diri di kawasan bau ada dengan diri di kawasan sepa ada bisa ya terbandang kutip dengan di kempen nanti dengan banyak kembat program apun ke kempen pengurusan haiwan terbiar gedung bau 2026 dengan us pagi terpunik Julai 2026 di Dewan Masyarakat Siniawan Madin berdengan 40 mai dari pasal pukul perisi dengan seram-seram seram-seraman di barangan nanti pergi bersama KDYFM BDA RTM Kuching Cuy Praman dengan Marina Cyril dengan Ragu Adidan Rami.

kursi mang singarap. Serama singarap bisa mengaku jenala bari drama gaw singarap so YFM Media. Kepimpinan adik berani biar wawasan ke dapat nurak pengubah jadi pun pikara drama netap Sarawak jadi isi stama di takah global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pimucur ni buar i sedah ka sebisengan di bayah wilayah Puankah Kiang Rakyat padu kakat pada kualiti kepimpinan samun penyekembang modal insan. Itemit Suto Cape Verde adi mucur katu prestasi tibaran main buar i sana so kepimpinan ka pengurusan adi ngasi. Kidanang semangat adi sama biguna do kasan dalam sistem pendidikan pitak sains teknologi kejuteraan ka matematik STEM ian peruah tu bapa-bapa di bian pimandai pimahir kasih dia nura pingupah ekonomi global. Ekda sakati tipuh persidangan pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak Adi Nempruni di Sibu. Perungun teratus enam naan sos mengtaruh buah ramin betang di wilayah Sri Aman terima surat tanah ngera Anwati adib kai tengah 400 mengcuk lot adib bayah pi ratus taruh hektar. Ramin serah surat tanah anak dok ngatur pipawat penyita Jubli Emas adib 50 lembaga jaga tanah Sarawak Salkra. Sok kiang anak terupat lot tanah dok peruah dari bok seksyen semengtaruh kanun tanah Sarawak kataratus capur mai lot dingek dari bok seksyen semengmai kanun tanah Sarawak. Dia sok anak dalam pengenang I Dato' Haji Len Kidanang penyerah surat tanah anak Kiran Salkra tetap dengan tanah hak adat Bumi Putra NCR arti ia jaga hak peserta samun kakat penyekembang sosioekonomi rakyat sepak pasar. Perungun Mai Pro Unit Tukun Bebola dog nak di Rawut Kuala Nyalau Bintulu Anwati yang jaga ekosistem marin di dok rusak pada aktiviti pukat tunda. Gapit Menteri Infrastruktur ke Penyekembang Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi kita anang inisiatif anak ina yang netap habitat bau yang tendang rawut katuh sumber ikan samun kerindung kawasan nakap ikan tradisional. Projek anak jaga teman utung ke komuniti penakap ikan di Kuala Nyalau. Aik dan sakati ripas kuka Rami nak berbola terumbu fasa 2 Bintulu Anduwati. Program tanggungjawab sosial korporat anak ina kerjasama diesah pembinaan Tukun Berbola Sarawak Sendirian Berhad PTB SB kat Sarawak Forestry Corporation SFC ngadunyukong Bintulu Port Holdings Berhad BPHB. Sedang sewa 2022 PT BBS mehnak perungan 467 unit Tukun Berbola di kudu-kudu kawasan rawut Sarawak samun Satang, Kabong, Kuala Rejang, Lawas, Kak Kuala Nyalau. Opis Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Mosti Ju Negap Raka Kawasan Bertan Sains Teknologi dan Inovasi so pingatul Minggu Sains Negara MSN 2026. Gapit Ketua Setiausaha Mosti Dato' Ruzia Syafiq Kidanang program anak nerang berkait kecerdasan buatan AI teknologi digital ka inovasi. Program anak menegak do kapah ka kawasan sepak pasar nimun belaga ka kapit so program keterangkuman jangkau luar. Enang Raka Hana Inah yen peruah masyarakat tadi dah ke sebagai teknologi bagdapa nyekembang teknologi di Sunis Andu. Sarawak ina zon adi taruh pengatur Minggu Sains Negara 2026 ripas zon utara ke zon timur ngap nyiswa yang taruh zon seteket ati ina rebis 20,000 naan peserta. Ekda sakati tipu kuka karnival Minggu Sains Negara 2026 zon Sarawak di Kuching. Ngana ati ada agar dok nyusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi ke dok nukar ke api menyobiata beda Vekmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengaram ke Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Selamat ngarem ka berapa dengan tadaran program nateng dengan. Terima kasih RBCI dengan Adi Bisamah ke. Aku harap dengan PJU Bipraman neka peneben siaran. Namun Adi biasa ngarem mati dengan bisa mengaku yen tak sama-sama Bipraman ngeragu-ragu sok jaman 60-an, 70-an ka 80-an. Ragu Adi semengas Adi rek Praman tak ngarem mati ini ragu sok jaman 80-an bisa menganinan penyanyi. Adi timegah jemanana ayah ina Betaria Sonata. Ayah dadak penyanyi pak senegah pelakon adi timegah bi asar so Indonesia. Ngaremati atak rek bi Praman ngaragui adi den tinggal mimpi di key dog record ngasawak semeng pri mai permai so album adi den tinggal mimpi. Lepas sana atau Rek PJU bisa mengati beran Son of Adam diki tipu sebungas dong netap ngasawa sewak semeng prii nem pro prii tiberat nanti dong kaden tiberan gipsi. Lepas sana ngasawa 80-an tiberat nanti nukar den i ngaden Son of Adam. Kedak so ahli dalam tiberat nanti ina Dila Hussein, penyanyi Roslan Omar, pingubak tiberat nanti kas nega pemain drum Adli Putra, gitar sama vokal Sani Awar Rashid, bass sama vokal Fahmi Abdul Jalil, gitar ka Ahmad Satimah Ismail. Ngalir mati atarek ketengah ragu adi dan cinta yang kau tinggalkan adi dog record ngah sewak semeng pri mai pujuk so album adi dan memori duka. Ngana manya saat masa jak tak ketengah ragu 80-an adi semungasi ngarep mati bisamah ngah Betaria Sonata ngaragui adi dan tinggal mimpi kelepas sana atak Bipraman bisa mengah Son of Adam ngaragui adi dan cinta yang kau tinggal.

Hijau dengan atangga ragu sok jaman 80-an bisa mangga Ogi Ahmad Daud bisa mangga AB Saiful ngaragui adidan rela menanti. Ragu ati do record yen film adidan suara kekasih ngasawa semang pri mai pernam. Kedah so artis adiki suak berlakon dalam film ati ina Azmil Mustafa, Ogi Ahmad Daud samun adep AB Saiful. Repasana atak PJU Bipraman ngaragu adidan hilang gelap terbitlah terang adi dog teban pada tiberan Sweet September. Ragu ati dog record nga sewa semang pri mai pundi so album adi dan sejuta wajah karagu ati dog naik pada Rudy R. Ngana manya saat masa ja atak sama-sama pramen bisa mangga Oji nga AB Saiful ngaragui adi dan rela menanti keripasana PJU bisa mangga tiberan Sweet September ngaragui adi dan hilang gelap terbitlah terang.

0: Muat. Mengani harap pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekan ni katri babes si. Ah, pagu ku nyikin.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu Uen.
1: Oh, beh. Beh.
2: Mani ce, hati aku ah. Kia buang itik dia. Itik pi adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuakap.
2: Ayo, ayo. Ngenai endamu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik ah.
0: Aku nak kerap pinjam diri musuakap. Adakah? En mah. Pulih diri ladep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan diri laku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip tambah lagi. Diril banca murah, kudu ringgit nak rega nengamin.
0: Kan mengsi Ed, ku nak minyak nes sekejap. Tinan ku nak dijaji kerja aku si Ed. Ku mani, kerja aku si Ed. Pun lagi bante.
2: Boleh, ku nyugon negamu. Kasal diril si Ed, ku anjaran tinan mari. Ba menggergaji dat ayo na. Pandai muhun, pak biku na mari negara mintia. Ed madamada adot kutimun mahun bada nemu luar suramin. Bin bigalo garang, kai pandai Bali.
0: Aduh-aduh, Raja Bina kesanakan tibe. Abah dengan nyinir aku mengen be.
2: Senak pitayen saja. Bindiril tikai puan jaran nemari negara mintia.
3: Si Edma, mengadep minyak barang inya panai-panai namparik ni.

anak terjah tama sama-sama kedengar ragu-ragu di Temegah ngejeman 80-an. Ragu 70-an ada rap pramenetak ngarep mati ina ragu so Ros Iskandar. Ayah dah ada penyanyi Pak Sunegah pelakon di Temegah. Ragu ada rap pramenetak ngarep mati ina ragu ada dan jangan pandang bang so album I ada dan senja menghilang risau mendatang kadong rekod ngasawak semang peri juk perutnam. Lepas sana, tapi juga bisa mangga Bobby William Tutupoli. Ha, kadek gi berata di depan. Asikah penyanyi anak? Ayah senegah Temegah ngaden I Bob Tutupoli dikidah de mujur jadi penyanyi di Indonesia. Pak Senegah mujur jadi penyanyi di takah antarabangsa. Ayah piguru rekod ragu ngasawak semang peri 65. Ngara mati atare bipraman ngadik dengan ragu so Bob Tutupoli adi sukup Temegah Negmadin. Anikna ragu adidan Widuri. Ragu ati dog nuris bedak Selamet Ariadi kadong rekod ngasawak semang peri 76. Ngana jak tapi juu bipraman ngaragu jeman 70-an bisama hingga Ros Iskandar, jangan pandang bang kerana pasana pejuang ragu Widuri, so Bob Tutupoli.

Terima kasih Rebis ingan adi babe bisa mangak ingan remati. Rebis iga ngan adi bisa mangaku dalam program nateng dinge. Piju dinge tak bisa mangga ragu sok jeman 70-an ia tengah remati ngan di tengah ragu adi dan kisah orang bercinta adi Dr. Ban bedak Halil Cik adi medau rekod ngas sewak semang peri juk peruk peri. Halil Cik ina penyanyi temegah biasar sok Malaysia pak ayah senaga temegah di Rais Singapura neg ayah dogerar Tom John Singapura. Lepas sana atap PJU bisa mahangga ninaan penyanyi adi temegah so Indonesia ayah ina Mus Mulyadi. Ayah senaga dogerar ngaden si buaya keroncong. Pengaruh mati atap deh rek ketingah ragu keroncong. Amai ngaruh mati atap rek sama-sama bipraman ngaragui adi den rindu diki medog rekod ngasawas mengperi juk perut taruh. Nganak maya saat masa jatah PJU ngaragu praman so Halil Cik ngaragui kisah orang bercinta. Lepas sana PJU bisa mangga Mus Mulyadi adi tebat ngaragui rindu.

Anak terjahatan bersama sama kedengar ragu-ragu sok jaman 70-an, ragu diteban bege kenangan. Atau pujuk dengar program nateng dengar ngeremati ngar ragu sok jaman 60-an. Ragu 60-an adirek pramana tak ngeremati ina ragu sok P. Ramli ngeragu I adiden madu 3. Ragu atik dog rekod ngar suat semang pri 64 yen film adiden madu 3. Ragu hati mendok nuris bedak Sudar Maji ka music I dok nyusun bedak adep P. Ramli. Lepas sana atare PJU bisa mangga penyanyi adiden Nona Asiah. Diki ayah rek pramana tak ngaragu I adiden Jikalau Abang Merindu. Ragu hati mendok rekod ngar sewa semang pri 50 pri yen film adiden Saudagar Minyak Urat ka penyanyi asal ragu hati Ina Saloma. Nganak jak tak sama-sama pramen bisa mangga P. Ramli ngaragu I adiden Madu 3. Kelepas sana atap PJU bi praman ngaragu Jikalau Abang Merindu adidok teban bedak Nona Asiah.

0: Sana tentulah bertemu, di sana tentulah bertemu, di sana tentulah bertemu.
1: Anak terjah tambah sama-sama dengan ragu sok jaman 60-an adi dapat berdatak nateng pari kenangan emba. Memetik genyami atau sidak di peneben program nateng dinge. Mai kemet atau berapa dinge jam ke andu adi sama minggu bau. Sebayu aku ngemas program ati, aku nyedia ni tengen ragu adi Dr. Ban berda A. Rahman On and the Strangers ngar ragu I adi dan cincin emas telah diberikan. Ngana aku juga seramangarem kasoprek.

Regular mana dok tu bawa dah IC train memory kasam dihan atau bana tak 24 minit lepas apa kurus semang di singgah semang aram terima kasih di berangan nanti bapa setia semang aku di wifi MBD RTM Kuching harap ke berangan nanti bapa bayu bae sepcu praman kapan di bana segmen ngaram pawan tak kurus semang dua ster pengaram ya dengan sama kenang mati nanti kedai mbak dia mau kajar dapat ngaram bae seramat bae serara isai prima hadi kena ya dengan mati ya. Karena jaringnya tak cukup ramah dan datang ragu ramah semisal Matthew. Ragu di dana dosa nege.

Ragaraman dari Dr. Mana pada Fiona John ada di pidingan atau mana tamat di dalam rumah minat ada pas berkurs mengenai singarum. Selamat malam, terima kasih di barangan ada ibu setia Miana Station WFM BD RTM Kuching. Dan dah tui ke tarik dia ke kapan dengan segmen dengan rompa wentak. Aku harap ke ngan mau nyeram dengan ragu-ragu di medok Miana. Pitu terucam tak bisa mah.

Prime Minister Remix R2 Pencin Taudop sama ada Pertemuan Atak Madin berdengar 54 minit lepas Pukul Simang di Singar Metinggi Nami tak menegak kami dalam segmen dengan rumpa wanita. Terima kasih di berengar Nadim Boy bisa mengaku nekajam Madin nanti Pukul Semang Destrap Ngarap Menteri Dapat sama-sama kita dengan Automasi YFMBD ya. Kak Ripasana terlebih sama dengan YFMB dalam segmen Maka Tekari Mohasta Pukul 6 Isan-Isan Spiky Ngana berdengar Ragu Diskasan dengan Soprag Ragu Sok YY Pang Ben ngan ragu di dan ngarah aku jabar bertugas di Jalan Langin Seramai ngarum ke Soprag dapat dengar tahun 2 kan tahun 2 bertugas bye bye.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan mana yang mau sebab nak kita dah ngita anak fot yang meninggal handphone non tiak meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sien non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nak non di sekolah. Pak di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mungkin nanti masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone ah ti kudu jam jadi ti mesti le boleh kontrol wad dia boleh kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi tiak nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar kan jadi mau fail kan mana di masalah ti diharapi tu hanya mana dina handphone selain hanya mana dina
1: Cikgu Raymond Bihud.

microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh ni negtaruh pro saat setega ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar butumong motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: tahun ni tadi go hitno.
1: Ani debu mana ada office ni? Bun todang babu buna.
0: Ani beli buh na ini debu.
1: Ani di mana lah? Sampai mana buh ah?
0: Ati what no nyaku ko bi?
1: Ani di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ani no.
0: Ati meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no, dah kimi kau mana?
1: Siapa mau kari topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ogi sushi. Ogi jus kopi.
0: Ade.
1: Tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mungana. Tung timu ada mukil. Lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mana apa mendai lah.
0: Ade sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama nih.
0: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo kan jangan idip deep kiri nih kiat ano.
1: Deh, muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Deh, idip pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu man kani, aku man kati.
0: Ade. Yo. Gurunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suajai ge. Subanya man sejak pengumuman

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adeptak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku, no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cukup mit pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak munan. Luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dori guna. Sekiranya ada pakai eh. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Rawang Sungi dari jua sokupuak manusia Edipre Rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pak.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Pukul 6 Isani Saat Ati Inah YFM Bidaya RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kajugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais mario ponu naik kerja pengunai karikman pakai kais. Keserah pimonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawata seramat neb ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, miti ada ingan berokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais, dua kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara maya negeri kais, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam, dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat so adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital de bitaya bikoben de bidagang atu de somon anak buah de body duh de daki-daki sija kais kerja. Sa sekawata kais dia bijen duh tutup dan kerja pengunaya. Ngin kais nudu suho adep kais pimane bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tuduh kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais de arwah sekurah sak sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum de sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai duh da idip sadi-sadia, ngan pingukwai duh pingramat ingan. O sine, kudus kais seti meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngirawan duh jaga kais, sok-sok umut gambut de jahat. Sakais kawata taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan negna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daang apun ga sarah kais kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk sosua dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa dan muti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama kanak karuhah kudus, kada de semura da adin dari neg, nagen-nagen dari nyuang. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Macam tadi, Studio Madin pukul 6.30 isan-isan. Kepimpinan Adi Berani biar nak pendengar Jo ke dapat tuna pengubah membedak Sarawak dapat jadi rais Adi Stama di takah global. Penyekembang STEM rejo dengan pedara setinggi pemujur agenda teknologi dengan tenaga di Sarawak. 400 menjuk surat tanah dongeng ke Tuan Deputana di Sri Aman tipu rami cebeli emas Salkra. Selamat isan-isan sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan So YFM Bidaya. Kepimpinan Adi Berani biar peringat Jo ke dapat tunak pingubah membedak Sarawak dapat jadi rais Adi Stama di takah global. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kid Adnan pemujur rais deh bersengan di bayar rais Puan Kakiang Rakyat I baik bersengan di kualiti kepimpinan ngak penyekamang modal insan. Ayah Temit Suto Cape Verde Adi Mahmujur dalam katuh prestasi sukan main bor I asir so kepimpinan ngak pengurusan Adi Ngasi. Tayenang semangat anak geh berguna agi dalam sistem pendidikan rais Adi Temit Bat di pitak sains teknologi kejuruteraan ngak matematik STEM yerna peruah barat babauh Adi Bien Pemandai ngak penyipuan dalam nura pengubah ekonomi. Dadapa tinggi Tan Sri Abang Johari kira nanti tipuh sidang pengerusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak sebab adinam di Sibu. Sarawak peju'u nyebake dengi penyekembang bakati dari mempitak sains teknologi kejuruteraan nga matematik STEM so beramasam inisiatif so takah skura neg institusi skura takah pegatung. Menteri Pendidikan, Inovasi nga Penyekembang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kid Adnan, ati inah yerna peruah modal insan adi pandai, yerna penyeguna dari mempenyekembang rais di Tipoce. Kedak so inisiatif adi dong netap inah program Dwi Bahasa, STEM Trailblazers, sistem STEM Catalyst, nyedia komputer, benda kena dengan pemudah internet di skura sepah pasar, nyedia gran pendidikan, saman skim pendidikan takah bergantung deh bibayar. Ati inah, ia nak peruah habis baga saintis ngak jurutera adidapun turung dalam penyekembang teknologi ngak agenda bepaut ngak tenaga. Dato' Sri Roland, kita nanti tipuh kuka Karnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak di Pusat Sains Sarawak di Kuching. Setelah anak tipuh rami anak ke, gapit pengobat setiausaha pitak planning nga pembudayaan sains Mosti Dato' Ruzias Syafiq Kid Adnan Mosti peju'u nyebake dengan pitak sains teknologi nga inovasi so program Minggu Sains Negara MSN 2026. Ayanang program ane penandang perkara bipaut nga kecerdasan buatan AI, teknologi digital nga inovasi kaedong ngatur geh di kawasan sepah pasar adi saman belaga nga kapit so program keterangkuman jangkau luar. Ati inah yana peruah rakyat adi deh kaes pakai teknologi pak dapat geh peruah teknologi bauh di Tipoce. Sarawak in a zone adi taruh program Minggu Sains Negara 2026 lepas zon utara nga zon timur ka Neg Madin rebis 20 ribuan mesua dalam program ana. Perungun taruh ratus nemenan so semang taruh remin betang di Suri Aman terima surat tanah ngeram mijah tipuh rami jubeli emas Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra di Kilang Sawit Merindun di Lebuh Antu. Gapit Menteri Penyekembang Pasar Pentadbiran Tanah Nga Abang Terun, Dato' Len Talib Saleh adi serah surat tanah ane kidatnang. Ati sama 400 ju lot tanah bayah periratus taruh hektar diki taruh perpat lot tanah dog peruah diribu seksyen sementaruh kanun tanah Sarawak ka taruh ratus mai pro taruh lot dinge diribu seksyen semeng mai kanun adi sama. Ayanang serah surat tanah ane kiret nang Selkra sawut teted dari menyerna pengaten Tunuh Tuan Depu Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR yang jaga hak ngera beken sok yang pederas dengi penyekembang sosioekonomi rakyat di kawasan Sepa Pasar. Pecuk dengi nga agah. Sarawak meting netap peneten kiang pingat emas yang Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 Pai Temit Bat tunuh pemujur Nimun Adidok Siun Sebayu Hati. Menteri Piminyang Sukan Nga Penyekembang Tukai Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang Sarawak dapat jadi reis adi samah mujur Nga Selangor Nga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ayah harap Sarawak dapat sena 76 pingat emas yang disamah tipuh i jadi juara keseluruhan dari Sukma 2024. Bukan soalnya, ayah sabah nang para atlet meh sediaga yang Sukma Selangor 2026 adi redongatur so semangrimah dan 24 anubaran Ogos adi re. Sedangkan pasukan sukan layar Sarawak adirik suak bertanding dalam Sukma Selangor 2026 berguna nyebeke dengan semangat kerjasama berpasukan yang siun pingat emas. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak nga penyenang komuniti adi jadigah penolong ketua kontijen sukan layar Sarawak Dato' Rozi Yunus Kidatnang bara atlet adi dogmien inah ngera adi bin potensi yin teban pemujur ka pasukan ana. Minyo tipuh berdapat nga pasukan ana di miri ayenang bara atlet menegah dokingat beda turung nyerja samah ka benar ngen komitmen ngera seteked tipuh penyedia saman tipuh bertanding. Mijah Maipro unit tukun berbola dogna di kawasan Rawat Kuala Nyalau Bintulu yang naik tarun re'e ba'uh pemudip marin adi rusak setegar aktiviti pukat tunda haram saman yang namah dengan sumber ikan ke gerindung kawasan nakap ikan tradisional. Gapit Menteri Infrastruktur Nga Penyekembang Pelabuhan Sarawak Dato' Majang Rengi Kidatnang projek ana dog nai so kerjasama diesah pembinaan tukun bebola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB Syarikat Tuan Sarawak SFC saman Bintulu Ports Holdings Berhad BPHB. So sawa 2022 PTBSB mengen 467 unit tukun bebola di kudu-kudu kawasan di Sarawak adi saman di Satang, Kabong, Kuala Rajang, Lawas nga Kuala Nyabau. Minyo tipuh mansang program ana Dato' Majang Namahnang projek ana ringgen utung bas ka bara penangkap ikan di Kuala Nyalau. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi IPT Sarawak deh ka es jadi tarun ye na bertanding pai jadi ge platform ye na pejadi bara mahasiswa adi bien disiplin bake ka biar na pemanai dari menjadi pengurus. Menyo tipuh kuka sukan ana di Unimas Mijah Gapit Ketua Setiausaha Pitak Dasar di Opis Menteri Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan Kidatnang penyekembang atlet berguna dognai sok-sok berpitak adi saman training, penguman, penyihat, penyihat pikir kira saman pemujur akademik. Ati inah siun ngera mujur dari mempitak sukan saman dari perajan ngera beramah nga aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 dan 2025 adina penekan tunuh penyekembang bakat adi holistik. Rebis 2006 atlet. So, 2 permai contingent suak bertanding dalam mai acara sukan. Dalam sukan IPT Sarawak Sabah adi 2. Adi 2 peguru suak mijah dan 2 anubaran August. Adi Ray. Rabis 500 naan so 44 pasukan adi ngarut Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngah China. Reswa derma piala terbuka antarabangsa Tanah Naga ngah Singa Sarawak 2026. Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif ngah Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kidatnang bertandingane rek dogak ngatur. So mai negeri anubaran Ogos adire di Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari Batokawa. Pat kategori redo bertanding ana ina tarian Singa Utara nga Selatan, tarian Singa Selatan Tiang Bergatung, tarian Singa Selatan Tradisional saman tarian Naga Bercahaya. Bertanding ana de KS jadi ni so bertanding sukan pai jadi platform yen negap dingi atur berdingan. Kutuk penyepuan pasar Batan Asar saman penandang Sarawak jadi tarun nami merawat Batan Asar. Ngaku kemasa gahku pari basah pun pun ni. Kepimpinan adi berani biar peningkat Jo kak dapat tunak pingubah membedak Sarawak dapat jadi rais di setama di takah global. Penyekembang STEM, reju dengan pederas dingin pemujur agenda teknologi dengan tenaga di Sarawak. 400 menjuk surat tanah dongen katuan deputana di Suri Aman tipuh rami jebeli emas Salkra. Karena kasat tidak agah di dalam pemimpin biatah yang isan-isan dan wati, ada menonton nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan, Kak Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Oh ya, selamat pagi. Taruh burung di lebaran Julai 2026.
1: Okay, jadi noti meh geh andu discussion derma beranju andu discussion geh kerja derma minggu hati ian barata adidah kerja pakai shift di GIF. Thank God since Friday.
0: Okay, dah berbagi ti cerita kita pasal andu pahlawan
1: andu bara pimagan ya sama ngah noti geh ata di dah di Malaysia pak dini ong ong sita andu pimagan
0: andu pahlawan. Jadi dah berbagi ti kita cerita pasal anu pahlawan, hari pahlawan. Jadi ya kita mungkin salam, mungkin salam, kita mungkin peluang bila kita mungkin salam anu hari pahlawan.
1: Jadi dermata ngian peluang ke barata ian ngian salam anu pahlawan kada agi atau mite ge ian lebih sega kada agi barata adi sesang adi sesang ataupun adi tayung mabuk takah pemegat di tepu jahe asyik tapuan.
0: Jadi ada berupa gitu ya, kita mungkin ni peluang mungkin salam neng bala pahlawan, bala askar, askar sedadu, askar polis, bomba,
1: bala APM,
0: APM pun
1: kami nyebut pasal pahlawan selalu dia tinggal pun bara askar pada depan nang bara dokter pun pahlawan bara nurse kami dia tinggal zaman COVID perenjah asy ada jadi masa hadapan
0: kai semesti di zaman COVID masa itu pun bala terpaksa berjuang kai ngira ini bukannya kai ngira keselamatan dan kesehatan dan setaga berarti menjaga pesakit
1: betul.
0: Jadi bagi kita asih bagi individu lah, bagi hidup kita lah, asih pahlawan kita.
1: Muka ana atau tinggal konteks anu pahlawan nanti ani sebetulnya agi kah ya kah seberkisar ya para soldadu, polis kah ada di degus senapang lah, degus sindal lah, ataupun atau bisa tinggal mon sama tak pahlawan tak ama idola.
0: Iya. Sebab ne pahlawan ti merujuk luas. Luas. Jadi ada bagi ti asih pahlawan kita ya sebenarnya ada abi asa kita lah. Karena kan kita buat memang memang sedadu lah, dia memang sedadu polis sebab menjaga keselamatan APM maritim.
1: Mun soto itu tidak ada kami minta tinggal mon ando sinde ka soto ida atau sadu kedengah gini ragu ni nang ibu engkau ratu this mesti i sinde tane ayu queen mun mun queen Elizabeth nang kapak anak mehani peningga ta di sinde ta
0: kadang-kadang ada manusia anis hero ne
1: betul
0: hero is samai
1: betul mun pahlawan selalu terbita tengah anak di bekek-bekek dan hero bah betul lah hero
0: jadi berbagai ti kita butuh peluang lah nampak lagi dengan kita ada mungkin selamat
1: ucapan hari pahlawan kakidaan kita ani ternyata pahlawan
0: iya asih pahlawan kita asih hero kita lah ada berupa gitu.

Dan selamat berpagi, salam Malaysia Madani, sebungah neti pun ada. Penumpangan serta perancangan tersusun dapat pegatu daya saing surau. Dimancang bakat STEM menyokong agenda teknologi dengan tenaga mampan Sarawak. 44 pasukan dari bertanding piala terbuka jebangsa Tanah Naga dengan Singa Sarawak. Ya, selamat berpagi bersama dengan aku berancangan agak The Berpagi Tim Mesu YFM. Balai Pengupagan dengan ada perancangan serta pandai ngurus pengubah mengaban Sarawak jadi negeri berdaya saing dan peringkat global. Premier Tertinggi Tan Sri Mak Johari Tun Oping menang negeri maju kai bergantung dengan wilayah atau kihong manusia. Pemimpin masuk penuh bi-quality serta pemancang model insan. Dan bercontoh mengcaps bedeng dan berjaya pegatuh prestasi pasukan main bol masuk penuh pintar dengan pengurusan ngasih. Semangat sama perlu tinan dan sistem pendidikan tindang akad bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik atau STEM. Tinan kadeh bala tabau pintar mahir dengan sedia nurak ekonomi global. Dan berhenti ada kudung pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 60 di Sibu. Sarawak negap memancang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik. Kibarat inisiatif pendidikan masuk peringkat sekolah dan universiti. Menteri Pendidikan Inovasi dengan macam bakat Sarawak, Dato' Sri Ron Sagawiin menanti tinan kedah model insan dan datuh pemanai dan berguna dan negeriti di masa kerjui. Inisiatif tunah mengprogram dui bahasa STEM Trial Blazer, STEM Catalyze, penyedia komputer dengan pelaju internet dan sekolah kawasan berpasar, grant penyelidikan serta skim pendidikan tinggi percuma. Langkah ti dengan kedah ihong saintis serta jurutera nyukong pemancang teknologi serta gender tenaga mampan. Dan berhenti timpuna muka kanibal Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak dan Pusat Sains Sarawak The Kuching. Gapit setiausaha perancangan dengan pemberian sains MOSTI. Dato' Ruziah Sabi'i menang MOSTI nyukong langkah perancang anak sekolah. Minat sains, teknologi dengan inovasi wang ngatur Minggu Sains Negara MSN 2026. Program ti ngajar berkait kecerdasan buatan, teknologi digital dengan inovasi serta program pesilung. Di kawasan Utak Tarun mengbelaga dan kapit dorongan program ke terangkuman jangkau luar. Program biju dengan kader bala nyaratu de kai setakat minan teknologi pak panai ngunah teknologi masa je. Zon Sarawak ketaruh ngatur Minggu Sains Negara 2026 rimpas zon utara dengan zon timur dengan lebih 20,000 orang peserta. Lebih 500 peserta masuk 44 pasukan ngarum Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dengan India bertanding de piala terbuka jebangsa Tanah Naga dengan Singa Sarawak 2026. Era natur mahi neg prii anubaran mahi. Bertanding ti natur de Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawa. Menteri Penamin Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang 4 kategori tinanding Seninceh Tanah Singa Utara, Tanah Singa Selatan, Tiang Tinggi, Tanah Singa Selatan Tradisional dengan Tanah Naga Bijawa. Bertanding ti bukan setakat bertanding sukan, pak platform negap bertukar batan asal dengan tari bedingan ancah bangsa serta promosi Sarawak jadi tempat penemi batan asal. Dato' Sri Abdul Karim Bidanti de negbalap penudus agah de Kuching. 206 orang masuk sementara bari mintangan Dato' Sri Aman terima surat tanah anu nyendun. Surat tanah 4 niju lot luas prii ratus taru hektar. Dok jugon majlis nyerah surat hak tanah timpu nyamut 60 sewa lembaga penyatuan dengan pemulihan tanah Sarawak Salkra. Majlis buka beragapit Menteri Pemancang Perancangan Bandar
Pentadbiran Tanah dan Hutarun Sarawak Datuk Haji Len Talib Saleh Dakilang Sawit Merindun Lubak Antu Sri Aman. Masuk ke Haiti 40 taruh lot tanah piluah dorongan seksen semung taruh kanun tanah Sarawak 150 taruh lot dorongan seksen kanun semung mahi kanun tanah Sarawak. Datuk Haji Len menang mugon surat tanah petangga komitmen salkra iktiraf hak inya ampu tanah NCR. Ditan jamin penyelamat bala peserta dengan pederas aktiviti pemancang sosioekonomi inya ratus de kawasan sepapasar.

Di Selong lagi agad propagate. Sarawak kay natap sasaran khas ngumpul middle dasukan Malaysia. Sukma 2026 das Langor. Paklawin numpu nagkekal prestasi cemulang. Menteri Belia Sukan dengan pemancang pedagang Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah percaya Sarawak kungang da tempat paling semu bersama dengan Selangor dengan Kuala Lumpur. Namanang sekurang-kurangnya kotjen Sarawak perlu ngekal ngumpul 76 medal emas da cun timpu juara keseluruhan da masana jadi tuan rumah Sukma 2024. Da percaya penyedia atlet serta pengurusan kontingen Sarawak da tahap paling paguh da nurak temasa. Dato' Sri Abdul Karim deput RTM da Kuching. Sukma Selangor 2026 Renatur Mesumrimah 2024 Anubran Mahi. Pasukan Sukan Layar Sarawak Erengaban Cebaran Negeri Ti Indah Temasa Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 numpu semangat ini pasukan dengan kerjasama Cien Middle Mas Gapit Menteri Pemajang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti terjaji penolong Ketua Kontingen Sukan Layar Sarawak Dato' Rosie Yunus menang tiap atlet dok pilih Seningceh individu bahas peluang cun middle bagi pasukan. Atlet dok pitai bitulung kesama serta sedia nurak lawan. Dan nanti da masana bidaput dengan pasukan ti demiri. Mahipuru tukun bebola kudok di kawasan Kuala Nyalau Bintulu anu nyenuna tina nyaga dengan kia sistem laut derusak benda aktiviti pukat tunda. Gapit Menteri Infrastruktur dengan Pemancang Pelabuhan Sarawak Dato' Majang Renggi menanti bituju tinan ngada tempat bau tinan ikan dengan pemudip laut belindung nama asli laut serta nyaga kawasan nekep ikan. Projek ti jangka ngaban penguntung bahas neg bala pengikan de Kuala Nyalau. Nendaput media masana muka majlis ngkudok bebola terumbu fasa 2 de Bintulu. Program tunjau sosial koprat sesama ancah pembinaan tukun bebola Sarawak Sendirian Berhad dengan Sarawak Forestry Corporation dok sukung beda Bintulu Port Holding Berhad. Masa 2002, PTBSB nyugun 467 unit tukun bebola dahong tempat da kawasan laut Sarawak kiberut Satang, Kabong, Kuala Rajang, Kelawas dengan Kuala Nyalau. Sukan institusi pendidikan tinggi IPT Sarawak bukan saja tempat bertanding pak platform dengan ngancak mahasiswa disiplin berdesaing dengan jiwa pemimpin. Gapit Ketua Setiausahaan Dasar Opis Menteri Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan menampak macam atlet perlu ngerangkum aspek latihan, pimaan, penyihat, penyihat mental dengan akademik. Dalam kati ngacak atlet mahasiswa cemerlang sukan serta ada pengajian ngajah 7 Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 numpu pemacang bakat secara holistik. Dan berhenti masana muka sukan IPT Sarawak edisi kedua da Unimas Anu Nyenuna. Sukan IPT Sarawak natur masu Anu Nyenuna nag 2 anubaran mahi dan ngeban 20 mahi kontijen dengan lebih 2,000 orang atlet bertanding da mahi acara sukan. Tindak mengenaga tipu Anu Binacana. Balap pegan serta perancangan tersusun dapat Gatu daya saing Sarawak. Mancang bakat STEM menyokong agenda teknologi dengan tenaga mampan Sarawak. 44 pasukan yang bertanding piala terbuka antarabangsa Tanah Naga dengan Singa Sarawak. Mencen ketika agak berpagi dan susun benda Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk sesen berita was masa RTM Kuching dengan dosnalin benda Maurin Anjak. Salam Malaysia Madani.

0: YFM グラッサマ
1: グラッサマ、
2: YFM
3: YFM
2: YFM Gerak Bersama
3: Segmen Makat Rimuhas
2: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
3: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Okay, lagu masuk Tony Ben. Tony bersama dengan Nepis Ben. Lagu berkenaan apa-apa.
1: Okey, jadi jam tadi Sudah Madin Demprim ini dengan Pukul Jut Setengah Isan Isan. Jadi awal tu jagi ke Krakar ya, Pasar
0: Palawan
1: Pasar ani kayu di do Krakar dia noti Brahmah ngarami anu pahlawan ya. Okey, jadi ani sebetul i den pahlawan pangkah pemegan yen ta. Jadi asikah sebetul jadi idola pemegan ta. Jadi anda ada atau sebab Krakar di Anuati ya.
0: Jadi ya cuba kita translate ataupun terjemah dengan pemudip kita. Sebetulnya bagi kita asing kepada the asing kita lah individu kita asing kita ada sebagai pahlawan. Pahlawan kita. Sebab ne bahinya menang ne pahlawan aku adalah mungkin emang. Okey, pahlawan aku adalah ane.
1: Betul.
0: Mungkin hanya pemang, mungkin ane ada pahlawan sebab ne masuk ne lagi mula mayan dan dunia ti ane ne ada ngatur ne sampai ne sekolah sampai
1: ne nyama.
0: Sampai ne bahas sampai ne mau ada anak pun ane ne ngatur anak.
1: Betul.
0: Sebab ne ada ne kerja ane ne ngatur asli ke pahlawan kita sebetulnya. Jadi boleh kita berangkat demi mati pukul mahi kita
1: bersama
0: dengan sambutan Hari Pahlawan kita The Anuti.

pukul 7.30 pagi. Sebungasah demutik pun punabar, kepimpinan de berani duhagi wawasan dan sekurah pigerak semangat beraga Sarawak. Pimasang bakat STEM nyukung agenda teknologi du tenaga mampan Sarawak. 400 mungjuk lot hak milik tanah obo serah di Sri Aman bisamut durami jubli emas Salkra. Selamat pagi bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suat YFM Bidaya, Demutik Tengenabar. Kepimpinan diberani ogi wawasan di tungang ngurus perubah jagin fakta utama dedak Sarawak jagin negeri di tungang beraga dan takah global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang pimujul negeri bukan sijak bergantung dan motik ki wilayah atau kiang nyadera dan pa'ah obah gerak dak kualiti kepimpinan duh pimasang modal insan. Ia misutua Cape Verde dah berjaya pad prestasi pasukan main bol ngerusuk ke pimpinan duh pengurusan dengasi. Nuna ada suap premier semangat de samah perlu ogi dan sistem pendidikan de nguat bidang sains, teknologi, kejuruteraan duh matematik atau STEM nganyak peruah generasi de baga pengipuan pimani kerja duh setia ngejawin perubah ekonomi global. Ia sabut entiti teramakat ngusap dan udung pengurusan pendidikan pengetua Sekolah Menengah Sarawak ke Nompuru ni de Sibu. Sarawak kitubuk nguat pimasang bakat dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan, duh matematik, STEM, ngirusu boga masam inisiatif de modet pendidikan de suat takah sekurah neg institusi pengajian tinggi. Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Sarawak Dato Sri Roland Sagawi In sabut nang sejak inu yerah nganyak peruah modal insan depi gatung pimane sen pimasang negeri dan sunisonu. Antara inisiatif dua ponu meredah program dui bahasa STEM Trailblazers, STEM Catalyst, penyedia komputer dua pinamah paguh pimuda internet dan sekurah luar pasar Grant Kerja Pikarik dua skim pendidikan tinggi percuma. Rakah ini jagin asas nganya peruah rabi sebagai saintis tu engineer di tungang nyukung pemasang teknologi duh agenda tenaga mampan. Dia sabut itu telah tajah Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak di Pusat Sains Sarawak Kuching. Dan majlis desamah gapit Ketua Setiausaha Bagian Perancangan Dua Pembudayaan Sains MOSTI Datuk Ruzia Syafei sebut nang MOSTI ketubuk nguat sejakak kerja praku sains teknologi inovasi ngerusuk pengatur Minggu Sains Negara MSN 2026. Program ini hubuh ngedah kurak kecerdasan buatan AI, teknologi digital duh inovasi duh abuh peruas kekuasaan juak sok pasar de kedak belaga duh kenawit ngerusuk program keterangkuman jangkau luar. Sejakak ini bertujuan peruah ratus de bukan sejak pakai teknologi pak tunggang nukuh teknologi dan masa terindek. Sarawak ialah zon ketaruh sen pengatur Minggu Sains Negara 2026 lepas zon utara dua zon timur dua peserta suak sen suak taruh zon adin merabis sen 20,000 orang. Merabis 500 orang peserta suak 44 pasukan ngarut Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan China rek bertanding dan Piala Terbuka Antarabangsa Tarian Naga do Singa Sarawak 2026 dari mengatur dan moi do pri anubran moi ti. Bertanding ini rek mengatur da Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari Batukawa. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang bertanding inuh ria abuh bagi kang 4 kategori yaitu Tarian Singa Utara, Tarian Singa Selatan Tiang Tinggi, Tarian Singa Selatan Tradisional dan Tarian Naga Bercahaya.
bitanding bukan sija bitanding sukan paah jakin platform nganyanguat tarin jamit antarbangsa do pikiran budaya masing-masing baya praku Sarawak jakin tempat pengunduk penomi bikait do budaya. Datuk Sri Abdul Karim Sabudiniti dan ni sidang media da Kuching. Taruh ratus nuom penerima suak semung taruh Romin Botang do wilayah Sri Aman terima surat hak tan milik tanah Sumia. Penyerah surat tanah ini melibat 400 mengju lot de priratus taruh hektar ayuh ini obong ngatul da Dewan dan Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah bersambut dua sambutan Jubli Emas Lembaga Penyatuan Dua Pemulihan Tanah Sarawak Sarkra. Majlis sebut tajah da Gapit Menteri Pemasang Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Duh Alam Sekitar Sarawak Datuk Haji Len Talif Saleh de Kilang Kelapa Sawit Merindun de Lubuk Antu Sri Aman. Sendekang ini taruh perupat lot tanah obuh peruah dari bot seksyen semung taruh kanun tanah Sarawak sementara taruh ratus semua pertaruh lot ada dari bot seksyen semung taruh kanun tanah Sarawak. Di eno dang sina pengusap Datuk Haji Len sabut nang penyorah surat hak tanah surat hak milik tanah ino pikiran komitmen Sarkra the deported iktiraf pemilikan tanah hak adat Bumi Putra atau NCR. Ia nang dang masa desama jamin keselamatan hak peserta dua pidaras pemasang sosioekonomi ratus deruar pasar. Kita buat dua habar. Sarawak ida dia notap piniat midemas sen Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 pak angin penumpu kerak prestasi cemerlang da obos sen sebab itu. Menteri Belia Sukan dan Pemasang Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sabut nang Sarawak bisa nang Sarawak tunggang nopat depah dan antara kaban negeri di Kasen Somu bersama di Selangor di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang sekurang-kurangnya kontinjen Sarawak perlu dapat menguruk juk perunum medemas kedak de sena tipuah jagin juara keseluruhan terah jagin tuan rumah Sukma 2024. Ia pun bisaya nang atlet dua pengurusan kontinjen Sarawak Adin Masukup sedia ngejawin sukan ini. Datuk Sri Abdul Karim sabut itih tarah RTM tidak peduha de Kuching Sumia. Sukma Selangor 2026 dia mengatur suat semung limuh neg 24 onuburan moh itih. Sementara ini, pasukan Sukan Layar Sarawak dari Teban Penurak Negeri Iti dan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 perlu mitbat kurang semangat pi pasukan duh kerjasama Sasen Midemas. Gapit Menteri Pemasang Dayung anak koput duh penyonang komuniti dan jagin gah penolong Ketua Kontinjen Sukan Layar Sarawak Datuk Rosie Yunus sebut nang setiap atlet dah berpiris ialah individu dah agi prestasi ya, saat dapat naik duman nuduk pemujur pasukan. Atlet pun abu sepaya gah dah ingin kerjasama duh komitmen sepenuh tipuh naik pengisdia duh masa bertanding. Dia sebut itih lepas bidapat duh pasukan ini demiri. Mai puru unit tukun bebola boh nopat de raut Kuala Nyalau Bintulu Sumia nganyak jaga ekosistem dema diganggu da aktiviti pukat tunda haram. Gapit Menteri Infrastruktur dan Pemasang Pelabuhan Sarawak Datuk Majang Renggi sebut nang inisiatif ini riak peruah habitat bau sen binatang idip di raut namah sumber perikanan dua ngerindung kawasan senya de takap kian secara tradisional. Projek ini sakatnya nang dia ingin ayuh hutung nuduknya de kerja tekap kian de Kuala Nyalau. Ia sebut ini tik terah media bidapet dua rapas tajah majlis melabuhkan bebola terumbu fasa 2 Bintulu Sumia. Program tanggungjawab sosial korporat ini ialah kerjasama antara pembinaan tukun bebola Sarawak Sendirian Berhad PTBSP 2 Sarawak Forestry Corporation SFC pakai sukong Desua Bintulu Port Holdings Berhad BPHP. Tajah sewak 2022
PTBSB menyumbang 467 unit tukun berbola dan kudu-kudu topat derat Sarawak meredah de Satang, Gabong, Kuala Rejang, Lawas, Duh, Kuala Nyalau. Sukan Institut Pendidikan Tinggi IPT Sarawak bukan sejak topat senyap bertanding pa'ah nganyak-kanyat disiplin dan semangat kepimpinan dan bergantung. Gapit Ketua Setiausaha Bigan Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan sebut nang pemasang atlet perlu buah ponu secara penuh dan awap aspek training, penguman, penyihat, kesejahteraan mental dan ekonomik dan bertimbang. Inunah sa atlet mahasiswa tunggang sen kecemerlangan dan gelanggang dodang sekurah bigotet duh niat rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2026-2035 dengan penokan kurang pemasang bakat secara holistik. Ya sobat itih terata aja sukan IPT Sarawak edisi kedua The University Malaysia Sarawak Unimas Sumia. Sukan IPT Sarawak dok mengatur taja anu Sumia neg duh numberan moiti nguruk 24 moi kontingen 2,000 orang atlet bertanding dang moi acara sukan. Penyertaan dapat tambah ini pikiran minat doh komitmen warga institusi pendidikan takah bergantung bidara sada pemasang sukan mahasiswa de Sarawak. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun kepimpinan de berani duhagi wawasan dan sekurah pigorak semangat peraga Sarawak. Pemasang bakat STEM nyukung agenda teknologi do tenaga mampan Sarawak. RM400 lot hak milik tanah abah serah de Sri Aman bisamut duh rami jubli emas Salkra. Demuti Cabar menyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi de section berita awas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Saya dari Depogan. Aduh, Pemogan tu nanti ya. Tar perundi nombor 2026.
1: Ya, yeah, nanti atas atas kita anu pahlawan pan ka anu Pemogan ya. Aha. Jadi sungguh atas kita atanang atas kita rami anu Pemogan. Asraru ya ta sen berana nang referring to anidah mon bara soldadu polis pak e noti atau da skop ta rebes baga dinge atau Pemogan pahlawan asi ada jadi pahlawan derma pemudip ta
0: mungkin boyfriend boleh jadi pahlawan sebab mungkin boyfriend saya dah
1: cukup handsome
0: menyelamatkan daripada semua keadaan
1: rebes juga dari segi keuangan.
0: Boleh lagi menang pahlawan ataupun ini boh contohlah mengaku dengan mula mau pahlawan sebab sponsor aku bolehlah
1: boleh lah.
0: Jadi ya sikap pahlawan kita pahlawan ada tibu adep lah ada individu ada semadi kita mohon salam hari pahlawan danuti
2: klik hari tu anu Pemogan adi dok sita ngataru perundi anu bulan Julai berang soa ina tanda pengaten adi skasen begatung adi dong yang kabara anggota di pita atau seramat yang ngaten ka kingat kerja pengenai adi ngeramuh naik so jeman darurat nga konfrontasi penyita anu Pemogan menegah ina yang jadi tanda pengingat ka sopren nang penyebamai reis dehret timur ka jadi sadi adep i penyita ati menegah ina yang jadi penyira danang penyebamai reis berguna do jaga bedak sopren adi saman adep rakyat kada ke Estok Sengan di Kewin Angkatan Tentera Malaysia saman Polis Diraja Malaysia. Penyita anu Pemegang Negara 2026 Takah Sarawak dongnai di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Kai teban tema mengenang jasa mengukuh pertahanan. Terima kasih di jasa bara Pemegang. Selamat sita anu Pemegang Negara 2026.